0: Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
1: Itu he, sana dia. Lihat nih langsung.
0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
1: Tidak ji, mobil yang dulu he itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Info Dunia Islam.
7: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Ebola melonjak, warga Kongo malah bakar fasilitas medis. Dirilis dari republika.co.id. Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dilaporkan semakin memburuk. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahkan menaikkan status resiko penyebaran wabah menjadi sangat tinggi di tingkat nasional di tengah lonjakan kasus, lemahnya fasilitas kesehatan, hingga meningkatnya kemarahan warga yang mulai sulit dikendalikan. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom, mengatakan bahwa wabah Ebola di Kongo kini menyebar dengan cepat dan berpotensi semakin sulit dikendalikan. Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo menyebar dengan cepat. Dan Tedros mengatakan, saat ini mereka sedang merevisi penilaian risiko menjadi sangat tinggi di tingkat nasional. WHO mencatat hingga kini terdapat 82 kasus Ebola terkonfirmasi dengan 7 kematian. Namun Badan Kesehatan PBB itu memperingatkan skala wabah sebenarnya diyakini jauh lebih besar dengan hampir 750 kasus suspek dan juga 177 kematian yang diduga terkait Ebola. Situasi di lapangan semakin kacau setelah warga mulai melawan protokol kesehatan yang diterapkan otoritas. Pada Kamis kemarin, massa membakar pusat perawatan Ebola di kota Ruampara, wilayah timur Kongo, setelah mereka dilarang mengambil jenazah seorang pria yang diduga meninggal akibat Ebola. Insiden itu memperlihatkan meningkatnya ketegangan antara masyarakat dan petugas kesehatan di tengah wabah yang terus meluas. Sejumlah saksi menyebut kelompok pemuda sempat marah karena tidak diizinkan membawa pulang jenazah untuk dimakamkan sesuai tradisi lokal. Seorang saksi mengatakan polisi sempat mencoba meredakan situasi namun gagal mengendalikan massa yang akhirnya membakar fasilitas perawatan tersebut. Jurnalis Associated Press bahkan melihat warga menerobos masuk ke pusat perawatan dan membakar berbagai benda di dalamnya, termasuk jenazah yang diduga korban Ebola. Para pekerja kemanusiaan dilaporkan melarikan diri menggunakan kendaraan saat kerusuhan sedang pecah. Kondisi itu menjadi tantangan besar bagi tenaga kesehatan dan organisasi bantuan internasional yang berupaya menahan laju penyebaran virus mematikan tersebut. Penanganan Ebola sering berbenturan dengan tradisi pemakaman masyarakat setempat karena jenazah korban Ebola sangat menular dan dapat memicu penyebaran baru. WHO menyatakan deteksi dini menjadi kunci penyelamatan nyawa, namun lemahnya infrastruktur kesehatan, konflik bersenjata, perpindahan penduduk akibat perang, serta minimnya fasilitas medis membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Di provinsi Ituri saja, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat terdapat lebih dari 920 ribu pengungsi internal akibat konflik bersenjata. Kondisi itu memperbesar risiko penyebaran virus karena mobilitas warga yang sangat tinggi. Masalah lain muncul karena hingga kini belum tersedia vaksin maupun obat untuk strain Bundigyo yang menjadi penyebab wabah kali ini. Seorang pakar memperkirakan vaksin baru kemungkinan tersedia dalam 6 hingga 9 bulan mendatang. Ebola merupakan penyakit sangat menular yang menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh seperti darah, muntahan, tinja, dan sperma. Gejalanya meliputi demam, muntah, diare, nyeri otot, hingga perdarahan internal dan eksternal yang dapat menyebabkan kematian. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono memastikan hingga kini belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia, meski Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. Beralih ke berita terakhir kita. Gaza masuki fase kelaparan paling berbahaya. Dirilis dari republika.co.id. Jalur Gaza disebut tengah memasuki fase paling berbahaya dari kelaparan massal terorganisir. Krisis itu dipicu semakin terbatasnya bantuan kemanusiaan dan meluasnya pembatasan wilayah yang memperdalam kehancuran ekonomi serta kemanusiaan di wilayah terkepung tersebut. Peringatan itu disampaikan kantor media pemerintah Gaza di tengah laporan terbaru yang menunjukkan pembatasan berkepanjangan dan penguasaan wilayah telah mengubah kondisi geografi sekaligus masa depan ekonomi Gaza. Situasi yang sebelumnya dianggap sebagai dampak sementara perang kini dinilai mulai berubah menjadi krisis struktural dengan konsekuensi jangka panjang. Kantor media pemerintah Gaza menyatakan Israel terus menggunakan makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan sebagai alat tekanan terhadap lebih dari 2 juta warga Palestina yang hidup dalam kondisi semakin memprihatinkan. Sementara atau menurut otoritas Gaza, jumlah bantuan yang masuk sejak kesepakatan gencatan senjata masih jauh di bawah kebutuhan. Setelah gencatan senjata diberlakukan, lebih dari 131 ribu truk bantuan diperkirakan masuk ke Gaza. Namun yang terrealisasi hanya sekitar 48.600 truk atau sekitar 37% dari kebutuhan. Kondisi itu disebut semakin memburuk sepanjang Mei. Dan pada periode 1 hingga 18 Mei, sekitar 10.800 truk bantuan dijadwalkan masuk, tetapi hanya 2.719 truk yang berhasil mencapai Gaza. Angka itu hanya sekitar seperempat dari jumlah yang dibutuhkan. Otoritas Gaza menilai kebijakan yang mereka sebut sebagai bantuan tetes demi tetes telah menguras cadangan pangan dan memaksa pengurangan berbagai program bantuan. Lebih dari 250 ribu keluarga kini disebut sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan. Sementara lebih dari 1,5 juta warga menghadapi ancaman kerawanan pangan yang terus memburuk. Israel juga dituduh menghalangi masuknya daging, makanan beku, dan kebutuhan pokok lainnya. Krisis listrik dan pembatasan bahan bakar turut memperparah keadaan karena mengganggu sistem pendinginan makanan sehingga meningkatkan risiko pembusukan bahan pangan serta kasus kecurangan atau keracunan maksud kami dan juga malnutrisi terutama pada anak-anak, pengungsi, dan juga lansia. Sahabat Mua, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
8: Labbaik Allah. umroh adalah perjalanan

0: visa umroh terjamin, dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
3: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
2: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
4: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
3: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bikulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ihtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser, menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan, baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Tidak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan, mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
5: 94,3 FM.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

0: حق وما انتم بمعجزين.
1: Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

0: Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

0: نطبع على قلوب المعتدين.
1: Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."
2: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Al-Wasail Mufidah Lil Hayati Sa'idah, sarana menuju hidup bahagia.
7: Kembali bermajlis untuk melanjutkan pembahasan dari risalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah.
6: Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah.
7: Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas
6: bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Kata penulis rahimahullah, dan ini adalah merupakan sarana dan wasilah yang paling mendasar.
6: Rutin setiap hari Ahad ba'da salat maghrib dimulai pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah,
7: seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat.
6: Bertempat di Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal Ahan Nasution, Kambu, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
8: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, Akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga tiga adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
6: ...94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك.

0: Pendengar Radio Muak, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Hadirati sada, yurja intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, ada saldomu di situ?
6: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
5: 10.000 ji.
6: Mau beli pulsa kah?
5: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
6: Buat apa ini?
5: Buat bangun rumah Laikuni.
6: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
5: Bisa toh, insya Allah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
6: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
5: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
6: Nah, kenapa begitu?
4: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
7: Natabra maki. Kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
8: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
9: Radio Mu'adh Minjabal, 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: dengar Radio Mu'ad. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabiat. Dan kali ini sahabat wanita yang akan kita bahas adalah bernama

0: Ummu Ruman, ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, di antara wanita istimewa di masa Islam, di masa awal Islam, adalah Ummu Ruman radhiyallahu taala anha. Beliau merupakan istri dari manusia terbaik setelah para nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Ummu Ruman adalah ibu dari wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Sahabat Mu'adz, nasab dari Ummu Ruman adalah Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdusyams bin Itab. Afwan, bin Itab. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang nasab beliau. Namun mereka sepakat bahwa Ummu Ruman berasal dari Bani Ghanam bin Malik bin Kinanah. Nah, pendengar Radio Mu'adz, Ummu Ruman memeluk Islam saat di Mekah. Beliau termasuk kelompok awal yang memeluk Islam. Ummu Ruman tumbuh besar di sebuah daerah di Jazirah Arab, tepatnya di daerah As-Sarrah. Sejak zaman jahiliyah, Ummu Ruman dikenal sebagai seorang wanita yang memiliki adab mulia dan fasih bahasanya. Sebelum menikah dengan Abu Bakar, Ummu Ruman menikah dengan seorang pemuda yang mulia, bahkan tokoh di tengah kaumnya. Namanya adalah Al-Harith bin Sakhirah Al-Azdi. Darinya, beliau melahirkan seorang anak yang bernama At-Tufail. Dan suaminya itu sangat ingin tinggal di Mekah, di ibu kota bangsa Arab ketika itu, dan kota suci yang telah dikenal sejak zaman nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka pun memutuskan untuk mukim di kota mulia itu. Ketika di Mekah, Al-Harith bin Sakhirah menjalin kedekatan dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar menjadi sekutunya di sana. Tidak lama setelah Al-Harith wafat, Abu Bakar menikahi Ummu Ruman sebagai bentuk penghormatan terhadap sahabatnya itu. Karena dengan pernikahan itulah, istri sahabatnya ini ada yang menanggung dan melindungi. Sahabat Mu'adz, di masa kota Mekah yang kental dengan jahiliyah dan kesyirikan, saat itulah dakwah Islam yang mengajarkan monoteisme muncul. Dakwah itu dibawa oleh seorang yang merupakan sahabat Abu Bakar, seorang pemuda bangsawan yang dikenal dengan akhlak yang mulia. Dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kedekatannya dengan Muhammad bin Abdullah, tidak menunggu lama lagi Abu Bakar menerima dakwahnya. Dan ketika sang suami menerima dakwah tauhid, sang istri Ummu Ruman pun mengikutinya. Dia segera mengucapkan syahadat setelah sang suami. Kemudian Ummu Ruman berbaiat kepada Nabi dan turut berhijrah ke Madinah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, dari pernikahannya dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Ruman melahirkan dua orang anak, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Yang perempuan dinamai Aisyah dan yang laki-laki diberi nama Abdurrahman. Ummu Ruman patut berbangga dengan keluarganya ini. Selain sang putri yang menjadi istri Nabi, sang suami pun adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, dan kedekatan tersebut terlihat dari kebiasaan Nabi yang sering berkunjung ke rumah Abu Bakar. Setiap hari pasti Nabi berkunjung ke rumah Abu Bakar, baik itu di pagi hari ataupun di sore hari. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, Ummu Ruman radhiyallahu ta'ala anha adalah wanita yang paling berbahagia. Bagaimana tidak? Manusia terbaik dalam sejarah manusia meminang putrinya. Rasul paling utama dari semua rasul menjadi menantunya. Dan namanya tercatat dalam kisah pernikahan Nabi dengan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Nabi menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami hijrah ke Madinah. Kami tinggal di tengah Bani Al-Harith bin Khazraj. Saat itu, tubuhku telah gempal. Rambutku telah pecah. Dan telah cukup usiaku. Ibuku Umuruman menemuiku. Sungguh saat itu aku masih belia sekali, kata Aisyah. Aku sedang bermain bersama teman-temanku. Lalu ibuku memanggilku. Aku pun menemuinya. Dan aku tidak tahu apa yang dia inginkan dariku. Dia gandeng tanganku, kata Aisyah. Dan membawaku ke depan pintu hingga nafasku terengah-engah. Dan saat tubuhku tidak lagi tenang, tidak lagi terguncang karena tarikan nafas, maka ibuku mengambil air dan memasukkan di wajahku dan kepalaku. Lalu ibuku membawaku masuk ke dalam rumah. Saat masuk, ternyata, kata Aisyah, ku dapati banyak wanita Ansor di dalamnya. Mereka berkata, semoga dalam kebaikan dan keberkahan. Semoga dalam kebaikan yang langgeng. Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Dan mereka mendandaniku. Lalu mereka menyerahkanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu usiaku 9 tahun. Sahabat muda dimanapun Anda berada, di antara peristiwa besar yang terjadi pada Aisyah adalah fitnah bahwa dirinya selingkuh dan berzina. Dalam sirah Nabi, peristiwa ini dikenal dengan Hadisul Ifki. Fitnah besar ini sempat membuat rumah tangga Nabi dengan Aisyah geger. Dan Aisyah sangat terpukul dengan fitnah ini. Di saat-saat seperti itu, sahabat muad, sang ibu Ummu Ruman hadir menyertai putrinya. Ummu Ruman radhiyallahu anha bercerita tentang kisah fitnah tersebut. Katanya, saat aku sedang duduk bersama Aisyah, tiba-tiba seorang wanita Ansor masuk menemui kami. Dia berkata, semoga Allah melakukan demikian dan demikian terhadap si fulan. Lalu Ummu Ruman mengatakan, kenapa memangnya? Lalu seorang wanita Ansor tersebut menjawab, dia menceritakan suatu kejadian. Lalu Aisyah bertanya, kejadian apa? Wanita Ansor itu pun menceritakannya. Dan Aisyah menanggapi ceritanya dengan bertanya, apakah Abu Bakar dan Nabi telah mendengar berita itu? Lalu wanita Ansor itu pun menjawab, iya. Lalu Aisyah pun pingsan, dan saat bangun dia dalam kondisi demam dan wajahnya pucat. Lalu sahabat muat, Nabi SAW datang. Nabi bertanya, ada apa dengannya? Maksudnya, ada apa dengan Aisyah? Lalu Ummu Ruman mengatakan dia demam karena mendengar berita yang beredar. Lalu Aisyah duduk dan berkata, demi Allah, seandainya aku bersumpah dia tidak akan membenarkanku. Kalau aku memberikan alasan, tentu dia tidak akan menerimanya. Kondisiku saat itu sama seperti kondisi Ya'qub dengan anak-anaknya. Hanya Allah tempat mengadu atas apa yang mereka tuduhkan. Nah sahabat muat, setelah berlalu beberapa hari, Allah menurunkan firman-Nya untuk membela Aisyah. Dan Nabi mengabarkan tentang ayat Al-Quran yang turun tersebut kepada Aisyah. Lalu Aisyah berkata, segala puji hanya untuk Allah, tidak untuk siapapun. Nah sahabat muda dimanapun Anda berada, inilah kisah seorang ibu yang menemani dan merekam kejadian-kejadian berat saat putrinya tertimpa ujian yang besar. Ummu Ruman berada di samping Aisyah. Walaupun tidak berucap banyak, karena tidak berani mendahului Allah dan Rasulnya. Tetapi Ummu Ruman memberi kesan hadir pada putrinya, agar sang putri yang tengah bersedih karena ujian berat, tengah galau dan bingung, merasakan ibunya tetap berada di sisinya, hingga jalan keluar itu turun dari langit. Sahabat mau dimanapun Anda berada, Ummu Ruman tercatat dalam peristiwa paling bahagia putrinya, yaitu dinikahi Rasulullah. Dan Ummu Ruman hadir pula tatkala putrinya mengalami ujian sangat berat dalam rumah tangganya. Sahabat muaz yang dimuliakan oleh Allah, sejarawan berbeda pendapat tentang kapan wafatnya Ummu Ruman. Ada yang menyatakan dia wafat tahun 6 Hijriah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memakamkannya dan memohonkan ampunan untuknya. Dan Nabi bersabda, siapa yang ingin melihat salah seorang bidadari surga, maka lihatlah Ummu Ruman. Pendapat lain menyatakan, Ummu Ruman wafat setelah tahun 6 Hijriah. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Bukhari, dan dasar dari pendapat mereka cukup kuat. Yaitu yang pertama, terdapat sebuah hadis dari Masruq, seorang tabi'in. Di riwayat itu, Masruq bertanya kepada Ummu Ruman. Alasan yang kedua, hadis tentang Nabi memberi tawaran kepada istri-istrinya untuk bersabar hidup sederhana bersamanya atau bercerai. Dalam hadis tersebut, Nabi mengatakan kepada Aisyah untuk mendiskusikan tawaran itu kepada kedua orang tuanya. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Itulah kenapa sebagian mengatakan bahwa Ummu Ruman wafat setelah tahun 6 Hijriah. Wallahu ta'ala alam. Nah sahabatmu dimanapun anda berada, inilah sosok dari Ummu Ruman, ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi bagi semua ibu dimanapun berada untuk memberikan selalu dukungan kepada anak-anaknya. Sampai jumpa dalam program Ensiklopedia Islam di kesempatan berikutnya, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
6: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
7: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
6: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
7: Astagfirullah. Yodi,
6: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
8: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung hari ini hari Sabtu ya, bisa kita katakan juga akhir pekan, dan menjadi hari libur bagi sebagian orang. Dan biasanya untuk mengisi hari libur, maka kita manfaatkan hari libur tersebut untuk jalan-jalan bersama keluarga. Bisa jadi pergi ke tempat wisata, bisa jadi jalan-jalan ke pusat perbelanjaan seperti mall misalnya, atau bisa jadi juga dengan kegiatan sederhana tapi bermakna, yaitu makan bersama keluarga. Nah, sahabat Muat, bicara tentang makan bersama keluarga, ada satu tempat recommended yang cocok sekali, yaitu Almas Fried Chicken. Kenapa? Karena di Almas Fried Chicken itu ada dua jenis VIP room yang bisa sahabat Muaz gunakan untuk makan bersama keluarga tercinta. Kapasitasnya sampai 30 orang. Jadi sahabat Muaz bisa lebih nyaman dan private ketika makan di sana. Utamanya mungkin bagi para akhwat yang bercadar. Nah, di sana bisa lebih nyaman dan private ketika makan bersama keluarga. Nah, jadi sahabat Muat, Almas Fried Chicken beralamat di Jalan Sao-Sao, nomor 22 area MTQ, samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Nah, bagi sahabat Muat mungkin yang tertarik ini, mau reservasi, bisa langsung saja hubungi 0895-333-923-723. Sekali lagi 0895-333-923-723. Dan sahabat Muat, Almas Fried Chicken, Masya Allah, mereka punya niatan yang luar biasa, di mana setiap hasil penjualan mereka 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah kita makan enaknya dapat, berbaginya dapat. Dan ini juga penting sahabat Muat untuk ditahu, harga di Almas Fried Chicken itu ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Dan spesialnya di hari Jumat, Almas Fried Chicken punya program Friday is Friday. Spesial di hari Jumat, beli satu gratis satu. Cocok banget nih untuk yang punya teman, yang mau traktir temannya, bisa nih diajak makan di Almas Fried Chicken. Dan Almas Fried Chicken, mereka punya ayam rempah crispy khas Timur Tengah, dan bestsellernya yaitu ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original. Yang membuatnya semakin spesial lagi, kita bisa pilih pakai nasi putih spesial ya, khas Indonesia, atau nasi kebuli khas Timur Tengah. Dan jangan lupa juga sambal saus garliknya yang khas sekali. Plus, bagi pencinta es teh, di sana gratis es teh kualitas nomor 1 karena branded. Jadi sahabat Muat, tunggu apa lagi? Langsung saja ke Almas Fried Chicken. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan kali ini, marilah kita dengarkan kajian pagi yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala dengan judul Sifat-sifat buruk manusia.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang memegang beberapa, bahkan sebagian besar dari rahasia-rahasia yang disimpan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala, annahu sami'a Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu yaqul. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah meriwayatkan bahwa beliau pernah mendengar Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil khair." Orang-orang sering bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anisyarri makhafata an yudrikani. Dan aku selalu bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena takut keburukan tersebut menimpaku. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa sebagaimana kita mencari-cari jalan kebaikan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula kita harus mencari-cari keburukan sehingga keburukan tersebut kita bisa jauhi. Sehingga keburukan tersebut kita bisa tidak melakukannya karena kita sudah mengetahuinya. Maka pada malam ini kita ingin mengetahui beberapa sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk yang Allah tabiatkan pada manusia. Sehingga dengan mengetahui sifat-sifat buruk tersebut, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya. Dalam sebuah pepatah Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi minhu man lam ya'rifil khaira minas syarri yakhafu an yaqa'a fihi. Artinya, aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi agar diriku terjaga darinya. Barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari sebuah keburukan, maka dia ditakutkan akan masuk ke dalam keburukan tersebut. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwa Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, kullu bani adama khatta, setiap anak keturunan Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Lihat, perhatikan baik-baik apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khatta, setiap anak manusia, anak keturunan Adam adalah khata. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai sirah mubalaghah, lafaz kata yang menunjukkan lebih, menunjukkan keterlaluan, menunjukkan sering melakukan kesalahan, selalu melakukan kesalahan. Ini memang sudah tabiatnya manusia. Manusia mempunyai sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang dilarang malah dilanggar. Ini adalah sifat tabiat manusia yang sudah dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertobat. Inilah yang akan kita bahas. Ternyata kenapa seorang manusia selalu tidak pernah lepas dari kesalahan, maksiat, dosa, entah itu meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan, entah itu dosa-dosa besar seperti syirik, bid'ah, kemudian mencuri, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, dan yang lain-lainnya, ataupun dosa-dosa kecil yang dianggap remeh oleh manusia. Kenapa manusia dicap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam anak keturunan Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan? Ternyata ada rahasianya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada diri manusia beberapa tabiat buruk. Dan ini yang akan kita pelajari. Ini yang akan kita kupas sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut kita bisa halangi, sehingga kita tidak melakukan maksiat ataupun dosa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebab lagi yang menjadikan manusia senantiasa lengket dengan dosa, tidak terlepas dari maksiat siapapun orangnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan kata kullu, dan kullu aqwa siyaghi da siyaghin dalla 'alal umum. Kata kullu menunjukkan redaksi yang paling kuat untuk menunjukkan kepada perkataan tentang keumuman. Seperti firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Maka begitu pula kullu bani Adam, setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Bahkan di antaranya para nabi alaihissalatu wassalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, mereka sendiri melakukan, mengakui beberapa kesalahan. Nabi Yunus. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali ayat-ayat tentang pengakuan-pengakuan mereka tentang kesalahan. Ini membuktikan bahwasanya memang setiap manusia tidak lepas dari kesalahan. Sekarang apa saja tabiat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, yang Allah subhanahu wa ta'ala tabiatkan kepada manusia, sehingga dengan tabiat tersebut, yang buruk tersebut, akhirnya dia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan surat Hud ayat 9. Atau sebelumnya saya ucapkan tabiatnya, kemudian nanti didalili baru penjelasan. Tabiat buruk yang pertama, sifat buruk manusia yang pertama, yaitu apabila ditimpa musibah, diberikan ujian, maka sangat cepat berputus asa. Ini sifat buruk manusia. Sedikit saja rencana dia digagalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia sangat cepat patah arang, sangat cepat berputus asa. Dan lebih bahkan daripada itu, sangat cepat menuduh Allah subhanahu wa ta'ala berbuat tidak adil kepada dia. Senantiasa menuduh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan-tuduhan yang buruk akibat keputusasaan dia. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifatnya di dalam surat Hud ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّا نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ. Artinya, jika kami rasakan kepada manusia sebuah rahmat dari kami, sebuah nikmat kasih sayang dari kami, kemudian kami cabut nikmat tersebut, kasih sayang tersebut, anugerah tersebut, pemberian tersebut, maka sesungguhnya dia orang layausun kafur, orang yang benar-benar, lihat, orang yang benar-benar berputus asa dan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat buruk yang pertama yang dimiliki oleh manusia. Sedikit saja diuji, padahal bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan kita dari asalnya kita tiada. Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nafas kepada kita, yang kalau seandainya kata Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan kamu bayar atas nafasmu wahai hambaku, misalnya kita tidak akan bisa hidup. Semua dari kita akan mati. Sebagaimana mobil kalau seandainya tidak ada bensinnya, maka niscaya dia akan mati. Tidak mungkin kalau seandainya diisi dengan air akan hidup. Sebagaimana cerita-cerita orang-orang sufi. Tidak akan mungkin mobil kalau seandainya, mohon maaf, dikencingi akan hidup. Sebagaimana diceritakan oleh orang-orang yang di luar akalnya. Maka begitu pula kalau seandainya kata Allah subhanahu wa ta'ala, kamu nafas bayar wahai hambaku, apa kabar? Bisa hidup? Ada yang mampu bayar? Tidak akan mampu bayar. Tetapi dengan begitu banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, kemudian dicabut sedikit saja nikmatnya, maka niscaya dia akan langsung berputus asa. Dia akan langsung mengingkari semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sering kita dapati sebagian orang, kalau seandainya sudah merencanakan sesuatu, apalagi kalau sudah terencana sesuatu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sentil sedikit saja dari rencana dia, kemudian hancur sedikit saja,
12: dari rencana awal dia padahal tidak seluruhnya, maka dia akan langsung berputus asa. Dia katakan, wah apes ini.

Benua Asia, Amerika, Afrika, semua jenis manusia, mau kaya, miskin, tua, muda, berilmu, tidak berilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberitahukan tentang manusia dan apa yang dimiliki oleh manusia, sifat-sifat yang buruk. Illa mar rahimallahu min ibadil mu'minin, kecuali dari hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang beriman. Fa innahu, kata Imam Al-Katsir rahimahullah, sesungguhnya manusia idza asabathu shiddatun ba'da ni'matin hasalalahu ya'sun wa qunutun minal khair bin nisbati ilal mustaqbal. Kalau seandainya seseorang manusia setelah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian diuji sedikit saja, lupa dia, langsung seakan-akan seluruh hidupnya buruk. Seluruh hidupnya putus asa, tidak akan beres. Padahal subhanallah, ternyata dengan ujian tersebut kadang ada jalan keluar yang lebih luar biasa. Ternyata dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Ada orang, dua orang bekerja di Arab Saudi dari negara, sebuah negara kafir. Kemudian dan dua orang ini bukan muslim. Kafir. Kemudian dia datang ke Arab Saudi bekerja. Sang suami bekerja, sang istri di rumah bersama anak-anaknya. Dalam keadaan mereka kafir. Kemudian sang suami melihat sang istri terlalu banyak anak, dia kasihan. Dia juga mendatangkan tenaga kerja dari negara asalnya yang juga kafir. Sang istri cemburu kepada pembantu rumah tangga tersebut, pekerja rumah tangga tersebut. Saking cemburunya, cemburu sudah memuncak, dibunuhlah sang pembantu tersebut. Dicincang-cincang habis-habisan. Sang suami pulang dari kerja, melihat istrinya melakukan hal tersebut, dia bingung. Mau melaporkan ke polisi itu istrinya dan bagaimana anak-anaknya. Akhirnya sang suami kalap, dia ikut membantu istrinya untuk mencincang-cincang tubuh perempuan tersebut. Solusinya bagaimana? Mereka kubur di dalam kamar mandi. Kamar mandi mereka gali, mereka kubur di sana. Selesai, 2 tahun berlalu, tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian keluarga tersebut pindah ke rumah lain, di apartemen lain. Setelah itu, sang punya rumah, karena semuanya rumahnya sewaan, kontrakan di sana. Sang punya rumah ingin memperbaiki rumah yang sudah disewa. Karena 2 tahun sudah tidak diperbaiki. Ingin diperbaiki, salah satu yang diperbaiki adalah kamar mandi. Dibuka, ternyata terdapat bekas tulang-tulang manusia. Gempar waktu itu, kemudian setelah itu diperhatikan siapa yang menyewa sebelum ini. Dicarilah 2 orang tersebut, keluarga tersebut ditangkap, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Sang suami masuk ke dalam penjara laki-laki, sang istri masuk ke dalam penjara perempuan. Anak-anaknya dalam tempat hadanah, tempat penampungan, tempat perlindungan anak-anak, diberi pendidikan, kemudian penghafalan Al-Quran dan semisalnya. Dan mereka masih dalam keadaan kafir. Di dalam penjara, sang suami masuk Islam dan hafal sekian juz dari Al-Quran. Di dalam penjara, sang istri masuk Islam dan hafal sekian juz dalam Al-Quran, dari Al-Quran. Kemudian anak-anaknya tadi ternyata adalah orang-orang yang akhirnya penghafal-penghafal Al-Quran. Subhanallah, lihat. Allah Subhanahu wa taala ketika hendak berkehendak, walau dengan cara apapun akan memberikan sesuatu yang semuanya ada hikmahnya. Ini kesalahan manusia sering. Ketika kita sudah berencana, kemudian disenggol sedikit saja dari rencana kita, langsung kita berputus asa, bahkan tidak sedikit yang mengatakan Allah tidak adil. Betul apa tidak?

nikmat-nikmat kepada manusia. Setelah dia merasakan kesulitan, yang dia rasakan, niscaya dia akan benar-benar mengatakan, sudah hilang dariku kesulitan. Sudah hilang dariku musibah, ujian. Innahu la farihun fakhur. Ini penyakitnya. Kalau sudah hilang, maka apa yang terjadi? Dia lupa diri dan congkak. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa lama, orang tersebut didatangi oleh malaikat, karena mereka ini adalah ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menyerupakan dirinya seperti keadaan mereka dahulu. Botak miskin datang kepada mantan botak mantan miskin. Kemudian malaikat yang menyerupakan dirinya menjadi botak dan miskin tersebut meminta sesuatu, tidak meminta semua. Perhatikan nih, ya. Meminta sedikit saja, tidak semua. Dan sebenarnya yang diberikan itulah harta dia. Pak, kalau seandainya saya punya rumah sebesar ini, saya orang kaya raya, setiap hari saya memperbaiki rumah saya, kalau saya meninggal, milik siapa rumah tersebut? Milik siapa? Ahli waris. Bisa dibawa ke dalam sebuah tempat 2,5 meter kali 1,5 meter? Tidak bisa. Seberapapun hebatnya, kayanya orang tersebut, tidak akan bisa membawa hartanya. Berarti selama ini yang kita sayang-sayangi, mobil yang kita cuci, rekening yang kita selalu tambah-tambah, kemudian uang yang ada di kotak hitungan kita selalu kita hitung-hitung setiap malam. Kalau seandainya ada yang berkurang, kita bingung habis-habisan. Sebenarnya itu adalah uang bukan atas nama kita. Atas nama siapa? Nama ahli waris. Yang atas nama kita adalah yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang atas nama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum mal warithi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat langsung membantah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih min mali warithi. Tidak ada seorang pun dari kami kecuali hartanya sendiri yang dia miliki sendiri lebih dia cintai dibandingkan harta ahli waris, harta orang lain. Ngapain nutup pintu rumah orang lain? Ngapain jaga rumah orang lain? Ngapain ngelus-ngelus, ngitung-ngitung harta orang lain? Kan begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau bantah lagi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma minkum ahadun, tidak ada di antara kalian illa malu warithi ahabbu ilaihi min malih. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malakum min malihi, tidak ada di antara harta kalian yang kalian miliki kecuali nih, ya, fungsi harta cuma 3, ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait. Yang kamu makan keluar lagi, habis selesai. Yang kita makan selesai habis. Kemudian yang kedua, yang kita pakai hancur, pakaian, rumah, alat transportasi, lama-lama akan hancur dia. Wa ma tasaddaqta fa abqait. Dan yang kamu jalankan di jalan Allah, yang kamu sedekahkan di jalan Allah, itulah yang akan tersisa, yang akan abadi. Dan saya berpesan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jika Anda mempunyai harta, dan ini pesan bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya, siapapun bisa mengerjakan ini. Jika Anda mempunyai

harta, banyakkah, sedikitkah, maka berkreasilah, beramal dengan harta Anda. Bukan mengerjakan perbuatan bidah, bukan. Tetapi banyak sekali amalan-amalan yang Anda bisa kerjakan dengan harta Anda. Saya pernah di Arab Saudi naik taksi. Ini contoh saja. Naik taksi, di belakang jok sang sopir taksi tersebut, ini orang Saudi sopir taksinya, ada CD-CD, kaset-kaset ceramah agama. Saya sudah tahu ini gratisan pasti. Tapi saya bertanya, wahai fulan, amajanun amshiraun. Wahai fulan, apakah ini gratisan atau beli? Kata dia, khud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Sambil nyopir beramal dengan harta. Dan ingat, hilangkan juga persepsi dari kita bahwasanya bersedekah hanya milik orang-orang yang diluaskan rezekinya. Salah besar. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Artinya, bentengi diri Anda walaupun hanya dengan setengah kurma. Berapa harga setengah kurma? Sangat sedikit. Jangan pernah Anda berpikir bahwa saya tidak sanggup untuk bersedekah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ketika beliau ditanya, dan ini juga fikih sedekah yang insyaallah taala hari Kamis saya akan sebutkan. Hari Kamis di mana? Muttaqin ya. Iya. Tentang fikih bersedekah saya akan sebutkan nanti. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulai, ini salah satu fikih bersedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang fikih bersedekah, yaitu ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zham?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling agung, yang paling luar biasa pahalanya? Kata beliau, "Anta saddaqa wa anta sahihun sahihun." Ta'mulul ghina wa takhshal faqra. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat. Arti sehat itu, kenapa beliau menyebutkan rasa sehat? Kalau sehat itu ingin apa, ingin makan apa, ingin minum ini, ingin kesana, ingin kesana. Banyak kebutuhan. Sehat, tapi bakhil, kikir, pelit, medit. Apalagi? Bahasa Lombok apa? Hah? Demit. Demit, kemudian ingin kaya takus miskin. Itu sedekah yang paling luar biasa. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda tentang sedekah yang paling tinggi tingkatannya, juhdun muqil. Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan benar-benar terpaksa, sedikit lagi. Ini kalau saya sedekah makan siang, makan apa ya? Tapi karena dia lebih percaya kepada hal gaib, lebih percaya kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala, dia kasih. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya berbicara tentang masalah harta tadi gara-gara malaikat datang dalam keadaan botak, miskin. Kemudian orang tersebut mengatakan, malaikat tersebut mengatakan kepada mantan botak dan mantan miskin, mintalah aku untuk aku bisa menyambung hidup. Padahal sedikit yang diminta, berapa sih? Berapa persentase dari kekayaan dia? Sedikit sekali. Kemudian saya ingin menyebutkan juga tentang berkreasi, beramal dengan harta. Menghutangi orang, membayarkan hutang orang, membebaskan hutang orang. Kemudian banyak sekali, luar biasa. Membiayai orang beribadah. Ya, macam-macam. Orang bisa berkreasi dengan beramal dengan hartanya. Nah, kembali kita ke hadis tadi, ya, biar tidak terlalu lama. Hadis tersebut, kemudian orang tersebut mengatakan, "Maaf, ini bahasa yang saya ambil biar mudah dipahami. Maaf, saya mempunyai banyak kebutuhan. Bulan ini banyak kebutuhan." Dan ini sifat buruk manusia yang ketiga.
yaitu jamu' manu', suka mengumpulkan tetapi tidak suka memberi. Ya, suka ngumpulin tidak suka memberi. Apalagi kalau seandainya sudah berteman, ya, kita mau berteman dengan orang tersebut karena saya dapat faedah, saya dapat komersil dari orang tersebut, ada nilai komersil dari pertemanannya. Adapun yang tidak ada sama sekali diambil secuil pun, maka itulah pertemanan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada dapat komersil dari pertemanannya, maka dia tidak mau berteman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut mengatakan bulan ini banyak kebutuhan. Kemudian malaikat mengingatkan dia tentang kehidupan dia yang dulu. Dan ini akan terjadi pada diri kita. Kalau kita mulai congkak, sombong, Allah akan ingatkan kita kepada keadaan kita dulu agar kita sadar. Kata malaikat tersebut, bukankah engkau dulunya orang yang botak dan miskin seperti saya? Orang tersebut langsung mengatakan, warastu hadza kabiran an kabir. Hartaku yang aku dapatkan sekarang ini adalah hasil nenek moyangku. Lihat, mulai dia lupa dan congkak. Lupa diri bahwasanya dia seperti itu dulunya. Padahal ada di hadapan dia percontohan, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Begitu juga kepada orang yang penyakit kulit. Datang seperti sama, ya. Langsung diingatkan oleh malaikat tersebut. Kemudian dia langsung menjawab, aku mewarisi harta ini sebanyak ini dari nenek moyangku. Kami adalah keturunan orang-orang yang diluaskan rezekinya. Enak aja saya dituduh orang-orang yang tidak beres dalam rezeki dan ekonominya. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang tersebut yang botak kembali kepada botaknya. Kemudian yang mempunyai penyakit kulit kembali kepada penyakit kulitnya. Intinya Bapak Ibu saudara-saudari, orang kalau sudah diberikan nikmat setelah dia mendapatkan, ya, setelah dia mendapatkan kesulitan, maka yang ada adalah lupa diri dan kedua apa? Congkak dan sombong. Maka jangan pernah seperti itu. Ya, jangan pernah seperti itu. Berapa banyak kita dapati orang-orang yang dulunya diluaskan rezekinya gara-gara Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ingin memutar roda kehidupan. Kemudian saat sekarang dia menjadi orang yang meminta-minta. Saya jadi ingat cerita Muqatil ibn Sulaiman yang memberikan nasihat kepada Al-Mansur. Ini sedikit melenceng dari sifat buruk manusia. Cerita ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para orang tua untuk mendidik anaknya bukan hanya sekedar mempersiapkan harta anak yang akan dia manfaatkan kalau sudah besar. Kan sebagian orang tua memperhatikan seperti itu. Ustaz, nanti kalau saya tidak mengumpulkan uang untuk anak saya, bagaimana mereka kalau sudah besar? Umur tidak tahu, Ustaz. Maka perhatikan baik-baik. Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, seorang ulama besar, beliau pernah menasihati Al-Mansur sang khalifah. Muqatil bin Sulaiman diminta oleh Al-Mansur untuk menasihati. Beliau mengatakan, "Idhni ya Muqatil." Wahai Muqatil, sang alim, sang ahli ibadah, berikan nasihat kepadaku. Beliau seorang khalifah meminta nasihat kepada seorang alim, seorang ulama. Kemudian Muqatil menjawab, aku akan berikan nasihat kepada engkau bima ra'aitu, dengan nasihat yang aku lihat. Yaitu, kana Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala lahu 11 awlad. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mempunyai 11 anak laki-laki. 11 anak laki-laki ini ditinggalkan harta warisnya cuma 2 dinar. Cuma 2 apa? 2 dinar. Jadi 2 bagi berapa? Bagi 11. Sedangkan Hisham bin Abdul Malik
Seorang khalifah juga di zamannya. Jadi Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah. Hisham bin Abdul Malik juga seorang khalifah. Hisham bin Abdul Malik seorang khalifah juga mempunyai anak 11. Dan setiap satu orang dari anaknya diberikan 1 juta dinar. Berarti berapa harta warisnya? 11 juta dinar. Kata Muqatil bin Hayyan, kata Muqatil bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, faraitu ahadan min abnai Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Aku sekarang melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tadi harta warisannya berapa? 2 dinar bagi berapa? Bagi 11. Aku melihat salah satu anak dari Umar bin Abdul Aziz, mereka membiayai perang untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersedekah untuk membiayai pasukan kaum muslim berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal bapaknya cuma meninggalkan harta waris berapa? 2 dinar. Sedangkan kata Muqatil bin Sulaiman, Hisham bin Abdul Malik, aku melihat anak-anaknya yatasawwaluna fil aswaq. Dia minta-minta di pasar-pasar jadi pengemis. Yang tadi harta warisnya 11 juta, satu orang 1 juta berarti 11 juta. Sekarang sesudah meninggal bapaknya, sekarang dia atau mereka menjadi peminta-minta di mana? Di pasar-pasar. Kata Muqatil bin Hayyan, itu bukan suatu yang aneh. Umar bin Abdul Aziz ketika dalam sakaratul maut, hadaratul maut, ketika dihadiri oleh maut mau meninggal, beliau ditanya, ya Umar, wahai Umar, ma tarakta li abnaik, apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Kamu dalam keadaan miskin cuma 2 dinar kamu miliki. Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Lihat perkataan yang sangat luar biasa. Jadikan ini motivasi, jadikan ini inspirasi untuk kita amalkan kepada anak-anak kita. Tanamkan ini baik-baik. Sebagaimana kita menabung untuk kesuksesan mereka kelak, juga tanamkan ini pada diri mereka. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Apa hubungannya takwa dengan harta? Ya, apa hubungannya takwa dengan harta? Karena kata Umar bin Abdul Aziz, karena dengan takwa jika mereka kaya, mereka akan menggunakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka miskin, maka mereka akan ditolong oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Cerdas seorang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah ini saya bercerita karena berkaitan dengan perkara yang tadi, yaitu perkara tentang anak-anak. Maka mudah-mudahan setelah ini kita lebih juga memperhatikan bagaimana ketakwaan anak-anak kita, dibandingkan kita juga memperhatikan kesiapan mereka dalam perihal rezeki. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sifat yang selanjutnya yang dimiliki oleh manusia dari sifat-sifat buruk adalah bahwasanya manusia mempunyai sifat tergesa-gesa, terutama di dalam memvonis sesuatu. Bahwasanya manusia mempunyai sifat tergesa-gesa, terutama di dalam memvonis sesuatu. Perhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa kanal insanu ajula, dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat buruk manusia. Allah berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan manusia terkadang
berdoa keburukan untuk dirinya sebagaimana dia berdoa meminta kebaikan untuk dirinya. Kenapa bisa itu terjadi? Saya beri contoh. Sebagian orang kadang-kadang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit saja, maka dia akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada saya apa yang saya inginkan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan saya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sesuatu yang saya sudah rencanakan. Dia mendoakan yang buruk untuk dirinya sendiri. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Seorang manusia kadang berdoa keburukan untuk dirinya sebagaimana dia berdoa kebaikan untuk dirinya. Wa kanal insanu ajula. Dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa, khusus untuk dalam berdoa misalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Perhatikan baik-baik. Kemudian para sahabat bertanya, "Bagaimana ya wahai Rasulullah tergesa-gesa?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulu da'autu da'autu falam yustajabli." Dia mengatakan, aku telah berdoa kepada Allah, tapi mana pengabulannya? Sudah lama berdoa, tapi tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat manusia mempunyai sifat buruk, yang akhirnya dengan sifat buruk tersebut, dia melakukan maksiat dan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu tergesa-gesa. Termasuk tergesa-gesa juga adalah sering memponis kepada seseorang dengan sifat tergesa-gesanya, sering suudzon kepada makhluk, bahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tergesa-gesanya. Saya beri contoh misalkan seseorang kadang-kadang ketika menelpon orang lain. Kemudian ternyata putus di tengah jalan. Langsung dia katakan, dasar orang ditelepon baik-baik malah diputus. Padahal sinyalnya yang lemah. Ya. Ini sering kita kadang-kadang cepat sekali memponis terhadap orang. Cepat sekali kita memponis terhadap sesama muslim. Padahal itu dilarang dalam agama Islam. Karena asal hukum seorang muslim adalah selamat. Cepat sekali kita memponis seorang istri melakukan kesalahan. Padahal seorang muslim senantiasa bersikap yang baik kepada istrinya. Ini bapak ibu saudara saudari. Lihat contoh dari Rasulullah SAW. Ketika ada seorang sahabat yang mengimami sahabatnya yang lain. Dengan cara membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu surat yang lain. Kemudian setelah itu di rakaat kedua juga begitu, surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat yang lain. Para sahabat langsung mengingkari perbuatan tersebut dan langsung mengatakan bahwasanya ini sesuatu yang baru. Yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Diberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW langsung tidak mengatakan iya atau tidak. Tidak memvonis orang tersebut salah, tetapi beliau mengatakan saluhu lima fa'ala dzalik. Tanya orang tersebut, kenapa dia melakukan hal itu? Nah, semestinya kita selalu meminta kejelasan, kenapa kok terjadi seperti ini? Jangan cepat-cepat memvonis, ini sifat buruk manusia. Seorang manajer, bos misalkan, ketika ada pegawainya yang terlambat langsung ya dimaki-maki, dihina, dicela. Maka ditanya dulu apa sebabnya? Jangan-jangan dia sedang melakukan kebaikan untuk perusahaan, makanya dia terlambat. Saya beri contoh cerita menarik. Hakiki diceritakan oleh orangnya langsung. Kejadian di Arab Saudi juga. Beliau naik mobil. Kemudian pas di traffic light, lampu merah, ada orang di samping juga parkir atau berhenti karena lampu merah. Orangnya jenggotan,
kemudian terlihat benar-benar orang yang alim, orang yang penuntut ilmu. Karena di Saudi itu kalau seandainya pakai surban yang merah kemudian tanpa begini, itu kebiasaannya adalah orang-orang yang menuntut ilmu, atau paling minimal dia adalah orang-orang yang suka kebaikan, orang saleh. Orang ini sudah pakai yang merah, kemudian tidak memakai yang hitam-hitam di sini, ya. Jenggotnya panjang, dengar musik. Musiknya kencang banget. Yang di samping ini yang melihat, geram dia kan. Dia juga, ini memalukan, ini jenggotan dengar musik, subhanallah. Aneh kan, kadang-kadang saya sebutkan malam kemarin, bahwasanya ada orang yang sudah jenggotan, sudah ngaji, sudah sering duduk di majelis ilmu. Kalau ada konser musik di mana gitu, dia ikut. Subhanallah. Nah, orang ini kemudian apa yang terjadi? Karena dia kesal saking kencangnya, ya. Kemudian sudah lampu hijau, dia kejar mobil tersebut, kemudian dia stop. Langsung tanpa basa-basi, dia langsung mengetuk pintu, kemudian mengatakan dengan keras, "Aisyada, ama tattaqillah? Apa-apaan kamu ini? Tidak takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya? Tidak takut kepada jenggotmu itu?" Orang ini langsung dia ngambil kertas, dia nulis. Apa tulisannya? Sebelum ketika diberikan kepada orang yang marah tadi, langsung dia gemetar orang tersebut. Hampir mau menangis dia. Apa tulisannya? "Saya tuli, tolong tulis apa yang kamu ingin bicarakan." Subhanallah. Tapi masih menjadi problem. Kenapa dia nyetel musik? Itu kan? Kok tuli nyetel musik gitu? Kemudian setelah itu dia nulis lagi, "Saya mohon maaf, saya tidak tahu bahwasanya kamu adalah tuna rungu ya. Tidak tahu." Kemudian, "Tapi saya bertanya, kenapa kok mobil kamu disetel musik begitu kerasnya?" Maka dia menjawab, "Ternyata tadi malam adik saya yang belum kenal sunnah, dia meminjam mobil saya." Subhanallah, lihat. Perhatikan. Tanya dulu, klarifikasi ya, akhi. Jangan asal gedar-gedor, hancur sana, hancur sini. Tidak. Ya, sifat buruk manusia ajul. Ya. Artinya terlalu tergesa-gesa. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu min ajal." Dan manusia diciptakan dari ketergesa-gesaan. Ini sifat buruk yang ketiga. Sifat buruk yang keempat. Ya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat buruk yang keempat sebelum yang terakhir ini saya akan cukupkan nanti insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. Kita sebutkan sifat buruknya, yaitu manusia adalah orang yang selalu berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Zalim apa artinya? Wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kufur terhadap nikmat Allah artinya tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini disebutkan atau dalil dari sifat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar." Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya.
Subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salaf, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, qala ba'du salaf min kulli ma sa'altumu wa ma lam tas'a wa ma lam sa'altumu wa ma lam tas'alu. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa yang kalian minta ataupun apa yang kalian tidak minta. Itulah yang membuat akhirnya manusia susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena awwalu tariqin li syukrillah ma'rifatu ni'matillahi 'alaik. Cara pertama agar bisa bersyukur kepada Allah adalah mengenal apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, bukan kepada orang lain. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di dalam ayat ini, kan bukankah tersirat kita diperintahkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Dan orang yang menghitung-hitung nikmat Allah, dia akan berkecukupan. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa kekurangan yang mengakibatkan dia mengeluh. Orang ketika kapan dia mengeluh? Karena merasa kekurangan. Nah, untuk mengobati itu, hitung-hitunglah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah orang yang bersyukur. Apabila manusia diberikan nikmat, maka salah satu kekeliruannya dia berbuat zalim dan dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahkan beberapa macam penekanan. La zalumun, la di sini ya, sebelumnya bahkan innal insan, sesungguhnya manusia, penekanan pertama. Kemudian al-insan lil-istighraq, penekanan yang kedua, yaitu seluruh jenis manusia siapapun dia. La zalumun kafar, benar-benar. Lam di sini lamut taukid, untuk menekankan sebuah perkataan. Zalum sighah mubalaghah, yaitu orang yang selalu melakukan kezaliman. Jadi benar-benar manusia itu selalu berbuat zalim dalam segala hal, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran yang sangat berarti dari hadis, dari perkataan ini, bahwasanya jangan pernah kita nikmat-nikmat Allah diletakkan tidak pada tempatnya, karena itu adalah salah satu tahapan dari bersyukur. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, haqiqatu syukur atau al-aslu fi syukri, asal muasal bersyukur adalah ma'rifatun ni'mah, ma'rifatul ni'mah, mengenal nikmat. Ini yang pertama. Jika Anda ingin benar-benar bersyukur, kenali nikmat yang ada pada Allah. Kenali kita punya tangan, kenali kita punya badan, kenali kita punya kepala, kenali kita punya harta, kenali kita punya rezeki, kenali kita punya keluarga yang ruhui rahayu, harmonis. Kenali semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari nikmat-nikmat yang ada. Kemudian beliau mengatakan, "Man lam ya'rifin ni'mah, man 'arafa an-ni'mah wa lam ya'rifil mun'im lam yashkurha." Barang siapa yang mengenal nikmat tetapi tidak mengenal pemberi nikmat, ini tahapan kedua ingin bersyukur. Yang pertama, kenali nikmatnya. Apa saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Yang kedua, kenali siapa pemberi nikmat tersebut, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Man 'arafa an-ni'mata wal mun'ima biha wa lam yuhibbuhu lam yashkurha." Barang siapa yang mengenal nikmat, mengenal pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak bersyukur kepada pemberi nikmat, tidak mencintai kepada pemberi nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang ketiga berarti mencintai pemberi nikmat. Dan khusus untuk mencintai pemberi nikmat, subhanallah, saya kadang diberikan oleh seseorang pulpen. Satu pulpen harganya berapa sih?
Tapi karena pemberian luar biasa. Padahal memberikannya cuma satu kali seumur hidup itu juga. Tapi karena pemberiannya itu pada waktu yang bermanfaat saya bisa gunakan, saya akan sebut-sebut nama si Fulan. Oh, si Fulan memberi saya ini, si Fulan memberi saya ini. Di mana-mana saya puji dia. Di mana-mana saya bersyukur, berterima kasih kepadanya. Sekarang bayangkan, bandingkan dengan zat yang memberikan nikmat tanpa batas. Bukan hitungan tahun, bukan hitungan bulan, bukan hitungan hari, bukan hitungan jam, bukan hitungan menit, bukan hitungan detik. Setiap saat, apapun yang kita minta. Dan subhanallah, orang yang pandai bersyukur, dia tidak akan pernah mengeluh menghadapi problematika hidup. Coba perhatikan nikmat Allah salah satunya. Bapak bisa duduk dengan nyaman. Allah berfirman, amman ja'alal arda qararan. Siapa yang menciptakan bumi tempat berpijak, tempat diam? Saya pernah berbicara dengan ahli geologis. Bumi itu Ustaz, diameternya sangat luas. Dari mulai tengah sampai ini diukurnya diameter sangat luas. Dan dia berputar. Bapak perhatikan bola, bola kaki. Kalau kita putar, maka semakin besar bola tersebut, semakin akan berat perputarannya. Nah, begitulah bumi, semakin dia besar, semakin dia akan berputar dengan berat. Itu pun dia harus mengelilingi matahari, dia berputar. Semakin besar ya diameter antara dia dengan mataharinya, maka dia akan berputar semakin kencang. Tapi sekarang, Bapak berputar-putar enggak duduk. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amman ja'alal arda qararan. Siapa yang menciptakan bumi sebagai tempat berpijak, diam, tenang, nyaman. Subhanallah. Masih kita kufur terhadap Allah, masih menuduh Allah tidak adil kepada kita. Masih lisan kita kalau seandainya sedikit saja kita mendapatkan ujian, kemudian kita langsung putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, ini amalan hati. Saya sering mengatakan di mana-mana, amalan hati lebih luar biasa dibandingkan amalan lahir. Amalan lahir seseorang bisa berpura-pura. Amalan hati seseorang bisa menangiskan air mata, yang mana dengan tangisan tersebut matanya diharamkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian barang siapa yang mengenal nikmat, tahapan pertama, mengenal pemberi nikmat, tahapan kedua, mencintai pemberi nikmat. Kemudian dan dia tunduk patuh kepada pemberi nikmat, tahapan ketiga untuk bersyukur. Tahapan yang keempat, tahapan yang kelima yaitu nikmat-nikmat tersebut dia gunakan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat bersyukur. Ya. Nah, orang yang mempunyai sifat buruk yaitu zalum, kafar, tidak akan pernah bersyukur. Salah satu sebabnya adalah dia senantiasa tidak melihat nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Senantiasa melihat nikmat orang lain. Kalau misalkan di sini makanan misalkan pelecing. Paling enak pelecingnya sudah. Dia makan. Kemudian ada temannya datang. Ustaz, itu pelecing di toko, di warung makan sebelah sana lebih enak daripada ini. Apa yang akan saya rasakan sekarang? Ada enggak nikmat di pelecing yang sekarang? Tidak ada. Hilang. Saya mikirkan pelecing sebelah sana. Betul tidak? Saya makan bakso. Kemudian makanya saya paling benci kalau ada orang kita lagi makan, dia nyebut, "Ustaz, ini bakso sebelah sana lebih enak tuh." Lagi asik-asiknya, asik semangat gitu. Bakso sebelah sana lebih enak. Ini hilang ini. Ya. Meskipun pentolnya masih banyak. Apalagi bakso-bakso sekarang aneh-aneh namanya. Bakso poligami katanya. Subhanallah. Ada di Lombok bakso poligami.
Saya kemarin naik taksi diceritain sama sopir taksi. Ya, bakso poligami pasti mau nyari ya kan? Gimana sih bakso poligami itu? Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, jadi ingat apa yang ada di hadapan kita. Lihat, kita milik apa? Orang yang bersyukur, saya katakan, tidak akan pernah mengeluh dengan kehidupan. Dia senantiasa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengadu kepada manusia. Bahkan tidak pernah mengadu karena dia ridha atas pemberian Allah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, irdha bima qasamallah takun aghnan nas. Ridhai dengan apa yang Allah berikan, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Mudah-mudahan empat sifat ini. Sifat yang pertama apa tadi? Apabila ditimpa musibah, setelah mendapatkan nikmat, maka akan putus asa. Yang kedua, apabila diberikan nikmat setelah mendapatkan musibah, maka lupa diri sama sombong. Ini sifat manusia, ya, dan congkak. Sifat yang ketiga apa? Ya, dia menyimpan dan tidak mau memberi. Jamur manur. Menyimpan tidak mau ngasih. Padahal yang diminta itu sedikit. Itu pun sebenarnya untuk dia. Ya, itu harta dia sebenarnya. Yang Bapak simpan sekarang M-Eman. Saya kalau lagi ngomong sama orang-orang diluaskan rezekinya, Ustaz gimana ya saya punya simpanan 10M, 20M. Subhanallah, saya bilang, saya 1 juta aja susah dapatnya. Ya. Itu yang dia simpan-simpan, yang dia hitung-hitung setiap hari, itu bukan hak miliknya. Bukan atas nama dia. Tetapi atas nama ahli warisnya kalau seandainya dia meninggal. Yang milik dia adalah yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir apa? Zalum kafar. Selalu berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sifat buruk ini kita dijauhkan dari Allah Subhanahu darinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita diwafatkan dalam agama Islam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh orang tua apabila anaknya yang masih kecil meminta dibelikan sesuatu, misalnya meminta dibelikan mobil, kapal, padahal orang tuanya tidak mampu? Maka jawabannya adalah beritahukan sejujur-jujurnya kepada anak tersebut bahwa orang tua saya atau kita belum mampu beli, nak. Jadi dia tahu makna belum mampu dan kita tidak berdusta kepadanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang ibu memanggil anaknya untuk diberikan sesuatu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sang ibu, "Jika anak tersebut datang kepada engkau, apa yang engkau beri?" "Famadza tu'tihi?" Apa yang engkau beri wahai sang ibu? Maka sang ibu mengatakan, "U'tihi tamran." Aku akan berikan kurma kepadanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sang ibu tersebut, "Jika engkau tidak memberikan sesuatu kepadanya, padahal engkau sudah memanggilnya untuk memberikan sesuatu, maka kutibat alaihi kidhba atau kadhiba. Telah dituliskan atasmu sebuah dusta." Kadang orang tua tidak menyadari bahwa dialah sang pengajar kedustaan dan kebohongan terhadap anak-anaknya. Akibat orang tuanya sering berdusta kepada anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya belajar dusta, belajar bohong, belajar tidak tepat janji dari orang tuanya. Ternyata sang anak kebalikannya.
Sang anak belajar kejujuran, tepat janji dari orang tuanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu contoh yang baik kepada para sahabat-sahabatnya, terutama anak-anak yang kecil. Di antaranya dalam hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Ma tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya sibtai Rasulillah?" Wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau ingat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Otomatis kalau ditanya tentang sesuatu yang dia ingat, dia akan menyebutkan sesuatu yang paling dia ingat. Betul apa tidak? Iya. Maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma mengatakan, "Pernah aku ala atiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibawa di pangkuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di pundak." Maka mengangkat anak di sini ataupun di sini itu termasuk kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan boleh dicontoh. Tapi orang tuanya harus kuat. Jangan-jangan jatuh nanti. Ya. Kemudian karena tinggi, sang cucu akhirnya mengambil kurma. Ketika dimasukkan ke dalam mulut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkanku, kata Hasan Al-Basri, "Alam ta'lam anna la tahillu lana sadaqah?" Apakah kamu tidak mengetahui, wahai Hasan, wahai cucuku, bahwasanya kita tidak dihalalkan bagi kita harta sedekah? Yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kekhususan, tidak dihalalkan bagi mereka untuk mengambil harta sedekah. Ini sesuatu yang paling diingat oleh Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah pendidikan yang paling baik, contoh yang baik. Nah, sekarang kita sebagai orang tua, apakah kita menjadi contoh yang baik atau contoh yang buruk terhadap anak-anak kita? Ada hadis yang lain, di antaranya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah waktu kecil, gulam itu anak yang di bawah 10 tahun. Duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kanat yadi tatishu fi shahfah. Tanganku ketika makan bersama-sama kemana-mana. Biasa anak kecil ada yang ingin di sana, ada yang di sini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan dengan contoh, kata beliau, "Ya ghulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik." Wahai anak kecil, makanlah dengan mengucap bismillah, makanlah apa yang ada di depanmu, dan makanlah dengan tangan kanan. Maka Umar bin Abi Salamah mengatakan, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Maka mulai saat itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, mulai saat itu kebiasaan dan tata cara makanku adalah seperti itu. Makan dengan bismillah sampai beliau tua. Makan dengan bismillah, makan apa yang di depan, makan dengan tangan kanan. Contohkan yang baik. Sekarang yang menjadi permasalahan, apakah kita menjadi contoh yang baik untuk anak kita atau contoh yang buruk? Maka menjawab pertanyaan, jawab dengan pertanyaan yang dengan jawaban yang jujur. Kalau tidak mampu, maka bilang tidak mampu dan ajak untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan semua keinginan kita. Wallahu alam. Tanya selanjutnya, apa yang harus diperbuat oleh orang tua terhadap keinginan anak kecil yang aneh-aneh tersebut? Maka seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya jawab yang jujur sesuai dengan akal dia. Khatibin nas biqadri uqulihim. Bicara kepada manusia sesuai dengan apa yang dia pahami. Ya. Kalau seandainya dikatakan dia ingin beli kapal, maka dikatakan itu besar, Nak. Itu membutuhkan biaya. Beritahu kepada dia sesuai dengan akal yang dia bisa pahami. Jangan kita berdusta kepada dia sehingga kita mengajarkan dia seorang pendusta. Wallahu alam. Kita suka berangan-angan ingin berbuat baik di saat belum memiliki harta. Namun setelah memiliki harta kita lupa akan angan-angan tersebut. Apakah ini gangguan dari syaitan atau ini murni tabiat manusia?
dan tolong solusi. Dua pertanyaan. Yang pertama, bisa gangguan dari syaitan? Dan yang kedua, bisa tabiat manusia? Tabiat manusia memang dia, coba perhatikan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Saya ingin bahas sedikit masalah ini. Allah berfirman, dan kalian menyukai harta dengan kesukaan yang sangat luar biasa. Pak, Bapak mungkin tidak pernah berpikiran ingin korupsi. Ya kan? Kenapa? Karena gak jadi pejabat, ya toh? Gak ada kesempatan. Seorang Ahmad Zainuddin masih belum bisa meyakinkan dirinya. Kalau seandainya dihadapkan harta 1 miliar. Din, tinggal tanda tangan, ente dapat 1 miliar. Apakah iman saya benar-benar bisa menolak dengan mentah? Mentah. Buang 1 miliar. Buang. Apakah bisa saya seperti itu? Kamu datang dengan ini, meremehkan saya kamu. Saya belum bisa meyakinkan. Saya tidak korupsi karena saya tidak punya kesempatan. Sebaliknya, seorang Ahmad Zainuddin belum bisa juga meyakinkan. Kalau seandainya dia dihadapkan seperti keadaannya Nabi Yusuf alaihissalam. Muda, ganteng, budak, dalam artian budak itu bisa disuruh apa saja. Kemudian yang ngajak perempuannya, istrinya gubernur yang diceritakan namanya adalah Zulaikha. Cantik, dia punya kekuasaan, artinya punya kekuasaan. Kalau dia katakan semua pintu istana tutup, tidak ada yang boleh masuk. Saya cuma ingin berduaan dengan Yusuf alaihissalam. Semua di tangan dia. Zulaikha dalam keadaan dia yang mengajak, bukan Nabi Yusuf yang mengajak. Zulaikha dalam keadaan berdandan luar biasa. Setengah telanjang. Saya belum bisa memastikan saya bisa berkelakuan seperti kelakuannya Nabi Yusuf yang berusaha semaksimal mungkin untuk keluar, menolak. Saya belum bisa memastikan. Kenapa? Enggak punya kesempatan. Coba punya kesempatan. Saya enggak tahu apakah terjadi atau enggak terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang dijauhkan, ini intinya, perhatikan baik-baik. Seseorang dijauhkan dari kesempatan untuk bermaksiat itu nikmat Allah. Syukuri baik-baik. Sebagaimana seseorang dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan, itu nikmat Allah. Masih banyak orang yang lebih luas lapang dari kita waktunya. Tetapi Anda-anda yang meluaskan, melapangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Saya tadi dari Lombok Timur, anaknya mungkin atau suaminya ingin hadir ke pengajian. Nenek-nenek tua. Duduknya begini, saya bilang kalau seandainya turun itu keterpa angin mungkin jatuh. Artinya apa? Si fulana tersebut diberikan kekuatan hati untuk hadir di majelis ilmu. Di saat orang lalai dengan televisinya, dengan jalanannya, dengan malnya, maka itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah berpikir, Pak, di dalam diri bapak-bapak sekalian untuk meninggalkan sholat? Pernah berpikir? Tidak kan? Seseorang ketika tidak pernah berpikir, itu nikmat. Kenapa? Karena itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diberikan kesempatan seseorang untuk bermaksiat, itu nikmat secara tersendiri. Sebagaimana seseorang dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan, itu nikmat secara tersendiri. Bersyukurlah yang baik kepada Allah. Maka saya tadi mengulang-ulang, orang yang bersyukur tidak akan pernah mengeluh kepada Allah, kepada manusia. Senantiasa hatinya lapang, nyaman, masalah banyak, hutang banyak, nyaman, lapang. Betul apa betul? Enggak juga Ustaz katanya. Ya hutang dibayar ya.
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa itu tabiat manusia, karena memang semua manusia senantiasa menginginkan harta. Tuhibbunal mala hubban jamma. Menginginkan harta. Bahkan

Subhanallah, saya beberapa kali mendapati cerita-cerita orang mencari harta dengan cara-cara yang diharamkan, yang tidak masuk akal. Subhanallah. Padahal untungnya berapa? 1 juta, 2 juta, 1 triliun mungkin. Tidak lebih daripada surga yang paling rendah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada orang penghuni surga yang paling rendah, "Walaka mashtahat bihi nafsuk wa ladzat 'ainuk." Kamu akan mendapati apapun yang kamu inginkan dan apapun yang matamu ingin melihatnya, apalagi kurangnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya, beliau bertanya tadi, solusinya adalah ketahuilah baik-baik, itu harta adalah akan ditanya oleh Allah, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu gunakan. Tidak bergeser kedua telapak kaki kita, kecuali kita akan ditanya tentang dua hal tersebut, tentang perihal harta. Di mana kamu dapat dan untuk apa kamu gunakan harta tersebut. Maka siapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut, terutama perihal harta. Itu solusinya. Wallahu a'lam. Sebagian dari kaum muslim yang bermanhaj tasawuf atau tarekat beralasan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganut dua prinsip, yaitu prinsip Rasulullah yang disebarkan kepada umatnya atau syariatnya, dan prinsip nabawiyah yang bersifat pribadi atau tidak disebarkan kepada umatnya yang menyangkut perasaan. Apakah itu benar? Maka jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi dalam ajaran Islam berdasarkan ayat ini, tidak ada yang namanya amalan khusus untuk si fulan, amalan khusus untuk si alan, tidak ada. Maka dari sinilah sebagian yang diamalkan oleh orang-orang yang suka tasawuf, mereka keliru. Di antaranya mereka mengatakan bahwasanya kalau zikirnya orang awam itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu orang awam. Kalau zikirnya orang khas, ya illallah illallah. Kalau zikirnya orang khawasul khawas, very important person, adalah hu hu hu. Pemahaman dari apa yang mereka kerjakan ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang awam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan hu hu hu. Atau juga tidak pernah mengerjakan illallah illallah, tidak pernah. Dan untuk pengetahuan kita bersama, semua zikir yang masyru', yang disyariatkan baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah zikir yang merupakan jumlah mufidah. Kalimat yang bermanfaat, yang bisa dipahami. Tidak ada yang tidak dipahami. Ya. Misalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Semuanya bisa dipahami. Ya, makanya keliru orang yang berzikir cuma satu kata saja. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kenapa? Itu ngapain? Ente manggil ya Latif ngapain? Ada apa gitu loh. Ya. Kemudian manggil huwa, huwa. Hu itu kan dari kata huwa, huwa. Dia, dia. Kenapa dia, dia kenapa? Coba dia, ya ngomong 1000 kali dia saja kita nggak akan paham. Dia, dia, lo kan nggak paham. Subhanallah. Nah, ini Bapak Ibu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya ingin mengingatkan, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah beribadah dengan petunjuk apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sederhanakan ibadah kita hanya dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah konsekuensi dari bersyahadat asyhadu anna Muhammadan

0: ini Pak Halim. Tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
1: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
0: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
1: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
0: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11:32 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, tidak terasa waktu terus berjalan dan matahari mulai naik tinggi, dan tidak lama lagi kita akan memasuki waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Di tengah sibuknya pekerjaan kita, aktivitas kita, urusan dunia kita, dan berbagai pikiran yang memenuhi kepala kita, kadang kita lupa bahwa ada panggilan Allah yang tidak lama lagi akan datang menyapa kita, yaitu azan zuhur. Azan zuhur bukan sekedar penanda waktu salat, tetapi seperti pengingat lembut dari Allah untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia. Karena seringkali manusia terlalu sibuk mengejar kehidupan sampai lupa untuk menenangkan hati. Padahal ada hati yang sebenarnya lelah, ada pikiran yang penuh dengan tekanan, dan ada jiwa yang diam-diam sedang membutuhkan tempat bersandar. Maka ketika azan berkumandang nanti, mungkin itu bukan hanya panggilan untuk sholat, tetapi panggilan untuk kembali tenang. Kembali mengingat bahwa hidup ini tidak dijalani sendirian. Dan indahnya Islam, sahabat Muaz, di tengah kesibukan dunia, Allah selalu menyediakan waktu untuk kita berhenti sejenak, mengambil wudu, lalu berdiri menghadapnya. Seolah-olah Allah berkata, "Sudah cukup lelahmu memikirkan dunia. Sekarang, datanglah sebentar kepadaku." Maka, jangan biarkan zuhur berlalu begitu saja, karena bisa jadi di antara sujud siang nanti, ada hati yang ditenangkan, ada doa yang diangkat, dan ada beban.

0: yang perlahan Allah ringankan. Tetap semangat menjalani hari, sahabat muat semuanya, dan semoga Allah mudahkan langkah kita sampai bertemu di waktu zuhur nanti. Sahabat muat, selanjutnya di kesempatan kali ini, sembari menunggu masuknya waktu salat zuhur, kita dengarkan beberapa pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wali Al-Arkani Hafizahullah Ta'ala. Tetap di 94,3 FM, Barakallahu Fikum.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah, itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
1: Nah, kalau gitu... Sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Absen kok dititip? Emang just tip?
6: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az Bin Jabal 94,3 FM.
7: Radio Mu'az Bin Jabal 94,3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kini matahari berada di puncaknya, langit siang mulai terasa hangat, dan tanpa terasa kita telah masuk atau sampai di waktu sholat zuhur. Mungkin sejak pagi tadi kita sibuk mengejar banyak hal, menyelesaikan pekerjaan, memikirkan kebutuhan hidup, berjuang menahan lelah, bahkan ada yang sejak tadi memendam masalah sendirian. Dan di tengah semua kesibukan itu, Allah kembali memanggil kita. Bukan karena Allah butuh kita, tapi karena Allah tahu hati manusia bisa lelah jika terlalu lama jauh darinya. Azan zuhur yang sebentar lagi akan berkumandang bukan sekedar suara panggilan, tetapi undangan penuh kasih dari Allah untuk hambanya. Undangan untuk berhenti sejenak dari kerasnya dunia. Undangan untuk menenangkan hati yang penat. Undangan untuk meletakkan semua beban dalam sujud. Karena ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan istirahat, tetapi bisa tenang ketika dekat dengan Allah. Ada masalah yang tidak selesai hanya dengan pikiran, tetapi terasa ringan setelah dipasrahkan kepada Allah. Dan mungkin di antara langkah kita menuju wudu siang ini, ada dosa yang Allah gugurkan, ada doa yang Allah mulai dengarkan, dan ada hati yang perlahan Allah kuatkan. Maka sahabat Muaz dimanapun berada, mari kita tinggalkan sejenak urusan dunia yang tidak pernah habis ini. Mari kita memenuhi panggilan Allah dengan hati yang ikhlas. Semoga di waktu zuhur hari ini, Allah lapangkan hati kita, Allah cukupkan rezeki kita, dan Allah kuatkan langkah hidup kita. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah, dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
6: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
7: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
8: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Assalamualaikum, Komandan.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Bukan main, bergaya tadi.
9: Eh, apa kita bikin?
11: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
11: Eh, baru bagaimana motorku?
9: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
11: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
9: Masya Allah.
10: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
11: Yang di mana itu?
10: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
11: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
12: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
13: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
14: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
15: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
16: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
15: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
17: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
15: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
18: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
19: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
15: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
20: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
21: Eh, salah farbeh. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
22: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
21: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
22: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
23: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada 2 jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
24: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
25: قدوات نبوية.
26: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
27: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
25: Qudwatun nabawiyyah.
26: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
27: Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru shatrul iman. والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها."
27: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala, "Ya 'ibadi, inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله
26: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
27: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
26: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
27: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
23: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di

0: Dan juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
2: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
1: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
3: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
1: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
4: Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
5: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ustadz menjawab.
7: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
8: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
12: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullahi alaihi wasallam.
8: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Iya. Jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya. Kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mukmin itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain, ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
13: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang

0: datangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta. Ya silakan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang satu nisab dan berlalu satu haul, satu tahun 354 hari. Ya, umpamanya di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkot, angkutan mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya, begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini, adakan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab, umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun, berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka, sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka, belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk tahun berlalu satu tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu satu tahun. Ketika berlalu satu tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100, maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu, kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa, padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun. Ketika diterima, langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Ya, langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu 1 tahun dan menjadi milik sempurna.
2: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
3: Ahibatifillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya, umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muznah. Bapaknya Zaid, ibunya Muznah. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
5: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
6: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
7: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
10: Bengkel Mobil Chandra,
9: juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
10: Pejabat goblok, share di bawah.
11: Kita dapat BBM gratis. Kan di taman
12: kan? Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
13: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
14: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
15: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
16: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: بسم الله الرحمن الرحيم

0: mendengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
5: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
4: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
6: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
5: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
7: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
8: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
7: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
8: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tidak tahu bikin.
7: Nah kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
9: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
10: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
11: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah, mulai belajar.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Salman Al-Farisi radhiyallahu
2: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
1: anhu, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
3: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Majza'ah ibn Tar As-Sadawi radhiyallahu an. Sejarah telah mencatat Majza'ah ibn Tar, seorang pahlawan yang telah menewaskan 100 orang musyrikin dalam duel dan entah berapa lagi dalam pertempuran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, inilah pahlawan-pahlawan perkasa, mujahid-mujahid Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru membersihkan diri dari debu medan tempur Qadisiyah. Mereka bergembira atas kemenangan dari Allah, atas pahala syahada yang tersurat bagi saudara-saudara mereka. Kerinduan pada perang lain yang sedahsyat Qadisiyah kembali menggoda. Mereka menunggu-menunggu perintah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an untuk melanjutkan jihad, membongkar singgasana kaisar sampai ke dasarnya. Kerinduan itu ternyata tak lama. Utusan Al-Faruq telah datang kembali lagi ke Kufah, lokasi maskar besar pasukan muslimin pimpinan Abu Musa Al-Ash'ari. Perintah yang dibawa adalah agar pasukan Abu Musa segera berangkat dan bergabung dengan pasukan dari Basrah untuk kemudian menuju ke Ahwaz. Targetnya adalah mengejar dan menghabisi Hurmuzan serta membebaskan Tustur, kota kebanggaan kaisar sekaligus mutiara kedaulatan Persia. Di dalam perintah khalifah terselip pesan khusus untuk Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, agar dia menyertakan pahlawan besar Majza'ah ibn Tar As-Sadawi radhiyallahu an, pemimpin Bani Bakar yang ditaati. Abu Musa patut melaksanakan perintah khalifah. Dia pun segera mempersiapkan pasukannya dan menempatkan Majza'ah ibn Tar di sebelah kanannya. Pasukan ini bergabung dengan pasukan Islam lainnya dari Basrah, lalu berangkat bersama-sama ke medan fisabilillah. Kota demi kota dibebaskan, rintangan demi rintangan dibersihkan, dan pada itu Hurmuzan terus bergerak mundur sampai akhirnya bertahan di Tustur. Tustur adalah kota terindah di Persia. Hawanya sejuk, lagi pula benteng-bentengnya kokoh dan merupakan kota tua yang bersejarah, penuh dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Tustur dilalui oleh sebuah sungai yang besar yang bernama Dijla atau kita kenal dengan Tigris. Di atas sungai terdapat sebuah bendungan hasil karya Kaisar Sopur yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Bendungan ini dibangun dari beton-beton besar yang diperkuat dengan baja, dilengkapi dengan parit bertembok tinggi mengelilingi kota seperti anting-anting di telinga. Para ahli sejarah mengatakan bahwa inilah bendungan besar pertama yang dibangun di dunia. Kemudian Hormuzan menggali parit yang lebar, yang sulit dilalui di belakang tembok. Pertahanannya diperkuat dengan penjagaan ketat oleh pasukan elit Persia. Pasukan Muslimin mengambil posisi berkeliling parit. Selama 18 bulan, mereka tak mampu menerobosnya. Setiap pertempuran biasanya diawali dengan duel lawan satu antara para jagoan kedua belah pihak. Baru kemudian disusul dengan perang kolosal yang sesungguhnya. Dalam berbagai duel itu, Majzah ibn Tar As-Sadawi radhiyallahu an sangat berjasa besar. Keberadaannya memusingkan kawan maupun lawan. Dia sudah menewaskan 100 jagoan musuh dalam duel, sehingga namanya menimbulkan rasa getar di kalbu pasukan Persia, dan sebaliknya membangkitkan semangat di kalangan teman-temannya. Kini orang-orang baru menyadari mengapa Amirul Mukminin berpesan wanti-wanti agar mengikut sertakan Majzah ibn Tar di dalam pasukan. Pada akhir pertemuan yang ke-80 kali, pasukan Muslimin menyerang dengan semangat yang tinggi dan penuh kesungguhan. Pasukan Persia mundur ke benteng-benteng mereka melalui jembatan-jembatan darurat yang dibangun di atas parit. Secepat kilat, mereka memasuki kota dan menutup gerbang-gerbang yang kokoh. Setelah ujian kesabaran yang melelahkan itu, keadaan justru semakin buruk bagi kubu Muslimin. Pasukan Persia leluasa menghujani mereka dengan panah dari atas benteng. Mereka juga membuat semacam rantai yang di ujungnya dipasang cakar besi yang telah dipanaskan sehingga merah membara. Bila seorang mujahid mencoba memanjat dinding, maka cakar-cakar itu akan mengaitnya sehingga tubuhnya terpanggang dan dagingnya meleleh berjatuhan. Melihat keadaan yang makin parah itu, kaum Muslimin berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka ingin segera lepas dari bencana itu dan mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh Allah. Panglima Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an menatap benteng Tustur yang kokoh dengan putus asa. Rasanya mustahil menerobos dinding benteng itu. Tiba-tiba, sebatang panah melayang dari benteng, disertai surat yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada kalian, kaum Muslimin. Sebelumnya, aku minta jaminan, keamanan atas diriku, hartaku, keluargaku, dan pengikut-pengikutku. Akan kutunjukkan jalan dari mana kalian bisa menyusup ke kota. Abu Musa kemudian menuliskan surat jaminan yang diminta, kemudian melontarkannya ke balik dinding benteng. Rupanya orang itu percaya kepada kaum Muslimin, karena memang mereka terkenal jujur dan selalu menepati janji. Dia kemudian mendatangi pasukan Muslimin di tengah malam dan membuka rahasia. Kami berasal dari golongan bangsawan. Hormuzan telah membunuh abangku yang sulung, merampas hartanya, dan menawan keluarganya. Dia juga mengecamku, merasa aku tidak aman dengan keselamatan diri dan keluargaku. Oleh sebab itu, kuutamakan keadilan kalian daripada kezaliman dan kejujuran kalian daripada tipu dayanya. Aku akan menunjukkan suatu jalan rahasia yang akan menuntun kalian masuk ke tustur. Beri aku seorang yang berani, cerdas, dan dapat berenang, akan kutunjukkan jalannya. Abu Musa memanggil Majza ibn Tar tanpa membeberkan masalah yang sebenarnya. Dia hanya berkata, "Bantulah aku memilih satu orang dari kaummu yang cerdas, bersemangat, pemberani, dan pandai berenang." Majza radhiyallahu an menjawab, "Jadikan aku orangnya, komandan. Kalau engkau menghendaki, boleh saja. Atas berkat Allah," kata Abu Musa. Majza'ah dipesan untuk menghafalkan lika-liku jalan dan lewat pintu-pintu di sarang persembunyian Hurmuzan. Dia juga diizinkan meneliti orang-orang yang ada di situ, tetapi tidak boleh melakukan tindakan apapun. Tengah malam, berangkatlah Majza'ah ibn Tar bersama orang Persia penunjuk jalan itu. Mereka memasuki suatu terowongan di bawah tanah dan menyusup di situ sampai mencapai daerah antara sungai dan kota. Terowongan yang mereka lalui ada kalanya melebar sehingga orang bisa berjalan kaki di tengah genangan air. Ada kalanya pula menyempit sehingga orang terpaksa berenang sampai lama sekali. Terowongan tersebut bercabang-cabang, berputar-putar, dan melurus lagi. Akhirnya, sampai juga mereka di kota. Orang itu menunjukkan markas pasukan Persia. Bahkan Majza'ah radhiyallahu an bisa melihat Hurmuzan sedang tidur pulas. Ingin sekali dia menghabisi gembong utama Persia itu dengan panahnya. Namun, dia ingat pesan Abu Musa untuk tidak melakukan tindakan apa-apa. Maka ditahannya nafsunya, lalu kembali menyusuri jalan semula sebelum fajar menyingsing. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an menyiapkan 300 orang mujahid pilihan yang pemberani, sabar, tahan uji, dan dapat berenang. Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an memimpin mereka dan memberikan petunjuk-petunjuk sebelum berangkat. Disepakati bahwa suara takbir adalah pertanda panggilan untuk memulai serbuan atas tustur. Majza'ah memerintahkan agar para prajurit mengenakan pakaian seringan mungkin karena mereka perlu berenang dan menyelam segala. Dia juga melarang pasukannya membawa senjata yang berat-berat. Cukuplah sebilah pedang yang diikatkan pada pakaian. Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an dan pasukannya yang gagah berani berangkat sepertiga malam akhir. 2 jam lamanya mereka harus mengarungi terowongan air dan melawan arus yang kuat yang membahayakan. Ketika sampai di lubang keluar, Majza'ah mendapati bahwa 220 prajurit hanyut ditelan arus. Kini pasukannya tinggal 80 orang saja. Namun mereka pantang mundur. Begitu menginjak kota, Majza'ah dan pasukannya langsung menghunus pedang untuk melumpuhkan penjaga-penjaga pintu genteng. Mereka kemudian membuka pintunya sambil bertakbir, disambut dengan takbir pula oleh pasukan muslimin benteng. Gema takbir bersahutan, "Allahu Akbar." Pasukan muslimin membanjiri tustur seiring fajar mereka. Pertempuran pun pecah. Dengan cepat korban-korban berjatuhan. Di tengah-tengah kecamuknya perang, Majza'ah melihat Hurmuzan, raja dan panglima besar Persia di markasnya. Dia segera melompat, mendekati mereka dengan pedang yang terayun. Namun pasukan Persia dengan segera membanjiri, menghalangi langkahnya dan menutupi penglihatannya. Begitu Hurmuzan tampak kembali, Majza'ah segera menyongsong tanpa membuang-buang waktu. Keduanya berduel dengan pedang, masing-masing berusaha menghantam lawannya dengan pukulan maut. Malang sekali, sabutan pedang Majza'ah tidak mengenai sasarannya. Justru Hurmuzan yang berhasil melukainya. Dia roboh di medan perang, menyambut syahada yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya. Sementara itu, pasukan muslimin melanjutkan pertempuran sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka dan Hurmuzan berhasil ditawan. Telah datang pembawa kabar gembira ke Madinah, memberitakan kemenangan besar pasukan muslimin itu. Tawanan berharga Hurmuzan digelandang dengan pakaian kebesarannya. Dia memakai mahkota permata yang ada di kepalanya, dengan pakaian bersulamkan benang emas agar khalifah melihatnya. Namun tak pelak lagi, berita duka tentang gugurnya Majza'ah ibn Tar sedikit banyak mempengaruhi kegembiraan kaum muslimin. Mereka berbelasungkawa untuk pahlawan Islam yang pemberani itu. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
5: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
6: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
7: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
8: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya betul.
9: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal dan berbagai kebutuhan.

0: kebutuhan olahraga lainnya.
1: Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga di DJ Sport Kendari, di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
7: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
8: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
9: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan membaca dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema perpaduan antara ketinggian Allah dan kedekatannya. Perpaduan antara tingginya Allah dan kedekatannya dengan kita, serta perpaduan antara keazalian Allah dan keabadiannya. Pembahasan tentang padu antara ketinggian Allah dengan kedekatannya dengan kita, serta keazalian Allah dan keabadiannya. Itulah tema kita pada ayat-ayat berikut ini. Fadhil.
0: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li jami'il muslimin rabbil alamin. Ahsanallahu ilaikum. Wa qawluhu subhanahu wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut.
11: Ada di situ. Wal awal ada. Oh ya udah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wa qawluhu subhanahu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim wa qawluhu subhanahu wa huwal alimul hakim al alimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma.
11: Baik, kita awali dengan firman Allah azza wa jalla yang berbunyi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ada berapa nama di sini? Ada berapa nama? 5. 1 al awwalu, 2 al akhiru, 3 al zahiru, 4 al batinu, 5 al alim. Antum perhatikan, empat nama pertama itu berpasangan. Empat nama pertama berpasangan. Dua nama berpasangan, dua nama berpasangan. Pasangan pertama apa dengan apa? Al-awwalu dengan al-akhiru. Pasangan kedua? Al-zahiru dan al-batin. Baik. Al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Ini ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan penafsiran Rasulullah SAW adalah penafsiran yang terbaik. Kenapa? Karena yang paling ngerti tentang Allah adalah Rasulullah SAW. Tentunya Allah sendiri. Kemudian siapa? Rasul. Manusia yang paling ngerti tentang Allah adalah Rasulullah SAW. Manusia yang paling paham tentang Allah adalah Rasulullah SAW. Manusia yang paling paham makna Asma'ul Husna adalah Rasulullah SAW. Maka kalau sudah ada penafsiran dari Rasulullah SAW, maka pegang erat-erat penafsiran itu. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menafsirkan arti dari empat nama tadi. Di dalam doa beliau, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pertama. Artinya adalah tidak ada sesuatu pun yang ada sebelummu. Tidak ada yang sesuatu pun yang ada sebelummu ya Allah. Maha awal, maha pertama itu artinya Allah Azza wa Jalla ada sebelum segala sesuatu ada. Itu namanya keazalian. Apa? Keazalian. Nama yang kedua, al-akhir. Ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam doa berikutnya. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan engkau wahai Allah adalah yang maha akhir. Maknanya adalah tidak ada sesuatu pun sesudahmu. Alias satu-satunya yang

يجهل ولا يهمل. إن الله يمهل ولا يهمل. Allah itu mungkin bisa menunda, tapi Allah enggak lupa. Kita berbuat maksiat dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan mulut kita, enggak disiksa sama Allah, enggak diazab sama Allah dengan segera. Itu namanya ditunda, tapi Allah enggak lupa. Semuanya ada dalam buku kita. Allah tahu itu semua. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Ayat berikutnya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah. Tawakal itu amalan apa? Tawakal itu amalan apa? Hati apa lisan apa tangan? Hati. Amalul qalb. Apa itu Ustaz? Tawakal, i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbi naf'in wa daf'i dhurrin. I'timadul qalbi 'ala Allah, ketergantungan hati kepada Allah, fi jalbi naf'in, untuk mendatangkan manfaat, au daf'i dhurrin, atau mencegah mara bahaya. Tawakal, ketergantungan kepada hati. Sakit berobat boleh enggak? Boleh, tapi hati ketergantungannya kepada Allah, bukan kepada obat. Enggak punya duit kerja, boleh enggak? Harus. Tapi ketergantungannya bukan kepada kerja, kepada Allah. Siapa yang boleh kita tawakali? Alal hayyi, kepada yang maha hidup. Alladzi la yamutu, yang tidak mungkin mati. Mana isbatnya, mana nafinya? Al-hayyu isbatnya, nafinya la yamut. Berarti la yamut untuk menegaskan al-hayah, bahwa di antara bentuk kesempurnaan kehidupan Allah, Allah itu tidak mungkin mati. Jadi kalau mau tawakal, mau beribadah, beribadahlah kepada yang maha hidup, yang tidak mungkin mati. Kalau selain Allah itu salah satu dari tiga. Selain Allah salah satu dari tiga. Satu, makhluk hidup. Dua, mantan makhluk hidup. Tiga, benda mati. Selain Allah itu enggak keluar dari tiga ini. Yang pertama, makhluk hidup. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Yang ketiga, benda mati. Satu makhluk hidup. Siapa contohnya? Anas sama antum. Dua, mantan makhluk hidup. Contohnya, Orang mati. Yang ketiga, benda mati. Contohnya, batu, ya, pohon, dan seterusnya. Kalau kita anggap itu benda mati atau makhluk hidup. Baik. Jadi kalau antum ini ingin membersihkan ketergantungan orang kepada selain Allah, antum jelaskan kesempurnaan Allah. Jadi orang ini pada minta-minta kekuburan, pada memiliki ketergantungan.

0: gantungan kepada para wali atau yang dianggap wali. Itu karena kita belum maksimal untuk menjelaskan betapa maha hidupnya Allah Azza wa Jalla. Betapa besar kekuasaan Allah. Betapa dermawannya Allah. Bisa jadi mereka itu masih tergantung kepada makhluk karena kita ini belum maksimal untuk menjelaskan kesempurnaan Allah kepada mereka. Kita punya tugas yang berat yang harus kita tunaikan. Dengan sendirinya kalau orang tahu betapa sempurnanya Allah, mereka akan tinggalkan selain Allah Azza wa Jalla. Tapi sayangnya banyak yang belum tahu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Terakhir, wa huwal hakimul khabir. Al-hakim. Itu ada dua penafsirannya. Bisa dikerucutkan kepada dua penafsiran. Yang pertama, al-hakim artinya adalah yang maha memutuskan, mengadili dan menetapkan. Maha memutuskan, maha mengadili, maha menetapkan. Al-hakimu baina khalqihi bi amrihi al-kauni wa amrihi syar'i. Jadi Allah memutuskan, ya, Allah mengadili, Allah menetapkan, memutuskan hukuman masing-masing apa, jatah masing-masing apa di dunia maupun di akhirat, menetapkan fisik masing-masing seperti apa. Ada yang fisiknya besar, ada yang fisiknya kecil, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Itu semua ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Al-Hakim, yang maha menetapkan, yang maha memutuskan, menetapkan, mengadili, mengadili hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat. Pengadilan yang paling sempurna di mana? Di akhirat. Balasan yang paling sempurna di akhirat. Yang beriman dimasukkan ke surga, yang kafir dimasukkan ke neraka. Yang fasik tahtal masyiah. Makna yang kedua, al-hakim adalah yang maha bijaksana. Yang maha bijaksana. Membuat syariat yang sangat bijaksana, yang cocok dengan kita, yang cocok dengan kemampuan kita, yang cocok dengan fitrah kita, yang cocok dengan karakter kita sebagai seorang manusia. Ada saatnya takut, ada saatnya berharap. Ada orang yang dominan takutnya, ada orang yang dominan harapannya. Maka syariat turun dengan wa'ad dan wa'id. Ada nas-nas yang isinya adalah janji-janji manis, dan ada nas-nas yang isinya adalah ancaman keras. Cocok dengan fitrahnya manusia. Begitu pula Allah Maha Bijaksana dalam menentukan takdir kita, dalam menentukan postur tubuh kita. Maha bijaksana, maha teliti, sangat sempurna. Isi perut kita, isi tubuh kita, ada sistem untuk pernafasan, ada sistem untuk peredaran darah, ada sistem untuk pencernaan. Semua sistem ini berjalan dengan begitu rapinya. Allah Maha Bijaksana. Yang terakhir, Al-Khabir. Al-Khabir. Al-Khabir artinya adalah yang maha teliti. Mengetahui segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang zahir maupun yang batin. Yang kita simpan di dalam hati kita, atau yang kita ucapkan dengan lisan kita. Itulah Al-Khabir. Kalau yang ketahuan, yang kelihatan saja Allah tahu, kalau yang tidak kelihatan saja Allah tahu, apalagi yang kelihatan. Kalau Allah isi hati kita saja tahu, apalagi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita dengar dengan telinga kita. Itulah Al-Khabir. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kapan lagi? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu.
1: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
7: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
9: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
10: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
9: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
10: Astagfirullah. Yodi,
9: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan Mi tunggu nanti terus. Kurban Mi tahun ini. Sini Mi, kita pergi sama-sama.
11: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukummu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia. Mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Fir'aun, hatinya tetap hati Fir'aun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali
2: tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan

0: 94,3 FM Radio Muaz Bijabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bijabal 94,3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan, berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmidzi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
3: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi, kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan bertakbira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di adam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner, dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
10: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
9: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
10: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
9: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
11: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
13: قدواتنا نبوية.
14: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
15: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
15: dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
15: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis Hasan sahih.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به.

0: dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya, dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Kukatakan, mau wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
1: قدوات نبوية عن أبي ثعلبة الحشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: Dari Abu Tha'labah Al-Husayni Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal

0: maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
2: Eh, apa kita bikin?
4: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
4: Eh, baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu, he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
6: Eh, salah farbe. Tapi saya ingin makan yang beda begitu, eh.
7: Sini, Mi, kita ke Almas, Pale.
6: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
7: Rasa bumbunya, toh, khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru, toh, gratis es teh di sana.
8: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-333-92-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
9: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
10: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: أذكار المساء أعوذ

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Astagfirullah.
3: Kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
3: Mana-mana?
2: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
3: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
4: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari, Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
5: Adik-adik, ayo sini ngumpul.
6: Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
11: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
4: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
12: Jabat goblok, siap dibawa. Kita dapat BBM gratis.
13: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
14: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, Kota Liman, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program acara Murotal by Request, program yang menghadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pilihan dari kori favorit Anda. Nah, kembali kami ingatkan bagi sahabat muat yang ingin bergabung, silakan kirimkan nama kori favorit beserta surat pilihannya dan kirimkan ke nomor media kami 0852 55 500 943. Insyaallah request yang masuk akan kami bacakan dan akan kami hadirkan untuk Anda semua. Dan saat ini kita akan mulai dengan beberapa requestan yang sudah masuk ke ruang dengar kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Adik Raihan di Andunohu yang ingin merequest dua surah di Juz 30, surat Al-Fajr dan surat Al-Balad yang dilantunkan oleh Ustadz Muflis Safitra. Masya Allah. Nah, baik sahabat muat dimanapun Anda berada, berikut ini langsung saja kita hadirkan terlebih dahulu requestan yang baru saja kita bacakan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, dan setelah ini juga kita akan membacakan requestan-requestan yang lainnya yang sudah masuk ke nomor kami. Tetap di Murotal by Request.
0: Murotal by Request.

0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat Mu'at dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program acara Murotal by Request. Masya Allah, baru saja telah kita dengarkan Murotal pilihan dari Adik Raihan di Anunuhu, yaitu surat Al-Fajr dan juga Al-Balad yang dilantunkan oleh Ustadz Mufli Safitra Hafizallahu Ta'ala. Semoga semakin menambah semangat kita untuk dekat dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya kita lanjut ke requestan berikutnya yang sudah masuk dari saudara kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammad Fajri di Punggolaka ingin merequest surat Al-Hasyr dengan Qori Syekh Ziyad Fathal. Namun surat hasil kita belum tersedia, oleh karena itu kita ahlikan ke surat Mulk di Juz 29 yang dilantunkan oleh Syekh Ziyad Fathal. Nah, selanjutnya insya Allah kita akan bacakan beberapa requestan yang telah masuk. Namun kita dengarkan dulu requestan yang baru saja kita bacakan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
2: Murotal by Request. Murotal by Request.
4: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: 94.3 FM Radio Mats Pinjabal Kendari. Masih bersama kami di program acara Murotal by Request. Dan telah kita dengarkan satu requestan dari saudara kita Muhammad Al-Fajri di Ponggolaka, di Surat Al-Mulk yang dilantunkan oleh

0: Mani. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan requestan yang baru saja kita bacakan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM.
1: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Murotal yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi dua Murotal pilihan dari Abu Lubnah dan juga Adi di Lepo-Lepo di surat Ar-Rahman dan surat Al-Hasyr. Dan tak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Murotal by request di hari ini. Kurang lebih sejam sudah program ini menemani ruang dengar Anda. Dan tak lupa kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas partisipasi dan requestan terbaik dari Anda semua. Semoga setiap lantunan ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan menjadi penyejuk hati, penenang jiwa, dan penambah pahala untuk kita semua. Dan saya juga mohon maaf jika selama siaran terdapat kekurangan. Saya pamit undur diri, tetap semangat dalam kebaikan dan terus dekat dengan Al-Quran. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dalam program yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah, saya kira momi kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
6: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
7: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Beuh, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
6: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan. Tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
8: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
7: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
9: Dengar Radio Muadz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal, Kendari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, kota liman, kami ingatkan saat ini kita masih berada di hari-hari terbaik, di hari-hari yang mulia, hari yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa berada di dalamnya. Zulhijjah ini bukan hanya tentang datangnya Idul Adha, tetapi tentang hari-hari yang dipenuhi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita berzikir pada hari-hari yang telah ditentukan. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka bisa berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Nah, para ulama terdahulu ya begitu menghidupkan hari-hari ini dengan takbir. Bahkan kita tahu Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma pernah sengaja keluar ke pasar sambil bertakbir. Lalu manusia pun yang ada di pasar ikut bertakbir bersama mereka dengan takbir yang mereka ucapkan. Bayangkan sahabat muat, pasar yang biasanya dipenuhi suara dunia berubah dipenuhi dengan kalimat-kalimat takbir. Nah, inilah syiar Islam. Jangan kita biarkan 10 hari yang mulia ini berlalu dalam kelalaian. Hidupkan rumah, hidupkan masjid, kendaraan, dan hati kita hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu terbaik untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang banyak berzikir akan lebih mudah tenang, lembut, dan dekat dengan Rabb-nya. Dan ingat ya, di hari-hari ini juga ya merupakan hari yang dimana amalan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan bahwasanya mamin ayyamin al-amal sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amalan soleh yang dilakukan oleh seorang mukmin yang dimana amalan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali atau melainkan amalan itu dilakukan di hari-hari ini, yaitu di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Oleh karenanya, jangan biarkan juga lisan kita sibuk dengan dunia sementara Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kesempatan yang begitu besar kepada kita sekalian, ya, kita berada di musim pahala. Di hari-hari terbaik ini, ya, kita memperbanyak tahlil, takbir, tahmid. Zikir yang mungkin ringan di lisan tapi sangat berat dalam timbangan amal. Karena bisa jadi zikir yang terus kita ulang di hari-hari terbaik ini menjadi sebab hati kita ditenangkan, doa kita diampuni, dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sekalian, memberikan petunjuknya kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini di atas ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, selanjutnya ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini insyaallah kita kembali bersama dan menghadirkan ke ruang dengar Anda satu buah program kajian anak yang disampaikan atau dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal MSC Hafizallahu taala. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, santri semuanya sehat ya? Santri.
1: Iya.
0: Santri.
1: Iya.
0: Baik. Baik, kita sore ini lanjut lagi belajar. Semuanya masih semangat?
1: Semangat.
0: Masih semangat?
1: Semangat.
0: Semangat. Gimana semangatnya itu? Semua masih semangat?
1: Semangat.
0: Nah, coba kita sapa dulu adik-adik yang di Zoom. Coba nanti dibuka mic-nya ya. Assalamualaikum. Semuanya yang di rumah semangat ya. Oke. Nanti kapan-kapan bisa belajar di Darus Solihin ya. Nanti kita belajar langsung. Nanti Ustadz atur jadwal, siapa tahu nanti adik-adik yang di rumah bisa datang di Darus Solihin belajar di sini dengan santri-santri Darus Solihin, insya Allah ya. Baik. Ustaz tuntun dulu doa memohon ilmu yang manfaat. Doanya bagaimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ayo Ustaz tuntun. Allahumma.
1: Allahumma.
0: Nah, coba posisi berdoa gimana? Penanya. Allahumma,
1: Allahumma
0: inni
1: as'aluka
0: ilman nafi'a
1: wa rizqan thayyiba

0: Allah,
1: aku mohon kepadamu
0: ilmu yang bermanfaat,
1: rezeki yang halal,
0: dan amal yang diterima.
1: Allahumma amin.
0: Terus satu doa lagi, mohon kemudahan. Allahumma
1: la sahla
0: illa ma ja'altahu sahla
1: wa anta
0: taj'alul hazna
1: idza syi'ta sahla.
0: Baik, semuanya siapkan pena. Mana penanya? Mana? Enggak boleh pakai kertas lagi. Bukunya mana? Enggak boleh pakai kertas. Coba lihat Ustadz, lihat bukunya. Enggak boleh kalau belajar itu nulisnya di kertas, nanti kertasnya hilang. Enggak boleh pakai kertas lagi ya. Ya. Baik, silakan catat. Kita masuk masih lanjutan yang kemarin yang Ustadz tampilkan di Cawas. Oke. Contoh akhlak baik pada guru. Contoh akhlak baik pada guru. Kan kemarin harus hormati guru. Iya nak? Siapa yang di kelas tuh biasa nantang gurunya? Bicaranya keras, bicaranya kasar, ngece gurunya. Itu enggak boleh. Kalau Ustaz tahu nanti tak panggil. Ada orangnya cilik toh, terus ngeyelan. Nantang-nantang gurunya loh itu. Cilik. Orang nganggo pecis meneh. Sok rajin nulis. Awas ketahuan nanti ngece gurunya. Ora gelut karo gurune, wah siap-siap. Contoh akhlak baik pada guru. Satu, melayani guru dengan baik. Gurunya bawa tasnya berat, terus bantu gurunya. Jangan cuma dilihat. Nanti gurunya butuh bantuan, dibantu. Mas Dimas, tolong ambilkan Quran di situ. Diambil gitu. Bukan bilang, moh aku, moh. Gak, saya enggak mau. Oh, enggak boleh. Melayani guru dengan baik. Terus kata Imam Az-Zarnuji, tidak berjalan di depan guru. Gurunya di depan, muridnya di belakang. Tidak berjalan di depan gurunya. Terus yang ketiga, tidak menempati tempat duduknya. Nah ini tempat duduknya gurunya apa ustadznya. Terus kalian lagak kayak jadi guru, duduk di depan sini gitu. Gak boleh. Atau di kelas pas gurunya gak ada, pura-pura jadi guru di depan. Wih waduh anak-anak sekalian gitu, duduk di depan di tempat gurunya. Gak boleh. Ada teman kayak gitu gak? Siapa? Akbar.
2: Delta.
0: Mana?
2: Delta.
0: Di Delta. Ini. Terus yang keempat, tidak mendahului dalam bicara kecuali dengan izinnya. Jadi enggak boleh ngomong dulu. Gurunya dulu yang ngomong. Gurunya dulu yang bicara. Kecuali kalau diizinkan bicara. Tidak mendahului dalam bicara kecuali dengan izinnya. Terus, lima. Tidak bertanya sesuatu yang membuatnya gelisah. Tidak bertanya sesuatu yang membuatnya gelisah. Kalau gurunya lagi capek, gurunya lagi sedih, gak boleh buat gurunya tambah muring. tambah marah, tambah gelisah, enggak boleh. 6. Bertanya dengan memperhatikan waktunya. Bertanya dengan memperhatikan waktunya. Sudah semuanya? Ikuti ya. Contoh akhlak baik pada guru. Satu, melayani guru dengan baik. Dua, tidak berjalan di depannya. Tiga, tidak menempati tempat duduknya. Empat, tidak mendahului dalam bicara. Kecuali dengan izinnya. 5. Tidak bertanya sesuatu yang membuatnya gelisah. 6. Bertanya dengan memperhatikan waktunya. Baik, sekarang lihat judul baru. Santri itu harus sungguh-sungguh. Nanti ada 5 poin jenengan catat. Santri itu harus sungguh-sungguh. Masuk pondok besok harus sungguh-sungguh juga. Sudah? Sudah ya? Lihat. Santri harus pandai membagi waktu. Kapan belajar, kapan main, kapan sekolah, kapan jalan-jalan, itu. Harus pandai membagi waktu. Bisa ya bagi waktu enggak ya? Jadi bukan main terus, nanti malamnya itu belajar. Siapa biasanya belajar di rumah malam-malam? Ba'da maghrib belajar? Sedikit yang belajar loh. Dimas habis maghrib belajar enggak? Enggak. Oh, sudah pintar berarti ya. Tetap mau belajar sama rumah Evi. Terus 2. Santri itu sedikit makan. Karena banyak makan itu berakibat banyak tidur dan malas. Ini kalau makan itu banyak-banyak itu loh. Full. Makannya itu diperhatikan, tapi kalau anak-anak ya enggak apa-apa ya biar cepat besar. Tapi nanti kalau sudah jadi santri beneran, nanti makannya itu sedikit. Biar tidak banyak tidur, biar tidak banyak malas. Ini ya, akibatnya itu nanti kalau banyak makan, banyak apa? Tidur dan malas. Sudah santri? Sampun? Rukaya sudah? 3. Santri harus terus belajar dari kecil hingga tua. Jadi bukan belajar nanti kalau di pesantren saja. Nanti kalau sudah besar belajar. Kalau sudah punya anak nanti belajar. Sampai nanti sudah sepuh, nenek-nenek, kakek-kakek belajar. Kata Imam Ahmad, belajar itu dari minal mahdi ilal lahdi. Dari momongan sampai masuk liang kubur. Itu kata Imam Ahmad. Kata siapa, Fi? Imam Ahmad. Minal mahdi ilal lahdi. Terus, yang 4. Pergunakanlah masa muda untuk belajar. Jadi ketika masih anak-anak, masih remaja, belajar terus. Gunakan untuk belajar, jangan banyak main game. Boleh main game, tapi waktunya dilihat. Itu ingat. Nizam. Dimas. Pergunakanlah masa muda untuk belajar. Karena masa muda itu mudah menerima pelajaran. Satu lagi ya, 5. Masih ada 2 slide. Santri yang harus punya cita-cita yang tinggi dan harus kerja keras. Santri harus punya cita-cita yang tinggi dan harus apa? Kerja keras. Besok mau jadi apa? Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi ustadz, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi pak sopir pesawat. Ya, pak sopir pesawat jadi pilot. Ada yang mau jadi singa? Hah? Apa? Singa? Hah? Singlah. Semangat. Ada yang mau jadi YouTuber? Rezeki. Sudah punya akun YouTube. Oh, jadi gamer ya. Terakhir, ingat pemalas itu sumber kerugian dan penyesalan. Jadi orang malas itu merugi dan nanti menyesal. Catat ini terakhir. Enggak masuk. Nah itu, ingat. Pemalas itu sumber kerugian dan penyesalan. Ingat, pemalas itu sumber apa? Kerugian dan penyesalan. Ayo, cukup. Nanti habis ini Ustaz jawab yang di Zoom. Coba angkat tangan dulu, kita berdoa untuk kedua orang tua. Robbik firli wali walidayah

Rabbi kfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Terus doa sapu jagat kebaikan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah

0: Baik, cukup. Yang adik-adik di sini tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di Zoom siap tanya jawab. Silakan langsung yang di Zoom. 10 menit saja. Ayo.
1: Baik, bismillah. Silakan yang pertama adik Muhammad Al-Fadli.
0: Ya, semua lewat. Ya, semua lewat resen aja ya. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Izin tanya di luar tema ya.
0: Ya, silakan.
2: Apa hukumnya baca Al-Quran tanpa memakai sarung dan tidak wudu?
0: Apa tanpa pakai sarung tidak ambil wudu? Kalau baiknya disunahkan ambil wudu. Kalau nyentuh Al-Quran langsung baiknya dengan wudu. Karena la yamussul Quran illa tahir. Kata Nabi SAW tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersuci. Adapun nutup aurat lebih sempurna, lebih bagus, walaupun tidak jadi syarat.
2: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
3: Berikutnya silakan adik Rafki Arroyan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau kita tidak hormat guru, apakah ilmunya tidak berkah?
0: Iya, ilmunya jadi tidak berkah. Kita tidak mudah dapat ilmu, terus ilmunya tidak manfaat.
4: Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berikutnya silakan adik Yakub.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, apa maksud dari harus belajar dari kecil hingga tua?
0: Artinya belajar terus, enggak boleh belajar. Nanti kalau sudah sekolah, belajar habis dari sekolah juga setelah lulus belajar agama terus.
5: Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silakan adik Muhammad Raka.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Ustaz, bagaimana cara membagi waktu dengan baik itu?
0: Membagi waktu dengan baik, dahulukan yang lebih penting dan manfaat, hal yang sia-sia dikurangi. Seperti misalnya main game, banyak bermain, itu bisa seperlunya saja, tidak banyak-banyak.
6: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silakan adik Gania.
7: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, apakah anak perempuan juga harus punya cita-cita yang tinggi dan harus kerja keras?
0: Semuanya. Cita-cita tinggi itu paling utama masuk surga. Itu paling utama.
7: Baik Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya lagi.
3: Berikutnya silakan adik Ahmad Mustafa.
8: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saya mau nanya, di sekolah tadi saya ada tugas berkelompok. Ada kelompok lain yang sering ngeledekin tim saya. Bagaimana cara saya menyikapinya?
0: Kalau ada teman yang sering ngeledekin, berusaha untuk jauhi dulu kelompoknya juga demikian. Jangan dekat-dekat. Nanti kita jadi emosi, marah, dan pingin balas dendam. Gitu. Jadi kurangi bergaul dengan dia dulu. Cari teman-teman yang baik ya. Gitu.
8: Ya. Terima kasih.
0: Ji. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silakan adik Rashdan.
9: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Pak Ustaz, gimana caranya Rasdan nggak main game terus ya?
0: Bagaimana caranya?
9: Soalnya game seru.
0: Gimana, bagaimana caranya?
9: Ustaz, tolong gimana caranya Rasdan tidak tagihan main game soalnya seru.
0: Main gamenya seperlunya, ingat waktu, bilang sama ayah sama bunda nanti ingatkan kalau Rasdan mainnya berlebihan.
9: Assalamualaikum.
0: Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silakan Ade Aulia dan Rashid.
10: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Izin bertanya ya.
9: Ya.
10: Di materi kemarin.
0: Ya.
10: Ilmunya berkah itu yang seperti apa, Ustaz?
0: Ilmu yang berkah itu ilmu yang diamalkan. Tapi untuk cara dapat ilmu yang berkah harus belajar adab. Ini yang kita lagi pelajari ya. Kita lagi pelajari gimana supaya saya kalau belajar itu ilmunya tambah berkah, enggak sia-sia gitu.
10: Baik Ustaz,
9: jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cukupkan ya. Insyaallah kita ketemu Senin lagi, masih pembahasan terakhir kiat istiqomah. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
12: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
13: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
14: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
13: Oh iya betul.
15: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
16: حضرات السادة يرجى الانتباه.
13: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
14: Di mana di Kendari kita mau cari bahan nih?
13: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
17: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu You Store. Alamat baru Abu You Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
18: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
19: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
18: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
19: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
17: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area lampu merah

0: istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, ikhwatul iman, sahabat Muadz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu terus berjalan dan kini kita sudah berada di penghujung sore menjelang datangnya waktu maghrib. Karena insya Allah di pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan azan berkumandang untuk kota Kendari dan sekitarnya. Kurang lebih 2 menit lagi, oleh karena itu mari kita sejenak menenangkan hati, meninggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat, kemudian kita mempersiapkan diri untuk menyambut dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat muat yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya, dan yang sudah berada di rumah, mari kita siapkan diri untuk menunaikan salat maghrib tepat pada waktunya. Dan kami ingatkan juga, insyaallah di pada maghrib sebentar kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda secara live kajian di setiap hari Sabtu bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun Hafizallahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah, yang dimana kajian ini berlangsung di Masjid Syekh Sudah Al-Bredi di Jalan Khairil Anwar Kadia. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa berlama-lama langsung saja berikut ini kita dengarkan azan maghrib berkumandang. Dan bagi Anda yang saat ini sedang berpuasa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua. Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili rekan kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita." Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
5: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
8: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah SAW membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, لا يمسه إن المطهرون, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan, la yamassul Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mu'adz bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Mu'adz bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
10: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya. Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Rafa, owner dari Kendari Muslim Store. Kalau ditanya manfaat setelah bermitra dengan Radio Mu'adz bin Jabal, jujur alhamdulillah kami sangat-sangat terbantu sekali. Akhirnya profil bisnis kami bisa tersebar luas ke masyarakat Kota Kendari, alhamdulillah. Harapan ke depan, semoga Radio Mu'adz semakin besar dan berkembang, tentu bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Qudwatun nabawiyah. An Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qari جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة
14: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu ta'ala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
14: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
15: قدوات نبويه.
16: عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه على المدعي واليمين على من انكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
14: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
14: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan 1 kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya 1 kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
3: Radio Mu'ad bin Jabal.
17: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
18: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
17: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
18: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
17: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
18: Astagfirullah. Yodi,
17: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
19: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
20: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazis Muaz menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
21: Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim.
20: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
21: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
20: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Muaz bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Muaz. Kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwatan iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan ini kembali kita kembali menyapa ruang dengar Anda setelah kita melaksanakan sholat maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Dan semoga Anda yang sudah mengerjakan sholat maghrib, ya, pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang belum mengerjakannya, silakan dikerjakan. Mungkin bagi Anda yang baru sampai ke tempat atau berada di rumah dari perjalanan, maka silakan langsung untuk mengerjakan sholat maghrib. Dan sebagaimana yang telah kami informasikan bahwa di kesempatan ini insyaallah kita akan mendengar bersama kajian rutin di setiap hari Sabtu bersama guru kita Ustaz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Durusul Muhimma li Ammatil Ummah. Karena kajian ini sudah dimulai, langsung saja kita bergabung ke Audio Mu'adz TV. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM. Selamat mendengarkan.
2: Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan senantiasa memujinya atas keagungan dan segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini, dipertemukannya kita kembali di dalam majelis yang mulia ini dalam pembahasan Ad-Durusu Al-Muhimmatu Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Naam, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita melanjutkan pembahasan di kesempatan di pekan yang telah lalu berkaitan dengan aqsamu syirk, jenis-jenis syirik, di mana penulis rahimahullah ta'ala beliau membagi kesyirikan dari sudut pandang kadar kesyirikan itu, yaitu ada syirik besar, ada syirik kecil, bahkan beliau menyebutkan ada syirik yang al-khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Kita sudah menjelaskan perbedaan syirik besar dan syirik kecil, di mana syirik besar adalah perbuatan menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah terhadap hal-hal yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedangkan syirik kecil adalah setiap perbuatan yang disifati atau yang dinamakan dengan syirik di dalam nas, baik dalam Al-Quran maupun hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, namun dia tidak masuk dalam kategori syirik besar. Artinya dia tidak berarti menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan perkataan seseorang yang mengatakan, kalau bukan karena Anda, saya sudah celaka. Ini Nabi mensifati ini sebagai perbuatan syirik. Atau bersumpah dengan nama selain Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Tetapi tentu saja kalau kita katakan atau kalau kita tanya kepada orang yang mengatakannya, tentu tidak ada maksud hati dia untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ungkapan atau kalimat yang dia ucapkan merupakan sebuah kalimat ketergelinciran ke dalam kesyirikan. Maka dia dinamakan dengan syirik kecil. Baik. Selanjutnya jemaah sekalian, bahwa di antara bentuk syirik kecil ada sebuah kaidah di mana para ulama menyebutkan setiap perbuatan atau setiap sebab atau setiap perbuatan yang seseorang menjadikan sebagai sebuah sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan itu sebagai sebab, maka ini bisa masuk dalam kategori syirik kecil. Kita berikan contoh cincin. Misalnya seseorang dia memiliki keyakinan bahwasanya cincin ini menjadi sebab lancarnya usahanya. Tetapi dia tetap berkeyakinan bahwasanya yang memperluas atau yang meluaskan rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan cincin ini. Hanya saja dia punya sedikit keyakinan bahwa pada cincin ini ada sesuatu yang bisa menjadikan rezeki itu menjadi lancar. Tetap keyakinannya kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki, tetapi dia menjadikan cincin ini sebagai sebab, maka ini masuk kategori syirik kecil. Kenapa? Karena tidak memiliki hubungan yang sifatnya ilmiah. Demikian halnya dengan gelang, demikian halnya dengan rantai. Gelang-gelang yang kemudian diyakini bisa menjadi sebab untuk menghilangkan penyakit misalkan. Sementara tidak ada catatan medis atau penelitian secara klinis yang menunjukkan bahwasanya dia memiliki hubungan. Tetapi seseorang meyakini itu, meskipun dia tetap meyakini Allah yang menyembuhkan, maka ini masuk tetap dalam kategori bentuk perbuatan syirik, syirik kecil. Kecuali kalau dia meyakini bahwasanya gelang inilah yang menghilangkan sakitnya. Nah, ini syirik besar. Dia meyakini bahwasanya gelang itulah dengan zatnya yang menghilangkan penyakitnya. Berarti dia menjadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa dibedakan jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk yang ketiga, yaitu syirik yang tersembunyi. Kata beliau, amman na'uthalif min anwa'i syirk wa huwa syirkul khafiyu. Adapun bentuk yang ketiga dari bentuk-bentuk kesyirikan, yaitu syirik yang tersembunyi. Fadaliluhu qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirkul khafiyu yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara ya min nadri ar-rajuli ilaihi. Kata Nabi, inginkah aku kabarkan kepada kalian mengenai sesuatu yang paling aku takutkan atas diri kalian lebih daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Kita tahu Al-Masih Ad-Dajjal ini merupakan fitnah akhir zaman. Bahkan para ulama menyebutkan dia merupakan salah satu di antara tanda kiamat besar. Kapan Dajjal ini sudah keluar, maka itu alamat dekatnya hari kiamat. Dan Dajjal ini akan membuat fitnah yang sangat besar di atas muka bumi ini. Nabi SAW beliau mengatakan, tidak ada setiap Nabi dan Rasul yang diutus melainkan mereka memperingatkan umatnya tentang seseorang yang matanya picek, Al-A'war, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Al-A'war itu dalam bahasa Arab itu artinya matanya satu rusak, picek. Hanya satu yang bisa melihat. Bukan yang digambarkan Dajjal itu mata satu, matanya di tengah-tengah sini satu. Bukan. Kalau Al-A'war itu mata dua tapi satu cacat. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan sesuatu yang paling ditakutkan. Rasulullah memerintahkan kita untuk menghindari fitnah Dajjal ini apabila dia muncul. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang lebih beliau takutkan, yaitu syirik yang tersembunyi, di mana seseorang memperindah solatnya. Seseorang solat, kemudian dia memperindah solatnya, dia memperindah suaranya, karena dia dilihat oleh orang, ingin mendapatkan perhatian orang. Ya, sebenarnya ini masuk dalam kategori riya sebenarnya. Kenapa beliau paling takutkan? Karena Dajjal itu, jamaah sekalian, sesuatu yang jelas diketahui oleh setiap orang yang beriman. Mereka akan mengenali Dajjal ini baik dengan sifat-sifat yang telah diketahui melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sifat yang secara langsung tampak pada wujudnya, yaitu ada tulisan kafir di antara kedua matanya. Tetapi syirik kecil ini sulit bagi kita untuk mengenalinya. Sulit, jamaah sekalian. Karena dia berasal dari dalam hati. Makanya dia dinamakan dengan syirik yang tersembunyi. Oleh karena itu Syekh Abdul Razak mengatakan, hadza syirku summiya khafiyan li'annahu yaqau khafa'an laysa zahiran. Syirik ini dinamakan dengan syirik khafi, syirik tersembunyi, karena dia terjadi secara tersembunyi, tidak secara tampak. Yakni kata beliau, law ja'a syakhsun mathalan wa sajada li ghairillahi aw dhabaha li ghairillahi aw madda yadayhi wa da'a ghairallahi fa amaluhu hadha syirkun jaliyun zahirun. Kata beliau, maksudnya misalkan kalau ada seseorang yang sujud kepada selain Allah, menyembelih bagi selain Allah, mengangkat tangannya dan berdoa untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan ini merupakan amalan syirik. Tetapi syirik ini syirik yang jelas, tampak, kelihatan. Kelihatan seseorang kalau dia berdoa kepada selain Allah. Kelihatan seseorang kalau dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Amal ladzi yusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadri ar-rajuli ilayhi fasuratu amalihi adh-dhahirati fasuratu amalihi adh-dhahiratu annahu yusalli lillah hatta al-husnu ya wa tahsinu wa tazinu alladhi hasala as-salati suratu adh-dhahiratu annahu lillah. Kata beliau, adapun seseorang yang memperindah salatnya karena ingin dilihat oleh orang lain, maka secara zahir amal yang tampak adalah amalan salat untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak diketahui. Orang tahu dia salat ini untuk Allah, tapi hatinya agar dilihat oleh orang lain. Makanya dia dinamakan dengan syirik yang tersembunyi. Oleh karena itu sebagian para ulama mereka membagi syirik ini dengan metode yang lain, yaitu ada syirik yang tersembunyi, ada syirik yang terang-terangan. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syirik kecil ini akan menyebabkan amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah Ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi wa ibtigha'a mardatihi." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari amalan kecuali ikhlas semata untuknya dan mengharapkan keridhaannya. Maka dikatakan kepada orang yang riya ini pada hari kiamat kelak, idhabu ilal ladina kuntum tarauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Silakan kalian pergi kepada orang-orang yang dahulu kalian melakukan amalan ibadah riya karena mereka di dalam kehidupan dunia. Maka lihat apa yang kalian bisa dapatkan pada diri mereka nanti. Kayak ini. Artinya, hari ini barangkali ada seseorang yang melakukan amalan untuk orang lain. Agar dipuji, agar dilihat. Nah, pada hari kiamat akan dikatakan, silakan nanti cari pahalamu kepada orang itu. Apakah dia bisa memberikan pahala atau tidak pada hari kiamat itu. Nah, kemudian Syekh bin Baz rahimahullah beliau mengatakan, wa yajuzu an yuqassama syirku ila nau'aini faqat. Dan juga diperbolehkan untuk membagi syirik hanya dua, yaitu akbar wa asghar, syirik besar dan syirik kecil. Amma syirkul khafi fa innahu ya'ummuha fa yaqa'u fil akbari ka syirkil munafiqina. Adapun syirik yang tersembunyi, maka dia bisa bersifat umum. Bisa terjadi pada syirik besar seperti syiriknya orang-orang munafik. Karena mereka, kata beliau, yukhfuna aqaidahum al-batilata wa yatadhaharuna bil islami ria'an wa khawfan ala anfusihim. Syirik yang tersembunyi ini bisa terjadi pada syirik besar, maaf. Syirik yang tersembunyi ini bisa terjadi pada syirik besar seperti syiriknya orang munafik. Mereka menampakkan atau menyembunyikan akidah kebatilan mereka dan menampakkan Islam karena riya untuk diketahui, untuk dikatakan bahwasanya mereka orang muslim. Karena mereka takut kalau diketahui akidah mereka, karena pada waktu itu Islam besar. Wa yakunu fi syirkil asghari karriya, dan dia bisa terjadi pada syirik kecil seperti riya. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wallahu waliyut taufik. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebenarnya beliau ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa syirik itu hanya dua. Syirik besar dan syirik kecil. Adapun yang tersembunyi ini merupakan sifat pada syirik besar dan sifat pada syirik kecil. Jadi biasa terjadi pada syirik besar dan bisa terjadi pada syirik kecil. Dan ini yang paling ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu. Dia berada di dalam hati. Ketika kita beribadah, kita hanya tahu orang itu sholat, orang itu zakat, orang itu sedekah, orang itu berbuat baik, dermawan. Tetapi kita tidak tahu di dalam hatinya, apakah karena Allah ataukah karena manusia. Ini khotul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi syirik bisa dibagi ke dalam dua sistematika, kata beliau. Bisa menurut kadarnya, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Dan bisa menurut sifatnya, yaitu syirik jali, syirik yang terang-terangan, dan syirik yang tersembunyi. Syirik yang terang-terangan dan syirik yang tersembunyi. Syirik yang terang-terangan jelas, orang yang berdoa kepada patung, orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya. Itu syirik terang-terangan. Kalau syirik tersembunyi, dia menampakkan ibadah tapi menyembunyikan niat yang lain. Menyembunyikan niat yang lain. (Tuh) Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada kalian orang-orang munafik, dia mengatakan kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui engkau benar-benar adalah Rasulnya. Dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah pendusta. Pendusta. Perkataannya benar, tapi hatinya berdusta. Baik. Maka kesimpulan dari pembagian kesyirikan di sini, kata beliau, apabila kita runut dari yang pertama, bisa dalam tiga bagian. Yang pertama, berdasarkan pembagian tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Maka syirik pun dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan tauhid itu. Jadi syirik dalam rububiyah. Rububiyah itu apa? Keyakinan bahwasanya Allah tentang perbuatan Allah yang Maha Esa, seperti yang Maha Mencipta, Allah satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam ini. Maka kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki andil dalam pengaturan alam ini, berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Ada orang yang meyakini ada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rizki, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Kemudian kesyirikan dalam uluhiyah, yaitu seseorang menjadikan sekutu bagi Allah terhadap hak yang merupakan kekhususan hanya milik Allah, yaitu hak untuk diibadahi. Meskipun dia meyakini rububiyah Allah, dia meyakini Allah yang menghidupkan, tidak ada selain yang menghidupkan kecuali Allah. Allah yang mengatur alam ini, satu-satunya zat. Tapi ketika dia praktekkan ibadah dia, dia berdoa misalnya untuk selain Allah, misalnya dia tujukan kepada penghuni kubur, maka itu syirik dalam uluhiyah. Meskipun dia yakin kalau Allah yang memberikan rezeki, tapi ketika dia berdoa, dia minta kepada penghuni kubur agar penghuni kubur ini memudahkan urusannya. Berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam uluhiyah. Ya, ini bisa dibedakan jemaah sekalian ya. Orang-orang musyrik itu dahulu, mereka tidak melakukan syirik dalam rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau sekiranya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya orang-orang musyrik itu akan menjawab Allah. Tapi bentuk kesyirikannya hingga mereka kemudian dikatakan sebagai orang-orang musyrik dari sisi mana? Dari sisi uluhiyah. Mereka berdoa kepada patung-patung yang mereka jadikan itu sebagai syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk patung-patung itu. Yang menyembelih kemudian berdoa itu bentuk ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Itu syirik dalam uluhiyah. Ada namanya syirik dalam asma wa sifat, sesuai dengan tauhid asma wa sifat, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasulnya. Seperti Allah Maha Melihat, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, kalau ada orang yang meyakini adanya makhluk yang mengetahui misalnya ilmu ghaib, ya. Padahal Allah Al-Alim, Allah yang mengetahui ilmu ghaib, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifat.

prediksi tentang bagaimana ekonomi mendatang diprediksi berdasarkan data-data. Tidak memastikan tetapi diperkirakan. Itu lain persoalannya. Tapi kalau terawang, dan dia itu orang sana, bisa dia tahu. Nah, ini bahaya. Ini bisa masuk bab syirik dalam asma wa sifat. Ini sudut pandang yang pertama. Pembagian kesyirikan ya. Jadi syirik berdasarkan tauhid. Nah sistematika kedua berdasarkan kadarnya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar kita sudah jelaskan tadi. Yang ketiga berdasarkan sifatnya. Ada yang tampak dan ada yang tersembunyi. Ya, ini yang ingin dijelaskan oleh penulis rahimahullah ta'ala kepada kita sekalian. Dan bahwasanya syirik ini merupakan dosa yang paling besar. Akbarul kabair. Antaj'alullaha niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sementara Allah yang telah menciptakan engkau. Ya, ini. Baik. Ini khatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang paling berbahaya, yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini adalah syirik yang tersembunyi. Masuk dalam kategori riya, tersembunyi. Saat ini dengan handphone ini, aduh. Ya mungkin kalau perkara-perkara dunia, babnya itu masuk bab yang lain ya. Misalnya orang perkara dunia dia mungkin terlalu vulgar kalau kita bilang dia pamer. Istilah kerennya flexing. Orang bilang flexing. Flexing kendaraan, flexing rumah, dan seterusnya. Itu babnya bukan bab riya, karena itu bukan berkaitan dengan ibadah, itu kebanggaan. Itu juga tercela. Kalau misalnya niatnya untuk bangga diri, merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berbahaya kalau kemudian ibadah yang dia pamerkan. Ini sebaiknya meskipun kita tidak menjustifikasi dan kita tidak tahu niat orangnya. Kita tidak diutus untuk menghukumi niat orang-orang. Tapi mari kita berlakukan bagi diri kita sendiri untuk menjaga dari hal-hal seperti ini. Sebaiknya dalam persoalan-persoalan ibadah betul-betul memang jika dibutuhkan untuk sesuatu yang maslahat baru kemudian kita melakukan hal-hal seperti itu yang ada maslahatnya. Melakukan perjalanan umroh misalnya. Melakukan perjalanan dan seterusnya. Sementara ibadah kemudian kita publish. Kita tidak menghukumi niat, tetapi mari kita jaga diri kita. Karena syirik ini yang paling ditakutkan oleh Nabi. Persoalan hati. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di jilid yang pertama ini pelajaran yang terakhir yaitu pelajaran kelima adalah al-ihsan. Al-ihsan. Kata beliau ad-darsul khamis al-ihsan. Pelajaran yang kelima adalah al-ihsan. Kata beliau ruknul ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila engkau tidak mampu maka engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini ihsan. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, ihsan ini merupakan tingkatan tertinggi di dalam agama. Jadi tingkatan tertinggi dalam agama seseorang yaitu ihsan, memiliki sifat ihsan. Karena kata beliau, agama ini memiliki tiga tingkatan. Yang dikenal dengan maratibuddin, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sebelum kita melanjutkan, kita jelaskan sedikit. Artinya kadang-kadang ada

0: orang Islam, dia Islam, tetapi keimanan itu belum betul-betul masuk ke dalam dirinya. Ya barangkali kalau dikatakan Islam, Islam KTP. Bersyahadat, tapi betul-betul belum, iman itu belum tertancap di dalam dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang Arab Badui. Ya. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah kalian belum beriman, tapi kalian masih Muslim, Islam. Karena keimanan ini belum benar-benar masuk ke dalam hati kalian. Jadi, di dalam ayat ini menggambarkan berarti iman dan Islam dari sisi ini, itu menggambarkan tentang tingkatan di dalam agama seseorang. Jadi artinya, seseorang mungkin masih mengamalkan hal-hal yang zahir, tapi hanya sebatas kebiasaan. Belum betul-betul diresapi sebagai sebuah keimanan di dalam hati. Seperti halnya misalnya orang yang masuk Islam karena mau menikah. Dia masuk Islam. Tiba-tiba kita suruh, ayo sholat. Dia sholat, tapi belum betul-betul keimanan itu meresap di dalam hatinya sebagai sesuatu yang diyakini, yang menyejukkan hati, yang menenangkan hati. Tapi kita katakan dia Islam. Nah, tingkatan yang kedua adalah iman, artinya sudah masuk ke dalam diri. Kita sholat, dorongan memang bukan karena ikut-ikutan, karena panggilan iman. Ada orang atau tidak ada orang, kita tetap datang sholat. Kita bersedekah, walau terang-terangan maupun sendiri-sendiri. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah ihsan, yaitu lebih tinggi lagi. Bukan hanya panggilan dorongan untuk mendapatkan pahala dari Allah, tetapi betul-betul kita khusyuk. Seakan-akan ketika kita sholat, kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak, kita merasa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Itu dia. Inilah tingkatan yang paling tinggi dalam agama seseorang. Ketika dia beribadah, dia sudah merasa seolah-olah dia melihat Allah, bukan melihat Allah tapi seolah-olah merasa dekat dengan Allah. Ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu kalau kita lihat di hadis Jibril itu disebutkan tentang tiga ini. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa seorang laki-laki. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawari sya'ri, la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad." Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kaffai ala fakhidai wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ketika kami duduk-duduk bersama dengan sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, tiba-tiba datang seseorang, rambut bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan pada orang ini dan tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Artinya sesuatu yang kontradiktif. Harusnya kalau tidak ada kami yang mengenalnya, berarti ini orang-orang dari jauh. Tapi anehnya, ketika dia masuk, bajunya bersih, rambutnya juga bersih. Bukan tanda-tanda orang yang lagi berjalan jauh. Tiba-tiba dia duduk di hadapan Nabi, kemudian merapatkan lututnya dengan lutut Rasulullah, kemudian dia letakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya atau di atas paha Rasulullah dalam sebagian riwayat. Kemudian dia bertanya, ya Muhammad, tolong kabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi menjawab sesuai dengan rukun Islam. Setelah itu dia mengatakan, engkau benar. Dia bertanya lagi. Maka kabarkan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab rukun iman. Dia mengatakan, engkau benar. Yang ketiga dia mengatakan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nah, Nabi menjawab sesuai dengan rukun yang saya sebutkan tadi. Engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat. Dan seterusnya. Setelah itu dia bertanya tentang hari kiamat. Nabi tidak menjawab karena Nabi tidak tahu. Kemudian dia bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat, Nabi menjawabnya. Setelah itu orang ini pergi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selang waktu bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Umar, atadri mani sa'il?" Wahai Umar, Tahukah engkau siapa yang bertanya? Kata Umar bin Khattab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril yang datang mengajarkan agama kepada kalian. Jadi pertanyaannya tadi dari Islam, iman dan ihsan. Makanya para ulama mengatakan tingkatan di dalam agama kita yang dikenal itu adalah Islam, iman dan ihsan. Yang sebenarnya bingkainya kalau kita berbicara tentang iman secara utuh, ihsan itu adalah iman yang sempurna, gitu loh. Ya. Yang sempurna. Tidak sebagaimana tingkatan yang diyakini oleh golongan-golongan yang lain. Mohon maaf, ada syariat, hakik, ma'rifat, hakik. Sehingga pada tingkatan tertentu, mereka sudah tidak perlu lagi syariat. Bukan itu dalam Islam. Yang kita kenal maratibuddin adalah Islam, iman, dan ihsan. Setiap orang yang ihsan, pasti dia Islam dan beriman. Tapi setiap orang yang Islam dan beriman, belum tentu memiliki sifat ihsan, demikian. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua tingkatan dalam ihsan itu adalah tingkatan yang paling tinggi adalah merasa seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah. Kalau tidak dia merasa dia dilihat oleh Allah. Saya yakin jamaah sekalian di antara kita mungkin pernah mencapai ini. Mungkin 1-2 kali. Kadang-kadang di saat-saat tertentu kita sholat malam. Tiba-tiba kita merasa seolah-olah Allah di hadapan kita. Berarti pada waktu itu kita mencapai tingkatan itu. Tapi kan naik turun. Ya. Naik turun. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina amanu wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa, maaf. Ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya kalau dalam sholat tingkatan ihsan ini adalah tingkatan orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Betul-betul dia merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan keadaannya gitu ya hanya sampai tingkatan ya alhamdulillah iman tapi tidak sempurna ya. Datang sholat. Istiqomah kita datang sholat. Tapi kadang-kadang hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ya kita tahu mana-mana yang terkandung di dalam bacaan-bacaan. Arti dari surat Al-Fatihah. Bacaan takbir, bacaan tahmid. Kita tahu artinya dan kita yakini. Kita tidak ragu. Hanya saja keyakinan itu belum melahirkan kondisi di dalam jiwa yang merasa seolah-olah kita berhadapan dengan Rabbul Alamin. Atau seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan kita. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu, setiap orang bisa mencapai tingkatan ihsan. Manakala dia berusaha untuk bersungguh-sungguh istiqamah dalam beribadah dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Dan senantiasa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan mempelajari ilmu agama, terutama ilmu akidah tentang pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan pertama dari jilid yang pertama dari kitab ini yaitu bagian tentang akidah. Jadi, di dalam kitab ini membahas tentang keimanan kita, kemudian membahas tentang ihsan yang sebelumnya juga tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam. Setelah ini nanti insya Allah Ta'ala akan dirinci pembahasan-pembahasan tertentu. Insya Allah akan kita bahas di pekan-pekan yang akan datang. Saya kira demikian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Nah, masih ada waktu mungkin. Siapa tahu ada yang bertanya. Halo. Salam. Supaya terhindar dari riya ya.
1: Hadapkan dengan situasi ketika kita beramal tapi lagi riya, Ustaz. Amin, Ustaz. Barakallahu fiik.
0: Afikum barakallahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya, bagaimana tolak ukur agar kita mengetahui bahwasanya kita tidak riya? Kalau untuk memastikan wallahu ta'ala alam, Rasulullah sudah menyifatkan atau para sahabat mensifati ini, riya ini seperti semut hitam yang berjalan di tengah kegelapan malam di tanah yang hitam. Antum bagaimana mengenali semut hitam? Dia berjalan di tanah yang hitam di kegelapan malam. Tidak bisa kan? Kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk mengukur apakah kita ini tidak riya atau tidak, wallahu alam. Tapi ya, minimal kita tahu bahwasanya ketika kita sholat, kita tidak sengaja memperbagus sholat kita untuk mendapatkan perhatian daripada orang lain. Sebatas itu ya. Dan insya Allah ta'ala, bahwa setiap orang diberikan fitrah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Nawas ibn Sam'an, al-birru husnul khuluq wal-ithmu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Dalam riwayat lain, matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu. Sesuatu yang menjadikan hati ini tenang. Yeah. Sedangkan dosa adalah mahaka fi sadri, mahaka fi nafsi, wa taraddada fi sadri. Sesuatu yang menyesakkan dada dan menjadikan gundah gulana. Kira-kira gambarannya, orang yang riya itu dia tidak tenang. Kenapa? Karena perhatiannya untuk manusia. Tapi kalau sesuatu yang dilaksanakan karena Allah, tetapi ini pun juga hanya Allah yang mengetahui, tetapi minimal. Salah satu di antara alamatnya adalah mendatangkan sakinah dan ketenangan di dalam jiwa. Mendatangkan sakinah dan ketenangan di dalam jiwa. Memiliki qanaah, seseorang qanaah. Dia merasa puas. Dan kemudian akan melahirkan hal-hal yang lainnya. Sekali lagi ya, bagaimana cara agar kita tidak mengetahui riya? Yang jelas kita berusaha untuk beramal bukan untuk orang-orang. Bukan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Mendapatkan tempat di hati orang lain. Tapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu kadarnya. Kita tidak tahu kadarnya. Yang jelas Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Kita kemampuannya seperti ini tentu berbeda dengan kemampuan para nabi dan rasul dan para sahabat. Dengan kemampuan ini yang kita miliki, maka dengan kemampuan ini kita berusaha untuk ikhlas. Nah, sebatas usaha dan mujahadah kita untuk ikhlas, maka insya Allah itu juga akan membentengi kita. Kata para ulama diantaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan tentang niat. Hukum asal seseorang itu beribadah kan harusnya karena Allah. Sementara riya itu sesuatu yang masuk. Kemudian. Nah, apabila seseorang berusaha untuk menolaknya di dalam jiwanya. Misalnya, dia lagi mengaji. Tiba-tiba lewat perempuan. Duduk di situ. Lagi mengaji-mengaji ini. Tiba-tiba ada perempuan duduk. Dan perempuan ini dia suka misalnya. Dia suka. Ada hasrat di dalam diri kan, tiba-tiba hasrat riya yang mendorong, saya kasih keras sedikit suaraku, kasih bagus sedikit. Nah itu kan secara naluri diketahui oleh jiwa. secara naluri diketahui oleh jiwa. Nah, kalau dia kemudian berusaha untuk menghilangkan ini, kalau perlu mungkin dia pindah tempat ya, menghindari itu, maka berarti dia berusaha untuk membentengi dirinya. Tapi kalau dia biarkan dirinya, yang tadinya pelan-pelan, langsung tiba-tiba dia minum sedikit, baru kasih keras sedikit suaranya. Tiba-tiba sambil mengaji, sambil matanya melirik. Nah, berarti dia sudah masuk sama perangkat setan. Ya. Tapi kalau kemudian dia berusaha untuk menolaknya lagi, maka dia akan keluar darinya. Tapi sekali lagi, yang namanya riya ini ibarat semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di tanah yang hitam. Sangat sulit. Meskipun antum misalnya selfie, misalnya ibadah atau lagi ibadah, foto, alhamdulillah, habis kajian. Dan kita tidak menilai seseorang, tapi kan apakah kita bisa menjamin? Ya. Meskipun kita juga tidak mengatakan, wah ini riya ini. Tidak, kita tidak mengatakan begitu. Tapi kita berlakukan bagi diri kita, apakah kita bisa menjamin? Bedanya riya dengan syirik besar, kalau syirik besar, kapan dilakukan amalan itu, dia hapus seluruh amalan. Bukan hanya amalan itu yang dihapus. Sholatnya kita terhapus pahalanya, puasanya kita terhapus pahalanya, zakatnya kita terhapus pahalanya. Sekali kita melakukan syirik besar, datang di kuburan, meminta kepada penghuni kubur, dan kita yakini, dan kita tidak bertobat darinya, maka seluruh ibadah yang kita lakukan itu terhapus. Kalau riya, tidak. Dia hanya menghapus atau menghilangkan pahala amal yang kita kerjakan itu. Dia hanya menghilangkan pahala yang kita kerjakan itu. Ya, wallahu ta'ala ta'ala. Apalagi kalau misalnya kata para ulama, amalan yang terpisah. Kalau sholat kan satu paket dia. Kapan riya di dalamnya? Misalnya kapan riya di tengah-tengah sholat, maka dari awalnya itu semua tidak diterima. Berbeda kalau membaca Al-Quran tadi misalnya. Kalau membaca Al-Quran kan dia per ayat, per huruf. Mungkin satu juz pertama antum baca, belum ada itu perempuan. Berarti sesuai dengan pahala yang antum dapatkan, sudah tercatat. Tapi ketika datang perempuan berubah niatnya, maka itu yang terhapus. Wallahu a'lam. Gitu penjelasannya para ulama. Tapi kalau amalin yang satu paket, seperti sholat, misalnya nanti pada tahiyat, tiba-tiba datang seorang wanita, tiba-tiba langsung perbagus sedih. Bisa-bisa dia menghapuskan seluruh amalan, seluruh pahala, bukan amalan, pahala. Ya, karena kalau amalan tentu kita tidak dituntut untuk mengulangi amalan. Riya itu bukan pembatal sholat. Artinya kalau ada orang yang riya tidak disuruh mengulang sholatnya, hanya pahala amalnya hapus. Ya Allah taala alam bisawab. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa akhir da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
1: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia, tiba di Indonesia kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
10: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
9: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu, bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
10: Ah itu mi juga, tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
9: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
11: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor, dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
12: لبيك اللهم لبيك. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
13: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: قدواتٌ نبوية. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
15: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
14: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan. رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
15: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
14: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
15: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
14: Qudwatun Nabawiyyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
16: Radio Mu'ad bin Jabal.
17: Aduh, enggak diangkat.
18: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
17: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
18: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
19: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
17: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
18: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
17: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
19: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
20: Assalamualaikum,
21: Komandan. Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
20: Eh, apa kita bikin?
22: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
21: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
22: Eh, baru bagaimana motorku?
20: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
22: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
20: Masya Allah.
21: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
22: Yang di mana itu?
21: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
22: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
23: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
24: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
25: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
24: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
25: Rasa bumbunya toh khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy. Pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
26: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
27: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
28: Ustadz menjawab.
29: Ustadz, bagaimana cara kita untuk bisa menjaga amanah yang diberikan kepada kita sebuah rumah Al-Quran?
30: Ustadz, apa hukumnya menggunakan pakaian berwarna merah?
31: Bagaimana tata cara urutan dalam berdoa yang sesuai petunjuk Nabi?
32: Tanyakan Ustadz, bagaimana hukumnya menikah di hari Tasyrik 2 hari setelah Idul Adha?
28: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
33: Salah satu amalan yang sangat penting sekali lagi di hari-hari ini adalah berzikir dan bertakbir. Dan kalau lihat dari pertanyaan yang masuk, amalan ini jarang disoroti. Justru banyak pertanyaan tentang takbir muqayyad di tanggal 9 sampai tanggal 13. itu insya Allah akan kita bahas khusus biiznillahi ta'ala, insya Allah ta'ala kalau Allah mudahkan. Nah, tapi kita gak usah nunggu tanggal 9. Hari-hari ini hari-hari berzikir, hari-hari bertakbir sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj 28 dan digabung dengan surat Al-Baqarah 203 sebagaimana kita bahas, dan dipraktikkan oleh para ulama kita, dipraktikkan para sahabat, dipraktikkan oleh Ibnu Umar, dipraktikkan oleh Abu Hurairah. Ibnu Umar dan Abu Hurairah di hari-hari ini, di 10 hari pertama Dzulhijjah, itu bahkan sampai masuk ke pasar untuk mensosialisasikan takbir, dan akhirnya efektif manusia bertakbir dengan takbir mereka berdua radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi intinya hadirin yang Allah muliakan, amalkan, bertakbir, berzikir. Pada saat kita melakukan kegiatan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin mengetahui apakah ada dalil menyuruh kita takbir muqayyad setiap selesai salat wajib? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa ulama, sebagian ulama menjelaskan dalilnya ijma, dan ijma kan dalil. Dalam ilmu usul fikih, dalil yang disepakati adalah ijma. Al-Quran, hadith, ijma, qiyas, itu kan dalil. Dan ada garansi dari Nabi SAW, la tajtami umati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat di, atau ulama umatku tidak akan bersepakat di atas kesalahan. Dan yang menukilkan ada Imam Ahmad. Tadi kita jelaskan nama-nama Imam Ahmad, lalu Imam Malik, Imam Sarkhasi, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah, amin. Ustaz Nuzul, amin. Keluarga, tim, seluruh, dan seluruh umat Islam, amin. Izin bertanya Ustaz, kita misalnya sudah niatkan untuk mengerjakan beberapa amalan di 10 hari pertama ini, qadarullah, lalu terluput karena udzur syar'i. Apakah kita tetap mendapatkan pahalanya? Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, wa iyyakum wa fikum barakallahu. Kaidah mengatakan, hadirin, kaidah fikih mengatakan barang siapa yang bertekad, berniat untuk mengerjakan ibadah, lalu dia tidak berhasil karena terkendala alasan syar'i, maka dia tetap mendapatkan pahala ibadah tersebut. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di antara dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakum yusalli min al-lail faghalabat wa aina fa kanat kutiba lahu manawa wa kanat sadaqa wa kana nawmuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Bahkan naumuhu sadaqatan alaihi min rabbi au kama qal. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya di malam hari, lalu dia tidur dengan niat ingin bangun di waktu malam dalam rangka qiyamul lail, dalam rangka tahajud, faghalabat wa ainah, ternyata matanya mengalahkan, ternyata pejaman matanya mengalahkan dirinya alias ketiduran, kutibalahu manawa, maka apa yang terjadi? Ternyata dia mendapatkan pahala dari ibadah yang dia niatkan. Pahala dari ibadah yang dia niatkan. Dia dapat pahala ibadahnya. Fakana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Terus tidurnya gimana dong? Kata Nabi SAW, tidurnya itu sedekah dari Allah untuk dia. Jadi hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama fikih dalam kitab Qawaid Fikih, ya, dalam pembahasan kaidah al-umur bimaqasidiha, sebagai dalil bahwa barang siapa yang bertekad, berniat untuk beramal ibadah, lalu dia gagal, bukan gagal, mohon maaf ya, lalu dia tidak mengerjakannya karena alasan syar'i, mungkin sakit, mungkin gak punya uang, udah niat untuk berkurban gak punya uang, atau uangnya kepake di last minute karena mungkin untuk biaya yang darurat dan lain sebagainya, atau ingin puasa tapi sakit akhirnya, maka dia insya Allah tetap mendapatkan pahala ibadah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
24: Buh, gak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Beh, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
2: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
3: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
24: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kah lagi?
5: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Luas.

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

0: kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Mu'ad bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ayahku, ayahku.
1: Dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu.
0: Ayah,
2: ayah,
1: ayah. Rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing dihantam gelombang lautan dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bunga yang mekar dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah patah sayapnya dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Bagaimana kabar sahabat Mu'adz di akhir pekan ini? Semoga kita bisa bersama-sama memanfaatkan ya akhir pekan ini dengan sebaik-baiknya. Seperti misalkan karena kita berada di bulan Zulhijjah, 10 pertama di bulan Zulhijjah, maka besar sekali keutamaan yang bisa kita harus raih, sahabat Mu'adz. Yaitu tentunya adalah dengan kita memperbanyak zikir, kita memperbanyak puasa, dan memperbanyak sedekah juga. Dan puncaknya ya, bagi sahabat Mu'adz yang mampu untuk berkurban, maka sudah sepatutnya kita berkurban. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, media sosial sekarang, kalau kita lihat ya, sudah jadi bagian rutinitas banyak orang. Kita tidak hanya memakai media sosial ini untuk komunikasi saat ini, tapi juga fungsinya justru kalau kita lihat semakin bergeser. Tidak hanya berkomunikasi, tapi juga untuk melihat bagaimana kabar orang lain, bagaimana kehidupan orang lain. Setiap hari muncul konten tentang lifestyle, gaya hidup. Entah itu mungkin belanja barang baru, atau makan di tempat tertentu, jalan-jalan, sampai bahkan tentang pencapaian hidup yang kelihatannya sukses ya. Dan ini sahabat Mu'adz membuat lama-lama ya, tanpa disadari, media sosial bukan lagi hanya sekedar tempat berbagi kabar, tetapi juga membentuk fenomena di mana media sosial sebagai panggung untuk menunjukkan kehidupan. Nah, masalahnya adalah masalah yang muncul ketika orang kemudian merasa harus ikut terlihat seperti itu. Ada tekanan sosial yang tidak tertulis. Kalau tidak tampil mampu, seolah-olah kemudian orang tersebut tertinggal. Dari sini, sahabat Mu'adz, gaya hidup akhirnya bergeser. Orang tidak lagi hanya membeli barang tertentu karena butuh, tapi karena ingin supaya terlihat. Tidak lagi sekedar menikmati hidup, tapi juga memikirkan bagaimana ya cara agar orang lain bisa melihat kita. Akibatnya, kemudian muncullah gaya hidup berlebihan, over lifestyle ya. Akhirnya kemudian pengeluaran juga tidak seimbang dengan penghasilan. Penggunaan pay later lah atau utang lah untuk konsumsi-konsumsi yang sebetulnya tidak diperlukan dan bisa ditahan. Karena bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan yang mendesak. dan rasa tidak pernah cukup, tidak syukur juga, dan juga selalu membandingkan diri dengan orang lain, ini yang membuat media sosial atau dampak dari media sosial itu dengan adanya media sosial itu bisa menjadikan masalah. Yang paling berat adalah bukan hanya masalah uang, ya, tapi tekanan mental untuk terus terlihat sama atau lebih dari orang lain di media sosial. Kata Liman Sawatma, dimanapun Anda berada, gaya hidup berlebihan di media sosial pada akhirnya bukan soal teknologi, tapi soal cara kita menyikapinya. Tidak semua apa yang kita lihat di layar itu, tentu tidak semua harus kita ikuti ya. Karena setiap orang punya kondisi hidup yang berbeda. Kalau tidak di-sharing dengan, tidak disaring dengan bijak, media sosial bisa membuat seseorang kehilangan rasa bersyukur. Akhirnya kita selalu merasa tertinggal, selalu merasa kurang, dan terus kemudian kita mengejar standar yang tidak ada ujungnya. Padahal hidup yang tenang ya bukan tentang bagaimana kita terlihat oleh orang lain di media sosial bahwa kita mampu loh, kita di mata orang lain kita terlihat sukses ya, tapi tentang kita mengetahui batas, hidup sesuai kemampuan dan tidak terjebak oleh validasi oleh orang lain. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan malam hari ini akan hadir di ruang dengar Sahabat Muat, program Sahabat Muat Bertanya. Untuk itu Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, bagi Sahabat Muat sekalian yang memiliki pertanyaan seputar syariat keislaman ya, maka jangan segan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor interaktif kami. Insya Allah di 0852-5550-943. Oleh karena itu Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaannya akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini. Sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya. Apa kata Suhaib Allahmu? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku? Jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban li amrin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan wa'malul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
4: 94,3 FM.
5: Di 10 pertama Zulhijjah pada siang harinya, karena sampai Allah bersumpah dengan 10 pertama Zulhijjah, 10 pertama Zulhijjah, wal fajri walayal,
6: wal fajri walayalin 'ashr,
5: demi waktu fajar dan 10 pertama Zulhijjah.
7: Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal
8: dan yang paling
7: padanya.
8: Dicintai amal-amal soleh padanya.
5: Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ashar, ketika amal soleh dikerjakan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla selain dari amal soleh yang dikerjakan pada 10 pertama Dzulhijjah.
7: Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wal jihad fisabilillah. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad.
5: Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in.
7: Kecuali, kata Nabi, yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali.
5: Sekali mengucapkan subhanallah di 10 pertama tidak akan sama dengan subhanallah kita di hari-hari yang lainnya. Sekali kita bersedekah di 10 pertama tidak akan sama dengan sedekah-sedekah di waktu lainnya. Sekali kita berbuat baik di 10 pertama tidak akan pernah ditandingi oleh kebaikan-kebaikan di hari-hari lainnya dan bulan-bulan yang lainnya.
7: Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: 9 untuk berpuasa di tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah.
10: Nabi SAW mengatakan, wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu.
11: Hari Arafah aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya.
12: Maknanya begini, bisa membersihkan satu hari kalian puasa, kurang dari 12 jam puasa, itu bisa membersihkan dosa 365 hari yang lalu dan 365 hari ke depan. Itu luar biasa, 700 hari lebih diampuni dengan puasa sehari. Kenapa enggak mau puasa teman-teman sekalian? Ini teman-teman yang masih malas puasa sunnah, kenapa teman-teman tidak dilakukan?
10: Jemaah sekalian, kalau kita enggak puasa, maka sayang karena akan luput kebaikan besar, yaitu ampunan dosa selama 2 tahun.
11: Jadi puasa Arafah pahalanya besar, diampuni dosa-dosa. Kita tahu kita banyak dosa, maka kita berusaha berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah.
10: Disayangkan kalau kita luputkan kesempatan emas ini.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.

0: kami yang berimakan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezoliman. Wabi khasah terkhusus zulmul ibad, kezoliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezoliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzolimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut, demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menggolimi istri dan anak jenengan. Anak E yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan yang masih suka ngerokok, jenengan zalim bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang didolimi anak dan istri. Apa yang didolimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terdolimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang setiap hari terdolimi dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang didolimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu.
4: 94,3 FM.
5: Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan malam hari ini, tepatnya di pukul 20.33 waktu Indonesia Tengah di Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, dalam kehidupan sehari-hari setiap orang pasti punya persoalan di kehidupannya masing-masing. Ada mungkin yang saat ini masih berjuang mencari pekerjaan. Ada juga orang yang saat ini sedang berjuang di pekerjaan itu. Ada yang sedang memikirkan bagaimana rezekinya. Ada yang merasa saat ini bahkan lelah dengan keadaan hidupnya. Dan ada juga yang secara zahir ya, itu terlihat mungkin baik-baik saja, tapi sebenarnya sedang menyimpan banyak beban di pikiran dan hatinya. Menariknya sahabat Muadz, di zaman sekarang, persoalan hidup itu sering terasa semakin berat, bukan karena masalahnya, tapi juga karena kita terlalu banyak melihat kehidupan orang lain. Dari situ, yang tidak kita sadari adalah muncul perasaan dibandingkan, kurang, bahkan bertanya-tanya tentang jalan hidup kita sendiri. Kalau kita perhatikan, banyak persoalan hidup hari ini tidak selalu soal tentang kurangnya rezeki, tetapi juga soal tekanan pikiran dan perasaan. Misalnya, merasa hidup tidak cukup karena melihat orang lain lebih berhasil, atau merasa tertinggal karena usia tapi belum mencapai target tertentu. Merasa lelah karena terus mengejar standar yang sebenarnya bukan kebutuhan diri sendiri. Atau bahkan ini tidak cocok dengan kita. Karena setiap orang tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala bekali dengan kemampuannya masing-masing dan jalan hidupnya masing-masing. Si A tidak sama dengan si B, dan si B juga tidak sama dengan si A. Dan kemudian juga tekanan pikiran dan perasaan ini membuat kita merasa gelisah karena terlalu sering membandingkan hidup di dunia nyata dengan apa yang kita lihat atau yang terlihat di media sosial. Padahal setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Tapi ketika ukuran hidup mulai diambil dari apa yang terlihat pada orang lain, maka disitulah hati kita mudah goyah. Persoalan kehidupan akhirnya bukan hanya soal apa yang kita hadapi, tapi juga bagaimana kita memaknai apa yang kita hadapi. Mungkin yang paling penting dalam menghadapi persoalan hidup bukan selalu mencari hidup yang tanpa masalah, tapi bagaimana kita tetap tenang, tetap berjalan, dan tetap yakin bahwa setiap orang punya porsinya masing-masing. Karena bisa jadi yang terlihat ringan di luar justru sedang berat di dalamnya. Dan yang terlihat sederhana justru sedang belajar kuat dalam diam. Dan dari berbagai persoalan kehidupan yang kita rasakan hari ini, tentu banyak hal yang sering membuat kita bertanya-tanya, bingung, bahkan butuh arah yang lebih jelas dalam menyikapinya. Untuk itu sahabat muat, dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kembali hadir di Ruang Dengar Sahabat Muat, program Sahabat Muat Bertanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga untuk Sahabat Muat yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar persoalan keislaman ya, maka dapat mengirimkan pertanyaannya melalui nomor interaktif kami di 0852-5550-943. Ini dia program Sahabat Muat Bertanya.
4: Radio Muad bin Jabal. Segera hadir program acara Sahabat Muad Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Muad Bertanya.
6: Dalam 2-3 hari ke depan kita akan berada di tanggal 9 Dzulhijjah Sat, yang dikenal mungkin sering Saum Arafah Sat. Nah, ini dalam penjelasan yang sering kita dapatkan, diampuninya dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, Sat, ya? Nah, apakah ini mutlak, Sat, diampuni semuanya, Sat, bagi orang yang berpuasa, atau ada syarat yang harus dipenuhi, Sat?
7: Ya, baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita ketahui bahwa hari Arafah adalah merupakan hari agung, hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan dinul Islam. Sehingga ayat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pada hari Arafah di saat haji wada adalah firman Allah azza wajal, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Sehingga ada salah seorang Yahudi datang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mengatakan ada satu ayat dalam kitab suci kalian yang jika ayat itu diturunkan kepada kami segenap bangsa Yahudi, maka niscaya akan kami jadikan hari itu merupakan salah satu hari raya kami. Ya, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya, ayat apa yang kau maksud? Kemudian ia mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku mengetahui ya kapan dan di mana ayat itu diturunkan. Dan alhamdulillah kami telah menjadikan hari tersebut merupakan salah satu hari yang mulia, hari yang agung di dalam agama kita. Dan hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya pada hari itu dari api neraka. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min ayyamin aktsaru min ayyatiqallahu 'abdahu atau ibadahu min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya ya daripada hari Arafah. Ya, artinya banyak pada hari itu hamba-hamba Allah yang diberdekakan atau dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Baik bagi mereka yang melaksanakan wukuf dan mereka orang-orang yang lebih berhak untuk mendapatkan itu, atau bagi mereka yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Ya, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inni ahtasibu 'ala Allah." Sesungguhnya aku berharap kepada Allah Azza wa Jal agar mereka yang melaksanakan saum Arafah itu diampuni dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Ya, dan tentu kita berharap bahwa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bukan hanya dosa-dosa kecil. Ya, termasuk di antaranya dosa-dosa besar. Semoga seperti itu. Walaupun tentu sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa yang diampuni di situ adalah dosa-dosa kecil. Tetapi apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala juga untuk mengampuni dosa besar selain dosa kecil yang dilakukan oleh manusia. Hanya saja tentu pengampunan dosa, seluruh pengampunan dosa itu adalah sangat berkaitan dengan syarat-syarat taubat. Ya, harus adanya penyesalan dari dosa yang telah kita lakukan. Demikian juga ada ikhlas anidan, ada meninggalkan secara total dosa yang kita tinggalkan. Kemudian kita harus memiliki tekad untuk tidak kembali lagi ke dosa yang telah kita lakukan itu. Dan syarat yang keempat adalah jika hal itu berkenaan dengan hukuk adami atau hak antar sama manusia, maka itu harus juga diiringi dengan istihlal atau permohonan dari orang yang telah kita zalimi tersebut agar kezaliman yang telah kita lakukan dia halalkan dan dia maafkan. Wallahu a'lam.
6: Kemudian ada juga yang berkembang Ustaz, di masyarakat yang mengiringi puasa Arafah ini dengan istilah puasa tarwiyah saat ini.
7: Ya, secara khusus puasa tarwiyah ini tidak ada ya secara khusus dengan sebutan puasa tarwiyah. Tetapi tentunya adalah memperbanyak saum di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 9 adalah merupakan sesuatu yang direkomendasikan. Kita boleh melaksanakannya pada tanggal pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh, kedelapan, dan puncaknya pada tanggal 9 dari bulan Zulhijjah. Tetapi dengan satu catatan bahwa tidak ada satu keutamaan khusus berkenaan dengan saum yang dinamakan dengan saum tarwiyah.
6: Bagi sahabat muas yang baru bergabung, kami membuka kesempatan untuk Anda bertanya jawab langsung ke narasumber kita di 0852 1222 9092. Untuk sanksi keadaan WhatsApp di 0852 55 500 943. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda di live chat Muas TV, baik di Facebook ataupun di YouTube. Pertanyaan berikutnya saya berpindah ke tentang kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, jika kita ingin berkurban akan tetapi niatnya hadir setelah memasuki bulan Dzulhijjah dan ini H-3 baru ada kemampuan Ustaz, apakah larangan-larangan itu baru berlaku sekarang atau sejak awal masuk bulan Dzulhijjahnya Ustaz?
7: Nah, kalau seandainya niatnya baru saat itu, ya baru tanggal, katakan baru tanggal

0: punya uang, tapi niatnya udah ada, Zat.
1: Ya, kalau sudah ada niat berarti sudah harus menahan. Ya, harus sudah menahan diri, wallahu alam.
0: Tapi Zat, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, mengenai tingkat kehalalan dalam membeli daging yang ada di pasar, apakah perlu kita untuk mengetahui atau bertanya kepada yang menyembelih apakah dia membaca bismillah atau tidak, Ustaz?
1: Hal itu tidak perlu dilakukan, ya, karena apabila kita terus mempertanyakan, maka pertanyaan itu, kata para ulama, tidak akan berakhir.
0: Ya,
1: misalnya kita bertanya terlebih dahulu kepadanya, apakah Anda seorang muslim? Dia katakan iya. Misalnya, apakah Anda menyembelihnya pakai basmalah atau pakai tasmiyah?
0: Iya.
1: Dia katakan alhamdulillah. Kemudian dia bertanya lagi, apakah Anda suka sholat ataukah tidak?
0: Tidak.
1: Ya kan? Dia katakan iya. Kemudian dia tanya lagi, ayam atau sapi yang Anda sembelih itu punya Anda atau hasil curian? Dan lain sebagainya. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan. Cukup bagi kita sekalian mengetahui bahwa dia adalah seorang muslim. Nah, atau bahkan ketika kita hidup di negeri mayoritas muslim seperti di Indonesia pada umumnya,
0: iya,
1: maka kita hukumi secara mayoritas. Tidak perlu kita bertanya, cukup kita mengetahui dia adalah seorang muslim, atau bahkan menduga atau menurut dugaan kita bahwa dia seorang muslim, maka dia mengambil hukum seorang muslim. Dan tidak perlu kemudian kita terlalu detail melakukan perincian dari pertanyaan yang hendak kita ajukan. Nah,
0: kemudian kita beralih ke pertanyaan Pak Arif di Jember. Ustadz, bolehkah kita berpuasa di sisa bulan Dzulhijjah? Mohon penjelasan, Ustaz.
1: Nah, diperbolehkan bagi kita sekalian untuk melaksanakan shaum di sisa bulan Dzulhijjah. Ya, mungkin di akhir bulan Dzulhijjah begitu shaum nggak jadi masalah. Ya, atau yang dimaksud di sini adalah melaksanakan sisa di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, tidak menjadi masalah. Memperbanyak shaum di 10 hari awal bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 9 adalah merupakan sesuatu yang direkomendasikan oleh para ulama rahimahumullah, terutama melaksanakan shaum pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dinamakan dengan shaum Arafah. Maka keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana shaum pada hari itu akan dapat menghapuskan dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan.
0: Kemudian kita beralih ke penanya dari YouTube. Ada Bapak Anton. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah boleh merutinkan, Ustaz, menggabungkan sholat tahiyatul masjid dan sholat wudhu dan qobliyah masjid, Ustaz?
1: Tentu saja sholat apabila pertama sholat tahiyatul masjid itu dapat secara dapat gugur, ya, kewajibannya menjadi gugur secara otomatis dengan kita melaksanakan qobliyah. Maka apabila kita melaksanakan sholat qobliyah, maka dengan sendirinya kewajiban untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid ini gugur. Dan demikian pula apabila kita melakukannya setelah kita berwudu, maka sholat sunnah wudu itu pun berarti telah kita lakukan. Karena maksud daripada sholat sunnah wudu adalah melaksanakan sholat setelah kita melaksanakan wudu. Dan itu juga bisa tercapai dengan melaksanakan sholat qobliyah atau sholat sunnah rawatib.
0: Jadi niatnya di situ yang mana tadi?
1: Niatnya adalah kita niatkan untuk qobliyah karena dia yang paling kuat. Ya, dengan qobliyah maka sudah otomatis kita menunaikan sholat tahiyatul masjid dan sudah otomatis pula kita melaksanakan sholat sunnah setelah kita berwudu. Ya, wallahu alam.
0: Taib sat barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah masih dari YouTube dari Van Vice. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa hikmahnya, Sat, dilarangnya orang yang melakukan kurban untuk memotong rambut dan kuku? Apakah ini juga berlaku kepada seluruh anggota keluarga termasuk anak dan istri?
1: Nam hikmahnya adalah kita bertasyabbuh atau menyerupai para jamaah haji atau umroh yang sedang beribadah di Mekah Al-Mukarramah, di mana mereka harus menahan diri dari pembatal-pembatal dari apa larangan-larangan ihram, ya, termasuk di antaranya adalah memotong kuku dan rambut sampai mereka bertahallul. Maka orang yang berkurban memiliki kemiripan dengan mereka yang melaksanakan ibadah

0: haji atau umroh tersebut. Ya, maka mereka tidak diperbolehkan ya untuk memotong kuku dan rambut mereka, dan ini adalah merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana kadar taslim kita, penyerahan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, maka kita pun akan meninggalkannya walaupun sesuatu yang dilarang itu di luar waktu yang dilarang ya adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan. Dan larangan ini hanya berlaku bagi kepala keluarga yang berkurban. Bagi mudhahi saja, adapun keluarganya maka tidak ada larangan bagi mereka untuk memotong kuku dan rambut mereka, termasuk pada istri dan anak-anaknya, ya wallahu alam. Jadi yang berlaku itu hanya bagi kepala keluarganya saja, ya wallahu alam.
1: Tapi Ustaz, kemudian kita berpindah ke keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah. Ustaz, dari Bapak Musrifan bertanya, Ustaz, terkait amalan sunnah yang dikhususkan di waktu-waktu tertentu seperti memperbanyak sholawat di hari Jumat atau takbir, tahmid, dan tahlil di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita melakukan amalan yang dikhususkan di waktu tersebut lebih afdol daripada kita melakukan amalan sunnah yang tidak disebutkan seperti membaca Al-Quran dan amalan lainnya? Barakallahu fik.
0: Tentu saja bahwa semua amalan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dapat dipengaruhi oleh keutamaan tempat dan keutamaan waktu. Ya, jadi misalnya membaca Al-Quran di Kendari dengan membaca Al-Quran di Mekah atau di Madinah, mana yang lebih afdol? Ya. Yang lebih afdol membaca Al-Quran di Mekah dan Madinah, karena itu adalah dipengaruhi dengan keutamaan tempat. Ya. Demikian juga membaca Al-Quran di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah dengan membaca Al-Quran misalkan di waktu yang lain. Dia lebih baik, ya, lebih baik membaca Al-Quran di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah karena dipengaruhi oleh waktu. Ya, dan semua amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, dia memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan tidak bisa menanding, bahkan amalan jihad sekalipun tidak bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, termasuk diantaranya adalah membaca Al-Quran di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Ini memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat besar, dan tidak terbatas dengan takbir, tahlil, dan tahmid saja, ya, jadi semua amal soleh sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadihil ayyam. Ya, tidak ada amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini yang lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Kemudian kita berpindah ke penanya berikutnya. Ustaz ingin bertanya, bagaimana dengan dosa khianat pada amanah yang telah diberikan berupa penitipan dana untuk keperluan sesuatu dan ternyata tempat menitip tidak berlaku amanah? Bagaimana cara bertambahnya, Ustaz? Apakah kita perlu mengganti dana tersebut, Ustaz?
0: Nah, ini adalah berkenaan dengan hukuk adami atau hak antar sesama manusia. Ya, hak antar sesama manusia ini terancam untuk tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyelesaikan antara hak kita dengan antara kewajiban kita dengan hak saudara kita tersebut. Karena berkenaan dengan kesalahan dan kezaliman yang dilakukan antar sesama, ini adalah berkenaan dengan hak manusia, dan hak manusia itu disebutkan oleh para ulama dibangun di atas konsep musyahah, di atas konsep kekikiran. Sementara antara hak Allah dengan kewajiban seorang hamba itu dibangun atas dasar musamahah. Musamah itu adalah pengampunan. Oleh sebab itu, apabila kita pernah misalnya mendzalimi orang lain karena dia telah menitipkan sesuatu kepada kita lalu kita mengkhianati amanah tersebut, maka salah satu syarat untuk diampuninya dosa kita tersebut, maka kita harus menyelesaikannya ya secara musyawarah dan mufakat dengan orang yang terzalimi, sehingga kemudian ia bisa memaafkan kita dan dengan itu kemudian insya Allah Allah pun azza wa jal akan memaafkan dosa dan kesalahan kita tersebut.
1: Barakallahu fikum. Kemudian bagi sahabat Mas yang ingin bertanya langsung, kami membuka layanan telepon di 0852 1222 9092. Berikut pertanyaan dari Pak Arif. Ustadz ingin bertanya, apakah sholat saya sah tanpa berwudu karena saya memiliki cacat pada fisik, yaitu pada kaki saya? Jika tayamum, kan kalau ada air berarti tidak sah tayamumnya, Ustaz.
0: Nah, tayamum yang tidak sah itu adalah jika seseorang dalam kondisi normal, dia tidak memiliki uzur. Ya, dia tidak memiliki uzur. Maka para ulama mengatakan idza wujidal ma batala tayamum. Apabila air didapatkan, maka tayamum menjadi batal. Tetapi kalau seandainya kita berhalangan untuk menggunakan air atau kita tidak bisa mencapai air, ya tidak bisa menggapai air karena kita disabilitas misalnya, dan kita tidak bisa berjalan menuju air tersebut, maka ini masuk ke dalam kategori darurat, dan daruratu tubihul mahdurat, sehingga dalam kondisi seperti itu cukup untuk bertayamum karena tidak ada yang melayani kita untuk memberikan air, maka saat itu tayamumnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian kita berlanjut ke penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah ada doa mustajab yang diucapkan pada saat kita berada di hari Arafah, Ustaz?
0: Naam, Nabi SAW beliau bersabda, afdhulu du'a du'a yaumi Arafah, wa afdhulu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW beliau bersabda, sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Ya, dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan dikatakan oleh para nabiku, oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka doa inilah yang semestinya diperbanyak oleh seorang muslim pada hari Arafah, yang memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan serta mentauhidkannya di hari yang sangat agung ini. Wallahu taala alam.
1: Tabarakallahu barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, pada Idul Adha kita disunahkan untuk mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil setelah melaksanakan sholat fardu. Apakah ini berlaku pada hari itu saja atau berlangsung selama hari tasyrik, Ustaz?
0: Nah, takbir di bulan Zulhijjah itu terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan takbir mutlak dan ada yang dinamakan dengan takbir muqayyad. Takbir mutlak artinya takbir yang tidak terikat dengan waktu dan amalan tertentu. Dan takbir mutlak ini dilakukan dari sejak kita memasuki 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Maka dimanapun kita berada, kapanpun, kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Ya, baik ketika kita di masjid, ketika kita di rumah, ketika di kantor, di pasar-pasar, di jalan, perbanyaklah takbir. Kemudian ada yang kedua dinamakan dengan takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad itu adalah takbir yang terikat. Takbir yang kita lakukan seusai kita melaksanakan sholat fardu. Dan takbir muqayyad ini dimulai dari sejak usai kita melaksanakan sholat subuh pada hari Arafah pada tanggal 9 dari bulan Zulhijjah. Ya, pada tanggal 9, ya ini kalau tahun ini insya Allah pada hari Selasa akan datang, dari mulai sholat subuh atau usai kita melaksanakan sholat subuh, kita sudah memulai takbir muqayyad. Ya, kemudian setiap selesai kita melaksanakan sholat fardu, kita melakukan takbir. Berakhir pada tanggal 13 dari bulan Zulhijjah, atau ya terakhir dilakukan itu adalah seusai kita melaksanakan sholat asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Ya, wallahu ta'ala ala.
1: Ini dimulainya di tanggal 9.
0: Ya, tanggal 9 setelah sholat subuh.
1: Setelah subuh. Nah, kalau jumlahnya saat takbir muqayyad ini?
0: Takbir muqayyad tidak disebutkan jumlahnya berapapun. Nah. Ya, nah. Semakin banyak tentu semakin baik. Hmm. Ya, wallahu ta'ala.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke penanya dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, tatkala melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba ada orang yang menepuk bahu dan ingin menjadikan kita sebagai imam. Apakah kita tetap berdiri pada posisi semula atau kita maju sedikit ke depan? Karena setelah kita tahu ternyata di belakang kita ada yang jumlahnya lebih dari satu orang.
0: Nah, tidak menjadi masalah. Walaupun kita dalam keadaan melaksanakan sholat sunnah, apabila ada orang yang memberikan isyarat kepada kita untuk mengangkat kita menjadi imam, tidak menjadi masalah. Karena ini salah satu mawatinul ijma', sesuatu yang disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, bahwa ikhtilafun niyah bainal imam wal ma'mum la yadur. Ya, perbedaan niat antara imam dan makmum itu tidak membahayakan sholat keduanya. Ya, maka boleh kita sholat sunnah, makmum kita melaksanakan sholat wajib, tidak menjadi masalah. Nanti jumlah rokaatnya kemudian disesuaikan. Demikian juga dengan posisi kita. Apabila ternyata yang hendak mengangkat kita menjadi imam itu banyak jumlahnya, maka imma kita maju atau mereka yang mundur. Ya, karena bisa jadi kan kita di shof awal, di depan kita cuman ada dinding. Kalau kita maju, kita nabrak dinding itu. Ya, maka disesuaikan sesuai dengan kondisinya. Imamnya yang maju atau makmumnya yang mundur. Ya, wallahu a'lam.
1: Tapi itu harus diberi kode saat ya, maksudnya ketika kita ingin
0: dia tidak imam. Mesti beri kode. Oh. Ya, tidak mesti diberikan kode, cuman ketika kemudian misalnya dalam sholat jahriyah atau ketika makmumnya lebih dari satu orang, ketika makmumnya cuman sendirian tidak perlu kita kasih kode, karena begitu kita mengikuti gerakan imam maka imam akan tahu bahwa kita bermakmum sama dia. Tetapi kenapa mesti diberikan kode itu kalau seandainya jumlah makmumnya lebih dari satu? Ya, sehingga kemudian imam menyadari bahwa ada orang yang sholat di belakangnya. Ya, sehingga kemudian ia perlu mengangkat suaranya ketika misalnya dia melakukan takbir intiqal atau ketika dia membaca surat Al-Fatihah atau surat yang lain, sehingga kemudian makmum yang di belakangnya bisa mengetahui peralihan dari gerakan-gerakan sholat kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Terima kasih, barakallahu fiik. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya, telah tersambung hamba Allah di Sumbawa. Langsung kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu, pertanyaan diajukan ke narasumber kita.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa ada laki-laki dari bangsa manusia menikah dengan perempuan dari bangsa jin dan mereka punya anak ke dalam.
0: Bisa diulang pertanyaannya?
1: Ibu, bisa agak dilambatkan suaranya.
2: Ya. Saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa ada laki-laki dari bangsa jin, dari bangsa manusia maksud saya.
0: Dari siapa?
2: Menikah dengan
0: laki-laki dari siapa?
2: Dari bangsa manusia. Uh-huh. Yeah. Maksudnya menikah dengan perempuan bangsa jin.
1: Dari jin ya.
2: Nah, ada yang mengatakan kalau daripada manusia bersinah lebih baik menikah dengan bangsa jin kalau seandainya tidak mampu dengan manusia, itu mereka benarkan. Adakah dalil yang mengatakan demikian Pak Ustaz?
1: Iya, cukup. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian
2: ada pertanyaan titip Ustaz.
0: Silakan.
2: Apakah benar di dalam Islam itu dikenal adanya ilmu filsafat?
1: Ilmu filsafat.
2: Ya, terima kasih Ustaz.
1: Iya.
2: Assalamualaikum. Wajazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan menciptakan pasangan kita dari jenis kita sendiri. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan dari tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian dan menciptakan pasangan kalian dari jenis kalian sendiri. Ya, dari jenis kalian sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pasangan hidup kita dari jenis manusia. Ya, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan binatang. Ya, oleh sebab itu mereka yang mengaku telah menikah dengan bangsa jin, maka mereka ini adalah telah keluar dari fitrahnya. Ya. Kemudian ketika dia menikah, walinya siapa? Saksinya juga siapa? Ya, oleh sebab itu mereka yang mengatakan menikah dengan jin, maka mereka ini adalah orang-orang yang telah keluar dari fitrah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pasangan hidup kita ya dari kalangan manusia itu sendiri. Ya. Dan dengan itu kita akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Mereka yang menikah dengan jin tidak akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah itu.
1: Ya.
0: Ya, dan demikian pula dari segi fikihnya, ya bagaimana caranya kemudian dia melakukan akad nikah, siapa saksinya, siapa walinya, ya oleh sebab itu kita katakan bahwa di dalam Islam tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk menikah dengan jin, sebagaimana kita tidak diperbolehkan untuk menikah dengan binatang, dengan makhluk yang lain, karena itu adalah sudah keluar dari fitrah. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua berkenaan dengan apakah ada ilmu filsafat dalam Islam? Ya, Islam tidak mengakui ilmu filsafat.
1: Yeah.
0: Ya. Ilmu dalam Islam itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasulu wa ma siwa dzalika waswasus syaitanu. Ilmu itu adalah yang disabdakan oleh Allah dan Rasulnya, dan selain itu maksudnya ilmu kalam hanyalah bisikan-bisikan, ya bisikan-bisikan syaitan.
1: Nah.
0: Ya, dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat tegas bagi mereka yang lebih memilih untuk mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat daripada ilmu Quran dan Sunnah. Ya, beliau mengatakan hukmi, ya hukuman atau sanksi yang hendak aku terapkan bagi mereka yang lebih mempelajari ilmu filsafat daripada ilmu Al-Quran dan Sunnah, kata beliau, orang itu akan aku tarik dengan menggunakan himar, keledai, lalu dia diseret di tengah-tengah pasar dengan menggunakan tali sambil dicambuki dan diteriaki, inilah hukuman bagi mereka yang lebih mengedepankan ilmu filsafat daripada ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Ta'ala alam.
1: Taib, barakallahu fikum. Ikhwat al-iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan kembali melanjutkan acara ini setelah jeda pariwara berikut.
3: Sahabat Mu'adz bertanya,
4: eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak, sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
5: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 23. 34. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
8: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
9: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
8: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
3: Sahabat Muaz bertanya
1: tentang Sirah Nabawi ya, Ustaz. Saya mendapati bahwa orang-orang Quraisy juga bersumpah dengan nama Allah, Ustaz. Bahkan saya mendapatkan beberapa tokoh-tokoh Quraisy juga bersumpah atas nama Allah. Bagaimana penjelasannya, Ustaz?
0: Nah, orang-orang Quraisy yang diperangi oleh Nabi SAW adalah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyah. Namun mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Nah, sehingga mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pemilik dan pengatur alam semesta. Yeah. Namun di saat mereka beribadah kepada Allah, mereka melakukannya untuk Allah dan untuk selainnya. Yeah. Ya, oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Ya. Tidak berarti bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mengingkari Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pemilik dan pengatur alam semesta. Mereka mengakui itu semua. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Andaikan engkau tanyakan kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, ya maka mereka niscaya akan mengatakan Allah. Hanya sanya yang mereka ingkari adalah ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Sehingga mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya. Ya, jadi oleh sebab itu kalau kita dapatkan sampai sekarang orang-orang musyrik di Arab sana atau ahlul kitab, ya, ya mereka juga beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu kalau misalnya kita berada di Yordan atau di Suria atau di Palestina misalnya, ya, ketemu sama orang namanya Abdullah itu belum tentu dia muslim. Ya. ya bisa jadi dia adalah non-Islam. Ya, karena mereka pun mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dalam artian kata Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Hanya saja mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan mereka, sehingga mereka pun bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, bernazar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, itu yang bermasalah. Jadi mereka hanya mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, namun mereka tidak mentauhidkan Allah dalam perbuatan mereka sendiri. Wallahu'ala.
1: Berikut pertanyaan masih dengan tema yang sama, Ustaz. Apakah orang-orang selain Islam dikatakan sebagai orang kafir, Ustaz?
0: Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda la yasma'u bi min wara'i hadzal ha'id Yahudiun aw Nasraniun tsumma lam yu'min bi illa kana min ashabin nar. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, ya tidak ada seorang pun baik dari orang musyrik, dari Yahudi dan Nasrani yang berada di balik kebun ini, kemudian dia mendengarkan kedatanganku lantas kemudian dia tidak beriman kepadaku, maka dia ya masuk ke dalam penghuni neraka. Ya, demikian pula dalam banyak sekali ayat-ayat suci Al-Qur'an termasuk di dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik ada dalam neraka jahannam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa ya alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, disebutkan dengan nas ayat suci Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, dan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Demikian juga Allah Azza wa Jal berfirman misalnya dalam surat At-Taubah, ya laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Wallahu ta'ala alam.
1: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan Pak Mahdi Abdullah di Aceh. Ustaz, saya ada ribut dengan abang saya. Saya sudah minta maaf udah beberapa kali, bahkan juga pernah ke rumahnya, tapi dia masih tak acuh. Pertanyaan saya, apakah saya masih berdosa, Ustaz?
0: Nah, teruslah meminta maaf ya sampai dia berkenan untuk memaafkan Anda. Ya, karena abang Anda itu adalah pengganti orang tua Anda. Pastikan abang Anda itu akan senantiasa mencintai Anda. Hanya saja terkadang mungkin ada suatu kekecewaan atau ada satu kondisi yang menuntut dia atau mengakibatkan mungkin hatinya tertutup atau pandangannya kalap sehingga kemudian terjadi keributan itu. Tetapi pastikan bahwa abang Anda itu adalah orang yang sangat mencintai Anda. Ya, orang yang sangat sayang kepada Anda, dan abang Anda itu adalah pengganti orang tua Anda. Ya, pengganti ayah Anda. Oleh sebab itu berusahalah untuk meminta maaf, dan kita tidak akan pernah rugi jika kita menjadi pemaaf, dan tidak akan pernah rugi ketika kita juga selalu meminta maaf. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Kemudian kita berpindah ke penanya berikutnya, telah tersambung penelpon Pak Latif di Kendari. Langsung kita sapa. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Latif, pertanyaan diajukan.
11: Ya, ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Barakallahu fikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
11: wabarakatuh. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ini Pak Ustaz, terkait dengan memahami, pentingnya memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ketika kita memahami sifat Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan hawa nafsu kita tanpa ilmu, maka kemungkinannya kita akan terjerumus kepada kesyirikan atau kekafiran atau kekufuran. Nah, seperti yang terdapat di dalam zikir menjelang tidur, Pak Ustaz. Nah, seperti yang telah diperdengarkan kepada kita setiap malam, Nah, zikir-zikir menjelang tidur ini, nah, dan pada akhirnya alhamdulillah kami telah mengamalkannya dan menghafalnya karena sering diperdengarkan kepada kita. Ya. Dan jazakumullah khairan Pak Ustaz kepada Radio Muasini yang telah memberikan kepada kita faedah-faedah ilmu.
1: Ya.
11: Nah, seperti di dalam zikir menjelang tidur ini, ada di situ Rasulullah SAW bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berdoa.
1: Yeah.
11: Nah, misalnya Rasulullah SAW mengatakan Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay, wa antal akhiru falaysa qablaka ba'daka shay, wa antal dahiru falaysa fawqaka shay, wa antal batinu falaysa dunaka shay. Ikhtiyanna dayna wa gdina min al-faqr. Alhamdulillah allazi atamana wa satana wa kafana wa qaf. Pekam memang lah kafir lah walau mukmin. Nah, dan seterusnya.
1: Ya.
11: Nah, di sini di dalam doa ini ada empat sifat yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Beliau bertawassul kepada sifat-sifat Allah tersebut.
1: Ya.
11: Nah, di antaranya misalnya Allahumma antal awwalu wal akhiru.
1: Ya.
11: Nah, di sini mungkin kedua sifat ini mungkin kita maklum ini, kita paham ini tidak. Mungkin tidak, mungkin biar kita tidak dijelaskan secara detail, kita telah memahami apa itu al-awwalu, apa itu al-akhiru, apalaisa ba'daka syai. Nah, tidak ada yang sesudahnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz ini, di sifat yang ketiga dan keempat, yaitu al-wa'anta, wa anta dhahiru falaysa fawqaka shay, wa antal batinu falaysa dunaka shay. Nah, apa maksudnya ini Pak Ustaz Siti? Ya, ad-dhahiru wal batinu. Nah, di situ dikatakan batin dunaka shay. Nah, saya kira mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sekarang jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, tentu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah menjadi satu-satunya pintu bagi kita sekalian untuk mengenal Allah Azza wa Jal.
1: Ya.
0: Karena di dalam mengenal sesuatu ya ada beberapa cara untuk mengenalinya.
1: Ya.
0: Ya, mengenal yang pertama adalah mengenal sesuatu itu adalah dengan secara langsung.
1: Hmm.
0: Kita melihat
1: ya
0: melihat sesuatu itu.
1: Nah.
0: Ya, kemudian yang kedua, ya kita mengenal sesuatu itu dengan sesuatu yang menyerupainya.
1: Yeah.
0: Dan kemudian cara yang ketiga adalah mengenali sesuatu itu dengan sifat-sifatnya.
1: Yeah.
0: Dengan nama dan sifat-sifatnya. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang pertama dan yang kedua ini mustahil.
1: Nah.
0: Karena kita tidak mungkin untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung.
1: Ya.
0: Kemudian yang kedua, mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui sesuatu yang sama atau mirip dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
0: Juga tidak akan bisa kita lakukan karena laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar lagi maha melihat. Tinggal kemudian satu jalan yang tersisa di hadapan kita sekalian, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Dari sinilah kita mengetahui tentang betapa pentingnya kita mengetahui tauhid asma wa sifat. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Adh-Dhahir. Adh-Dhahir al-Batin. Ya, al-zahir artinya yang maha tampak. Ya, al-zahir disebutkan maknanya oleh para ulama adalah al-ali fauqa kulli syai. Al-zahir artinya adalah yang maha tinggi di atas segala sesuatu. Al-ghalib al-qahir li kulli syai. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha pemenang, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna daripada adh-dhahir. Demikian juga di antara makna adh-dhahir adalah alladzi dhaharat ayatuhu wa barahinuhu fil qaun. Adh-dhahir artinya yang maha tampak, yaitu adalah Allah zat yang tampak tanda-tanda keagungannya dan bukti-bukti penciptaannya di alam semesta. Ya, jadi tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala itu sangat tampak di alam semesta. Tidak ada seorang pun yang bisa mengingkarinya, bahkan hatta orang-orang kafir sekalipun mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sang pemilik dan pengatur alam sebagaimana disebutkan. Oleh sebab itu dalam surat Luqman, dalam tafsir Al-Muyassar yang telah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza khalqullah." Ya, ini adalah makhluk ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Tunjukkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah merupakan puncak dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa yang bisa menolak akan tanda-tanda dan bukti kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala ini. Ini adalah makna adz-dzahir. Sementara al-batin, maknanya al-batin artinya yang maha sembunyi, ya maknanya adalah al-muhtajib an absari khalqihi. Allah Subhanahu wa taala al-batin, yang maha batin, yang maha tersembunyi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak tampak dari ya pandangan indrawi makhluk ciptaannya. Ya, demikian juga makna al-batin adalah al-alim bi bawatinil umur wa khafayaha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang batin dari setiap urusan dan setiap segala sesuatu yang tersembunyi. Al-batin juga maknanya adalah al-qarib min ibadihi bi ilmihi. Allah itu maha dekat dengan hamba-hambanya dengan ilmunya, sehingga tidak ada yang menghalangi sesuatu apapun antara Allah dengan hambanya dari segi apa ilmunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu. Ya, wallahu taala alam. Ya, oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan hal itu dalam doa sebelum tidur. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai wa antal batin falaysa dunaka syai. Ya, wallahu taala alam.
1: Tabshat barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke penanya berikutnya, ada Fantriadi bertanya, "Ustaz, kapan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dikenal, Ustaz? Serta siapa apa yang melatar belakangi muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah?"
0: Nah, dari sejak zaman sahabat sudah muncul. Ya, di antaranya adalah dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada saat ya wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, dan pada saat wajah-wajah pada hari itu menjadi hitam kelam. Ibnu Abbas mengatakan orang yang di akhirat kelak wajahnya akan berseri-seri, mereka adalah Ahlus Sunnah. Ya, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, jadi istilah Ahlus Sunnah itu sudah dikenal dari zaman dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasalam pada qurun al-mufaddalah, pada generasi pertama Islam yang utama. Ya, adapun kenapa dikatakan al-jamaah? Ya, karena Ahlus Sunnah itu adalah senantiasa berusaha untuk menjaga persatuan. Menjaga persatuan di atas sunnah itu. Oleh sebab itu dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Nabi SAW telah menyebutkan tentang golongan orang yang selamat di dalam hadis iftiraqul ummah, ketika Nabi SAW beliau bersabda, wasataftariqu hadhil ummah ila 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, semuanya terancam dengan neraka kecuali satu golongan yang selamat. Kemudian ditanya Nabi SAW oleh para sahabatnya, siapakah golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan al-jamaah. Satu golongan yang selamat itu adalah al-jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ya senantiasa berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu dia dinamakan dengan Ahlus Sunnah karena kekomitmenan mereka. Ya, yang senantiasa berusaha untuk berpegang teguh kepada ajaran Nabi SAW. Dan ketika mereka berusaha untuk membangun persatuan di atas sunnah itu, maka mereka dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam.
1: Kemudian ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah harus berkelompok, Ustaz? Kalau orang misalnya hidup di daerah tertentu yang mana di situ hanya mungkin dia yang baru kenal sunnah begitu, Ustaz.
0: Nah, kapan seseorang itu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Seseorang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah manakala dia beristiqomah di atas agama Allah, manakala dia berpegang teguh kepada ajaran Nabi SAW. Maka siapapun yang menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia berarti Ahlus Sunnah. Ya, berarti dia Ahlus Sunnah. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, al jama'atu man wafaqal haqq wa in kunta wahdaka. Ya, beliau mengatakan jamaah itu adalah orang yang senantiasa bersama dengan kebenaran walaupun dia sedang dalam keadaan sendirian. Ya, wallahu a'lam.
1: Ustaz, barakallahu fiik. Kemudian kita berpindah ke satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah ada petunjuk dari Nabi bagi orang yang berangkat haji, maka keluarga yang ditinggal melakukan amalan barsanji setiap malam Jumat sampai keluarga ini pulang kembali ke tanah air, Ustaz?
0: Tidak ada tuntunannya. Ya, tentu bahwa kitab barjanji itu sendiri ada ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kitab tersebut seyogianya dijadikan sebagai materi pelajaran, ya, yang harus dikaji, didalami, bila perlu kemudian dilakukan studi kritis terhadap kitab tersebut, apakah apa yang ada di dalamnya itu sahih, sesuai dengan fakta dan realitas sejarah, ataukah tidak. Ya, kitab tersebut tidak boleh dijadikan sebagai bacaan ritual. Namun sangat disayangkan bahwa yang terjadi di masyarakat bahwa kitab tersebut dijadikan sebagai bacaan ritual, bukan bahan kajian. Sehingga banyak dari mereka membaca barjanji dan mereka sendiri tidak tahu apa yang menjadi kandungan kitab tersebut. Padahal kita ketahui bahwa kitab tentang Sirah Nabawiyah sangat banyak. Ya, bukan hanya kitab barjanji. Ya, katakanlah andaikan misalnya yang dibaca itu kitab sejarah atau Sirah Nabawiyah yang sangat sederhana, misalnya yang banyak dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia seperti Khulasah Nurul Yaqin misalnya. Ya, itu mungkin lebih bagus gitu. Ya, tapi mengapa kemudian kita harus memilih kitab barjanji? Karena ada pengkultusan terhadap kitab tersebut. Ya, oleh sebab itu kita katakan tidak ada contohnya di zaman Nabi SAW, dan itu dipastikan karena tadi penulisan kitab barjanji sendiri ya setelah ratusan tahun pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tentu keluarga yang ditinggalkan oleh karib kerabatnya yang melaksanakan ibadah haji cukup mendoakan. Tidak perlu kemudian disibukkan dengan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan seremonial ya yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat menjerumuskan seseorang pada kebid'ahan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya Allah ta'ala.
1: Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat Muas di kesempatan ini, dan semoga dari penjelasan guru kita semakin menambah ilmu tentang dinul Islam ini, dan semoga kita bisa mengamalkan di aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian kebersamaan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
12: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
13: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
14: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
13: Puh, Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
14: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu. Yang kodarullah tabrakan.
13: Iya kah, sekira mami kita timbang itu hari. Karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Dimana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
15: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
16: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
17: Radio Muad bin Jabal.
18: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini. Sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar,

0: hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta, dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya. Apa kata Suhaib Allahmu? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu? Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada kesuksesan. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban li amrin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu Allah. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan wa'malul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: 94,3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muat Pinjawal Kendari, sahabat muat dimanapun Anda berada di media sosial. Tidak jarang nasihat yang sebenarnya baik, tapi kemudian justru berubah menjadi perdebatan panjang. Yang awalnya ingin sekedar sebenarnya ingin mengingatkan, akhirnya bergeser menjadi saling tanggapan. Bahkan kadang melebar ke arah yang tidak diinginkan. Karena itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, kita perlu memahami bagaimana adab dalam menasehati dan menerima nasihat. Ya, kata liman sahabat semua dimanapun Anda berada, bersama-sama dalam kesempatan malam hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat semua program Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
2: Ikhwatal iman, sahabat muat dimanapun Anda berada, sesungguhnya Nasihat itu diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi kaum muslimin. Nasihat adalah perkara yang sangat agung bagi setiap muslim, bahkan Rasulullah SAW menjadikannya sebagai pokok ajaran agama. Yaitu ketika Nabi SAW bersabda, "Ad-dinun nasiha." Kulna, "Liman ya Rasulullah?" Qal, "Lillah, wali rasulih, wali kitabih, wali a'immatil muslimina wa ammatihim." Agama itu adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa wahai Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi dan para imam kaum muslimin serta segenap kaum muslimin. Sahabatmu dimanapun Anda berada, nasihat adalah perkara yang penting sehingga setiap muslim wajib memperhatikan dan melakukannya kepada orang lain. Sampai-sampai Nabi SAW mengambil bayat atasnya dan selalu mengikat diri dengannya karena sangat memperhatikan masalah nasihat ini. Diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu, yang artinya, aku berbayat kepada Rasulullah SAW untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Rasulullah SAW menjadikan nasihat yang tulus kepada seorang muslim sebagai bagian dari hak-haknya yang harus ditunaikannya oleh saudaranya, sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Idza laqitahu

Maka di antara adab-adab nasihat yang penting untuk diketahui, di antaranya adalah yang pertama, niat yang benar. Hendaklah orang yang memberikan nasihat kepada orang lain meniatkannya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala serta mencari pahala dan balasan darinya, sebab nasihat yang diberikan kepada kaum muslimin mengandung pahala yang sangat agung. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering sendiri ya menganggapnya sebagai inti ajaran agama, yaitu dalam sabda beliau, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Demikian juga nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, dan bagi Rasulnya. Makna nasihat bagi Rasulnya adalah meneladani dan mentaati Nabi dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Semua itu wajib dikerjakan karena Allah SWT ikhlas semata-mata mengharapkan wajahnya dan pahala darinya, serta mencari keridoannya. Demikian, ikhlas adalah syarat diterimanya amal soleh. Ikhwatul iman, sahabatullah dimanapun Anda berada, selanjutnya, adab ketika kita menasihat adalah memberikan nasihat kepada seorang muslim walaupun tidak diminta. Ini merupakan kesempurnaan nasihat untuk saudara kita sesama muslim. Jika kita mendapati hampir terjatuh ke dalam sebuah keburukan, melakukan pelanggaran syar'i, berbuat sesuatu yang memudaratkan dirinya atau perbuatan lainnya, maka segera nasihatilah saudara kita itu walaupun ia tidak memintanya. Demikian itu bukanlah termasuk sikap yang lancang, bahkan merupakan kesempurnaan nasihat dan bentuk kepedulian kita kepada saudara kita. Hendaklah pula kita bersabar terhadap reaksi tidak baik yang kita terima dari orang yang kita nasihati. Misalnya ia menuduh kita ya sebagai pihak luar yang suka turut campur ya. Menuding kita ikut campur dalam masalah yang bukan urusan kita atau yang lainnya. Maka kita bersabar, janganlah kita kemudian berhenti memberikan nasihat kepada saudara kita, karena sesungguhnya kita melakukannya hanya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sahabat muslim dimanapun Anda berada, adab selanjutnya adalah kita mencari cara terbaik dalam menyampaikan nasihat. Karena kadang-kadang, sahabat muslim, kita juga tidak menasihat, boleh jadi itu tidak masuk ya, karena kita tidak melakukan cara terbaik untuk menyampaikan nasihat. Pada kondisi-kondisi tertentu, kita dapat memberikan nasihat kepada seseorang secara langsung. Namun, dalam kondisi yang lain, lebih diutamakan memberikan nasihat secara tidak langsung. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza aw yaf'aluna kadza?" Mengapa ada orang yang mengatakan begini dan begitu atau melakukan begini dan begitu? Kadang-kadang nasihat disampaikan dengan cara memberikan contoh berupa amal perbuatan yang tujuannya adalah memberikan nasihat. Maka dari itu, cara penyampaian nasihat berbeda-beda menurut keadaan orang yang dinasihati, seperti terhadap anak kecil, orang dewasa, atau orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat. Itu semua cara cocok, tidak semua ya, cara cocok untuk semua orang. Maka perlu kita perhatikan kondisi, keadaan, ya, dan juga siapa orang yang akan kita nasihati ini. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, selanjutnya, adab nasihat adalah memberikan nasihat secara umum dalam urusan agama dan dunia. Hendaklah orang yang memberikan nasihat kepada saudara sesama muslim memberikannya dalam setiap urusan, baik agama maupun dunia. Maksudnya, dalam perkara-perkara yang ia ketahui atau ia pandang bermanfaat bagi orang tersebut dalam urusan agama dan dunianya. Kapan saja kita mendapati kesempatan atau peluang untuk memberikan nasihat kepada saudara kita sesama muslim, maka janganlah kita kemudian menahan diri untuk melakukannya. Apabila

0: Bila kita melihat lalai misalkan dalam mengerjakan amalan agama yang wajib baginya, maka berikanlah nasihat atas perkara itu. Sesungguhnya sahabat Muaz, wajib setiap muslim untuk mencintai saudara sesama muslimnya dalam semua urusan yang ia sukai bagi dirinya, dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kemudian adab selanjutnya adalah kita merahasiakan nasihat. Maksudnya adalah hendaklah seseorang itu memberikan nasihat secara diam-diam, tidak terang-terangan di hadapan orang lain. Sebab manusia pada umumnya sebenarnya tidak mau menerima nasihat apabila diberikan di hadapan orang lain, karena hal ini dapat mempermalukan orang yang kita nasihati atau membuat kesan ya merendahkan dan menghinakannya. Oleh karena itu akan bangkitlah kemudian keangkuhan orang yang kita nasihati, sehingga menyebabkan mereka, orang yang kita nasihati itu, menolak nasihat yang disampaikan. Oleh karena itu perlu sebaiknya ya adab dalam menasihati kemudian adalah merahasiakan nasihat itu. Jadi kita tidak menasihati secara langsung di muka umum, tapi dengan cara misalkan kalau di secara sekarang ya, itu bisa via chat ya, kita langsung hubungi dia, orang yang bersangkutan, untuk diberikan nasihat dengan cara yang terbaik, tentunya melihat kondisinya ya, apakah dia seorang anak-anak, apakah dia seorang dewasa, atau bahkan dia adalah seorang tokoh di tengah masyarakat. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, maka itulah tadi adab-adab yang perlu kita ketahui dalam hal nasihat. Nah, semoga kita bisa mempraktikkannya di kehidupan kita masing-masing, dan mengingat bahwa nasihat itu ada juga ternyata adab-adabnya. Bukan kemudian karena kita tahu, oh orang ini keliru ya, kemudian langsung kita hajar saja, nasihati A, B, C, D, E, F, G, tanpa melihat adab-adab yang sebenarnya harusnya kita lakukan sebelum memberikan nasihat itu. Sampai jumpa dalam kesempatan ensiklopedi Min Adabil Muslim lainnya, sahabat Muaz, yang insya Allah Ta'ala akan terus hadir setiap malamnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal.
3: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung, karena egoisme ayahnya atau mbahnya.
4: Itu zalim.
5: Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan. Bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terzalimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas-blus, berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang setiap hari terzalimi dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, nopo? Lepas, nang pinggir wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo. Kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Le, Bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Dek, Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal minta maafnya gimana.
6: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Kadang dalam hidup kita mungkin ada masanya merasa lelah. Bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu mungkin banyak membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kita terdistraksi dengan apa yang kita lihat di media sosial. Padahal setiap orang punya kehidupannya masing-masing. Punya waktunya masing-masing. Punya ujiannya masing-masing. Dan punya cara Allah menata hidupnya masing-masing. Dan apa yang kita lihat di media sosial, sahabat Mas, adalah hanya potongan beberapa detik atau menit yang terbaik yang sudah diedit kemudian dimasukkan ke media sosial, dan kemudian kita lihat. Yang kita tidak tahu adalah apa yang mereka jalani di kehidupan nyatanya. Boleh jadi mungkin lebih berat kalau kita yang menjalaninya. Jadi kalau hari ini, sebetulnya kita merasa tertinggal, belum sampai di titik yang diinginkan, tidak apa-apa. Yang penting adalah kita tidak berhenti. Pelan-pelan, asal tetap kita tetap berjalan. Tetap kita jaga hati kita agar tetap tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi yang kita anggap lambat ini adalah justru adalah persiapan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik di waktu yang tepat sesuai yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sahabat semua dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat Muaz dimanapun Anda berada yang telah setia mendengarkan Radio Muaz hingga di akhir perjumpaan kita di malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya juga bila mana semasa siaran ini ada hal-hal yang kiranya mungkin tidak berkenan di hati sahabat Muaz sekalian. Saya Agung di sini mewakili kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Muaz. Sampai jumpa dalam kesempatan lainnya, dan insya Allah Ta'ala akan terus hadir menemani sahabat Muaz setiap hari dengan program-program pilihan tentunya. Oleh karena itu, tetapkan terus radio sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Muaz bin Jabal.
7: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
3: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
3: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tetapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tetapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tetapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh, yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kisah dan pelajaran dari orang-orang di sekitar kita akan mudah mempengaruhi jiwa-jiwa kita. Maka sebagai seorang muslim, tentulah paling berhak untuk menuai pelajaran dari berbagai kisah yang ada di alam nyata ini. Sepak terjang orang-orang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis dalam catatan sejarah, terulas dalam kitabullah, atau kita lihat dan saksikan sendiri dalam arena kehidupan, maka semua adalah peringatan bagi kita semua. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Kafilah Orang-orang Bertobat hadir di ruang dengar Anda dengan menghadirkan sebuah kisah dengan tema Semoga Allah Merahmatinya. Kehidupan memang selalu berubah. Persahabatan selalu diringi dengan pertemuan. Saling mengunjungi sesama teman menimbulkan kegembiraan dan ketentraman jiwa. Berhari-hari kami tidak saling berjumpa. Waktu berjalan cepat. Sudah sebulan atau lebih aku tidak bertemu dengan Abdullah. Aku teringat ketika aku mengecamnya karena ia terlambat mengunjungiku. Kenapa kita hanya bertemu setiap bulan? Itukah hak persahabatan menurutmu? Kali ini aku akan marah lebih. Lebih marah lagi. Kami sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Namun tidak juga melihat batang hidungnya. Ia menghubungiku melalui telepon sekali atau dua kali. Namun aku hanya melihatnya sekali saja dalam keadaan tergesa. Kesibukan hidup telah mengambil seluruh waktunya. Tidak ada waktu lagi bagi kami untuk duduk berakrab-akrab. Segala kesibukannya telah menjadi penghalang untuk berkunjung. Aku menegurnya karena persahabatan dan aku mengecamnya karena Allah. Pada hari-hari ini, aku pun tidak melihat dan tidak memiliki waktu karena aku adalah imam masjid. Namun moga-moga aku dapat bertemu dengannya sekali waktu. Ia menelponku dan mengabarkan akan berkunjung, tetapi tidak ditentukan waktunya. Dalam teleponnya ia berkata, "Di bulan Ramadan kau telah menjadwal waktumu untuk mengulang hafalan, untuk sholat tarwih, dan sisanya untuk persiapan sholat malam. Tapi bagaimanapun kondisinya, aku harus melihatmu." Demikian ujarnya. Dua hari kemudian ia datang, namun kedatangannya agak terlambat. "Aku harus pergi untuk sholat malam. Apakah engkau hanya bisa memilih waktu seperti ini? Aku ingin berjumpa denganmu sesudah sholat." Lalu ia beralasan bahwa ia terlalu sibuk dan ia berusaha mencari celah alasan. "Bukankah engkau juga perlu istirahat? Aku sendiri memiliki pekerjaan yang harus aku selesaikan sebelum esok hari." Waktu sholat malam, aku katakan dengan cepat, "Malam ini kita menghatamkan Al-Quran. Engkau harus sholat bersama kami." Ia tampak lambat memberi jawaban. Aku bisa membaca hal itu. Ketika aku lihat ia terdiam, dengan bercanda aku melanjutkan, "Hei, jangan buang-buang waktu. Bisa jadi ini khatam Al-Quran terakhir bagimu." Tatkala pemuda itu bergembira ria, merasa senang dengan yang diusahakannya selama ini, tiba-tiba datang kabar. Pemuda itu sakit tak tertahan. Ia tidak bisa tidur semalaman. Tiba-tiba terdengar kabar, ia bangun dalam keadaan sakit berat. Tak ada lagi harapan. Tiba-tiba datang berita. Bagi itu ia terpaku memandang dan diarahkan ke kiblat sana. ia sakit. Tiba-tiba datang pula kabar bahwa ia telah tiada. Semoga Allah menghilangkan kesepianmu. Semoga Allah memberikan rahmat dengan kesendirianmu. Engkau tengah menghadapi ujian berat. Semoga Allah memberi kebaikan atas persahabatan kita. Kini Abdullah telah tiada, dan semoga Allah merahmatinya. Hukum kematian bagi manusia pasti berlaku. Dunia ini bukanlah negeri abadi. Di satu masa manusia menjadi pendengar kabar berita, namun di waktu lain ia menjadi salah satu dari berita itu pula. Semoga Allah memberikan husnul khotimah kepada kita semua dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: FM Radio Muadz bin Jabal.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng. Kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dilalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantu.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, tema kita hari ini judulnya apa? Omongan orang. Ada apa dengan omongan orang? Pertama, kalau kita ditanya pengen masuk surga atau tidak, pasti jawabannya pengen. Insya Allah tidak ada di antara kita yang akan mengatakan tidak pengen. Pasti pengen. Dan pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada orang yang tidak sholat pun, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada orang yang tidak sholat pun, jawabannya juga sama. Kok ora tau sholat jane ngemben pengen meng surga apa neraka? Jawabannya nopo? Surga. Padahal ora tau sholat. Kalau maling ditanya juga sama. Ya. Koruptor ditanya juga sama. Ya. Semuanya kalau ditanya pengen masuk surga mesti jawabannya pengen. Akan tetapi jamaah sekalian kami hormati, untuk masuk surga itu tentu butuh perjuangan. Butuh pengorban, butuh usaha, butuh amal. Karena surga itu tidak gratis. Sing gratis niku raskin. Nggih. Oh, bayar. Ujarku. Surga itu gak gratis, butuh pengorbanan. Dan pengorbanan yang harus dilakukan itu bukan pengorbanan yang ringan, tapi pengorbanan yang berat. Dan diantara pengorbanan tersebut adalah orang yang pengen masuk surga, dia harus berusaha untuk senantiasa mengikhlaskan seluruh amalan dia hanya untuk Allah, alias melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah. Itu salah satu syarat mutlak. Jadi orang yang pengen masuk surga, syarat mutlaknya melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu juga karena Allah. Makanya hadis Nabi SAW mengatakan man a'ta lillahi wa mana'a lillah. Barang siapa yang memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Memberi karena Allah ya, misalnya ada masjid butuh bantuan, kita sumbang semata-mata karena mencari ridha Allah. Tidak memberi karena Allah seperti apa Ustaz? Ada orang minta-minta sama kita, kita tahu orang ini duitnya dipakai untuk judi. Kita kasih enggak? Enggak kita kasih. Karena apa? Karena Allah. Ya. Memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Melakukan sesuatu karena Allah, tidak melakukan sesuatu juga karena Allah. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 162. Surat Al-An'am ayat 162, Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, ada yang menerjemahkan sembelihanku, ada yang menafsirkan ibadahku. Ya. Salatku, sembelihanku, ibadahku. Wa mahyaya. Napa mahyaya? Hidupku. Wa mamati, matiku. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, seluruh aktivitas yang kita kerjakan di muka bumi ini seharusnya itu semuanya karena Allah. Bahkan orang-orang yang beriman, yang imannya sudah tinggi, sampai aktivitas yang sifatnya mubah, mubah itu artinya boleh-boleh saja, ya. Mubah itu bukan percuma. Kalau mubah dalam bahasa Jawa artinya apa? Percuma, ya. Orang nagunane. Mubah yang saya maksud di sini adalah mubah sesuatu yang sifatnya boleh. Contoh makan, minum, ya. Itu sesuatu yang sifatnya nopo? Mubah. Boleh-boleh saja. Kalau orang yang tingkat keimanannya sudah tinggi, bukan cuma sholatnya yang lillah, bukan cuma puasanya yang lillah, bukan cuma sedekahnya yang lillah, sampai makannya juga lillah, tidurnya lillah. Si kepriwe Ustaz, ana wong mangan kok lillahi ta'ala. Dia makan dengan niat moga-moga, semoga ketika saya makan ini fisik saya akan sehat, akan kuat. Ketika fisik saya kuat, saya akan gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau jenengan setiap makan niatnya seperti itu, setiap suapan yang masuk ke perut jenengan mendapatkan pahala. Enak napa mboten? Wis wareg oleh pahala. Itu tingkat keimanan yang tinggi. Ora kur salate tok sing lillah. Salate betul lillahi taala. Nah, kalau orang yang imannya rendah, jangankan mangan lillah, salat be ora lillah. Apalagi mikir makan lillah lah, sing penting wareg. Jadi sampai kita memakan sesuatu, ya, yang kita sukai sekalipun, ya, masing-masing dari kita punya kesukaan kan, ya, ada yang sukanya nopo soto, ada yang sukanya bakso, ada yang sukanya gulai, ada yang sukanya, jadi larang-larang kabeh. Pernah sing senengane pecel kiye. mendoan ya.
4: Masing-masing kita punya kesukaan kan, makanan kesukaan kita masing-masing punya dan kita senang makan itu. Akan tetapi pernahkah kita berpikir, ya Allah, saya makan makanan yang enak yang saya suka ini supaya saya sehat. Ketika sehat saya akan gunakan bapak-bapak untuk pergi ke masjid, jalan kemana? Ke masjid, ya. Untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan baik. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Aktivitas yang lainnya tidur. Itu adalah aktivitas yang tidak bisa dilepas dari kehidupan kita. Pasti masing-masing kita butuh apa? Tidur. Itu kebutuhan vital kita. Tapi subhanallah, kebutuhan vital tadi, kalau niatnya benar karena Allah, bisa mendatangkan pahala. Bayangkan, wis kepenak turune oleh pahala. Ya. Bangun-bangun, ketika bangun bukan hanya fresh tubuhnya, tapi juga begitu bangun sudah mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Niatnya bagaimana Ustaz? Niatnya, ya Allah, malam ini saya mau tidur gasik. Habis isya langsung apa? Langsung tidur. Supaya besok bisa bangun subuh, syukur-syukur nopo tahajud. Dapat pahala jenengan. Sudah enak tidurnya, nyaman tidurnya, dapat pahala. Inilah karena faktor ikhlas. Masalahnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sering kita ini tidak sadar. Ternyata kita ini sering melakukan sesuatu bukan karena Allah.

ke masjid lagi, kemarin ke masjid seminggu, masya Allah. Iyalah, ana sing ngomong sok alim. Perhatikan, dia meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena nopo? Omongan orang. Ibu-ibu juga sama, bareng ngaji kudungan, tapi kur seminggu tok. Berkuwe terus dicopot. Kenapa? Lawung tanggane orang asing pada kudungan. Ada lagi yang mengatakan lawung kaji be kudungan. Subhanallah. Apa enggane kudungan datakan nunggoni kaji. Lah kaya Bu Hajah temen lawungan urung haji be datakan kudungan. Ya wislah tak copot maning. Subhanallah. Meninggalkan sesuatu karena apa tadi? Omongan orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita perlu sadar bahwa omongan orang itu ada habisnya atau tidak? Tidak ada habisnya. Omongan orang itu tidak ada habisnya. Yang kita cari di muka bumi ini itu ridhonya manusia apa ridhonya Allah? Ridhonya Allah atau ridhonya manusia? Tapi kenyataannya banyak orang mencari ridhonya manusia. Jadi orang memecit anu diomongi sok suci, berarti orang memecit ben wong sing ngomong kuwi seneng. Berarti kan mencari ridhonya siapa? Manusia. Ibu-ibu ngajar di SD, ternyata satu SD ini tidak ada yang pakai kerudung misalnya. Cuma jenengan aja pakai kerudung. Teman-temannya mengatakan lajan, nyejeni temen. Nyejeni temen. Tampil beda yang lainnya pakai kerudung, umumnya yang lain aja lah. Akhirnya dia copot kerudung cuma ingin mencari ridhonya manusia. Ketahuilah jamaah sekalian kami hormati, ridhonya manusia itu sesuatu yang mustahil untuk jenengan dapatkan. Orang mungkin. Kenapa Ustadz? Karena masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Panjenengan lakukan sesuatu ben si A seneng, belum tentu si B seneng. Okay. Sebaliknya, si B seneng, si A ora seneng. Lho sing digolet senenge si A apa senenge si B? Itulah kalau orang pekerjaannya cuma mencari omongan pujian dari orang. Saya kasih cerita ya. Wallahu alam ini kisahnya nyata atau tidak, tapi sering disebutkan di buku-buku. Kisah seorang kakek beserta cucu dan keledainya. Kakek, cucu, keledai. Keledai ngertos? Udu kedele. Napa? Keledai. Keledai niku nggih. Tunggangan lah, tunggangan. Ya kayak jaran tapi lebih cilik. Cerita seorang kakek, cucu dan keledai. Mereka bertiga keluar rumah melakukan sebuah perjalanan jauh. Begitu keluar rumah, kakek bilang sama cucunya, "Nak, cuk, kamu naik keledai ini. Biar kakek yang nuntun keledai ini." Berjalan. Masuk di suatu kampung. Di kampung itu ada yang komentar. Lajan. Ki putu ki ora sopan temen. Cucu ini kurang ajar. Wong masih muda kok naik malah mbahnya yang disuruh nuntun. Kedengaran sama mbah tadi. Oh, kita keliru.

0: Cuk, biar aku yang naik saja, kamu yang nuntun. Akhirnya ganti posisi. Kakeknya naik keledai, cucunya nuntun. Melanjutkan perjalanan. Ketemu kampung yang lainnya. Sudah lewat kampung tadi, ketemu kampung lain. Ternyata ketika masuk kampung itu ada lagi yang komentar. Jan ki mbah-mbah ki ora melas temen. Wis gede esi numpak, malah sing cilik kon nuntun. Kepriwe jane? Kedengaran sama mbah-mbah tadi. Akhirnya, "Cuk, ini katanya salah, turun." Ya. Akhirnya kalau kayak gitu sudah kita naik berdua saja. Kita naik apa? Berdua. Ya. Sudah, akhirnya cucu, kakek, dua-duanya naik di atas keledai. Melanjutkan perjalanan. Masuk ke kampung berikutnya. Sampai di kampung berikutnya ada yang komentar. Ki ora melas temen karo keledai ini. Wong keledai kuru ditumpaki wong loro. Akhirnya kakek itu kepriwe jane sing bener gie. Akhirnya bilang sama cucunya, "Cuk, ayo kita turun aja, gak usah naik." Dah, akhirnya dua-duanya sama-sama nuntun keledai. Masuk ke kampung berikutnya. Ternyata sampai di kampung berikutnya ada lagi yang komentar. Ki wong dening nuwun sewu goblok temen. Lah wong gawa tunggangan kok malah ora ditumpaki. Bingung kakek ini. Wah, gimana, Cuk? Ya sudah kalau kayak gitu ayo kita gotong saja keledainya. Jadi setelah itu kakek dan cucu gotongan keledainya kok digotong. Kira-kira ada yang komentar lagi enggak? Komentarnya lebih. Kiwong kalau tadi maaf tadi mengatakan goblok, yang ini mengatakan apa? Kiwong goblok banget, nggawa keledai malah digotong. Nuwun sewu bapak ibu yang kami hormati. Walaupun mungkin kita tidak akan seperti itu insya Allah ya. Masa duwe jaran malah jarannya digotong. Tapi subhanallah, ada praktek-praktek kita yang mirip dengan seperti itu. Jadi melakukan sesuatu karena diomongi sama orang. Loh kok jeneng kayak kiye? Terus kepriwe? Ya kayak kiye. Melakukan. Setelah diomong lagi sama orang, jeneng kayak gue, terus kepriwe? Kayak kiye. Akhirnya berubah lagi. Ada manusia-manusia, jenisnya itu seperti air di atas daun talas. Nopo air di atas daun talas tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Yang ada yang dia pikirkan nanti apa kata orang. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, panjenengan itu kalau sudah ngaji, sudah belajar agama, sudah mengetahui ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini ibadah, ini maksiat. Kalau sudah tahu itu, harus punya prinsip. Ya. Jangan mau kita ngalor melu, ngalor, ngidul melu, itu. Tanggane nyemplung sumur melu, nyemplung sumur. Lah ya orang ngasih kayak gue, anak sing lebih parah. Tanggane nyajen melu, nyajen. Itu pada bayi melempung, menyemplung sumur melu, nyemplung sumur. Kita ini sudah ngaji, sudah tahu ini gak benar. Ya, ini syirik. Ini tidak sesuai dengan tuntunan agama. Harus punya prinsip. Ya. Kalau misalnya hidup kita cuma dasarnya ikut-ikutan, ketahuilah bahwa orang yang kita ikuti itu tidak akan membantu kita nanti di akhirat. Ibu-ibu, ketika panjenengan tidak pakai jilbab, alasannya, wah diomongi wong, kanca arisan, kanca dasa wisma, kanca nopo malih, nge-PKK, ya. Ada, bukan semuanya, ada kan teman-teman. Apakah kalau panjenengan lepas jilbab itu gara-gara omongannya si Bu A misalnya, Bu A ngomongin, kemudian na'udzubillah min dzalik, nanti di hari kiamat pada-pada na'udzubillah masuk neraka. Apakah ibu-ibu tadi bantu jenengan untuk mengeluarkan jenengan dari neraka? Boten. Dia tidak akan bantu kita keluar dari neraka, apalagi memasukkan kemana? Ke surga. Kenapa kita jadikan omongan dia sebagai pedoman hidup kita? Ada sebagian orang menjadikan pedoman hidupnya tontonan. Tontonan apa? TV. Apa mana yang kudu? TV. Anu tontonan didadekaken tuntunan. Kowe keliru kowe. Ya. Kenapa kok pakaiannya kayak gitu? Lah kayak artis anu. Ya, nyontone apa? Artis si kepriwe. Nyontonya itu ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Itu yang akan membantu kita. Yang bisa memberi syafaat buat kita antara lain adalah Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, ikuti tuntunannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi omongan orang itu bahaya loh, bapak-bapak ibu kami hormati. Ada yang dampaknya bisa fatal. Contohnya Abu Thalib. Sinten Abu Thalib niku? Pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib pamannya Rasul ini meninggalnya dalam keadaan Islam napa kafir? Kafir. Tahu enggak kenapa? Gara-gara takut omongan orang. Maka saya bawakan perkataan beliau. Beliau pernah bersyair, kata beliau, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku yakin bahwa agamanya Muhammad itu agama yang terbaik di muka bumi ini. Yakin, Abu Thalib yakin bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasul itu agama yang terbaik. Yakin dia, seyakin-yakinnya. Loh, wis yakin dening ora mlebu. Apa jawabannya? Laulal malamata au hadhara masabbatin. Andaikan bukan karena celaan dan khawatir adanya ejekan. Berarti karena wedi mbok diecek. Ya. Tadi memejit mbok diecek sok suci. Ibu-ibu pakai jilbab mbok dikatakan sok solehah, sok alim, ya. Karena takut celaan tersebut, la wajadtani samhan bidzalika mubina, niscaya engkau akan mendapati diriku menerima ajaran Islam secara terang-terangan. Lihat bahayanya menjadikan omongan orang itu sebagai pedoman sampai taraf tidak mau masuk Islam. Dan nanti na'udzubillah bidzalik, lama-lama bisa jadi orang Islam murtad karena omongan orang. Bisa jadi itu. Ya. Rawu anu wis dhewe. Ora gelem meng gereja badane. Ora berterima kasih temen misalnya. Bisa jadi seperti itu nanti. Dan sekarang cukup masif ya gerakan kristenisasi, ya cukup masif. Pendekatan misionaris, hari ini dikasih kerdus mie, besok dikasih apa, besok lagi dikasih motor, besok lagi dikasih kredit apa. Ya. Nanti lama-lama kan, lah jen, orang kepenak temen, bis diwe kaya kaya kaya kaya, orang melu menganah. Berarti kan sampai taraf murtad keluar dari agama Islam karena pakai wuh tadi. Ini pakai wuh yang tidak pada tempatnya. Jadi pakai wuh itu ada yang baik, ada yang jelek. Ya, pakai wuh yang jelek tuh kayak ini tadi. Lah ora kepenak temen wis dhewe kaya-kaya ora mangkat menganah. Maka ini hati-hati jamaah sing kami hormati. Maka yang kita cari itu ridhonya Allah apa ridhonya manusia? Ridhonya Allah. Kita ini enggak mungkin selamat dari omongan orang, mustahil. Makanya Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan, barang siapa yang mengira akan selamat dari omongan orang, fahuwa majnun. Majnun artinya apa? Ora waras. Jadi barang siapa yang mengira bahwa dia itu selamat dari omongan orang, ora bakal diomong nang wong, kuwi wong sing ora waras, kata Imam Syafi'i seperti itu. Kenapa? Karena Allah saja diomongin nang wong. Sinten? Allah. Allah niku kurangnya nopo? Allah niku kurangnya nopo? Boten wonten kekurangane, saja diomongi sama orang. Ada yang mengatakan Allah itu pelit. Astagfirullah. Allah katanya apa? Pelit. Siapa itu yang ngomong kayak gitu? Orang? Orang Yahudi. Orang apa? Orang Yahudi. Ya. Yadullahi maghlulah. Kata orang Yahudi dalam Al-Quran diceritakan tangannya Allah itu terbelenggu. Maksudnya pelit. Bayangkan Allah saja dihina. Apa maning? Apa maning? Nyong kali jenengan. Ya. Perhatikan Bapak Ibu yang kami hormati. Panjenengan jadi orang baik diomong napa mboten? Diomong. Panjenengan jadi orang jahat diomong napa mboten? Diomong. Terus mendingan jadi wong apa? Wong apik. Ustaz, masa jadi wong apik diomong? Iyalah. Karena orang-orang yang jahat tidak suka kalau jenengan baik. Kalau jenengan baik diomong sama wong jahat. Jenengan jahat diomong sama wong apik. Mendingan jadi wong apik. Ngaji diomong. Nyolong diomong. Mendingan ngaji. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini biasanya nuwun sewu, ya. Pengajian Jumat pagi ini terkenal dengan pengajian pensiunan. Tapi alhamdulillah banyak yang muda-muda, ya. Tapi akeh sing pensiun. Lah, ngaji nengane anu isine wong tua-tua tok sing wis pada perek. Pacule jane. Heh. Wong nyolong ya diomong. Ngaji ya diomong. Enggak usah pedulikan omongan. Anggap saja angin lalu. Nuhun sewu ini ada ungkapan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Ora usah dipedulikan. Ora usah dipedulikan. Ngaji-ngaji baik. Ya. Mungkin ada di antara jamaah sekalian yang dengerin radio Insani 102,2. Radio isinya kurang ngaji tok. Panjenengan dengerin pengajian diomong. Dengerin radio sing isinya kur nyanyi tok ya di omong. Sing sijine oli pahala, sing sijine oli dosa. Golet pahala diomong, golet dosa diomong. Pilih mana? Ya golet pahala ya. Makanya jangan terlalu menjadikan omongan orang ini sebagai ukuran. Makanya ada seorang ulama menambahkan, omongan orang itu seperti bongkahan-bongkahan batu besar. Jadi panjenengan kalau bangun rumah itu kan suka beli batu belah, nggih. Batune nopo? Gede-gede. omongan orang, kata ulama ini seperti bongkahan-bongkahan batu besar. Ada orang ketika diomongi sama orang itu, bongkahan batu besar itu ditaruh di atas pundak. Saben ana wong ngomong bruk, wong ngomong bruk, wong ngomong bruk, apa dadine? Ya pundaknya enggak kuat. Pundaknya enggak kuat. Makanya ada sebagian orang seteruk karena omongan orang. Ya diomong kiye, dipikir terus. Ana wong ngomong anu dipikir, nganti ora bisa mangan. Wong ngomong anu maning dipikir, nganti ora bisa ngombe. Ngesuk wong ngomong maning dipikir, nganti ora bisa turu. Ngesuk ana wong ngomong maning dipikir, nganti ora bisa ambekan. Oke, diomong wong kersa dipikir. Ya. Hidup kita akan enjoy. Enjoy sih ama. Nyaman, penak, tentram, guyub, rukun. Ya. Hatinya plong. Orang-orang yang setiap ada omongan dipikir, omongan dipikir, itu seperti orang yang tadi ana watu gede dipikul. Watu gede maning, pikul maning. Ya suwe-suwe tugel. Pundaknya lama-lama akan hancur, akan ambruk, gak kuat. Gak kuatnya itu tadi setruk, lama-lama mati. Nah Ustaz, kita kan hidup di dunia. Hidup di dunia itu pasti ada omongan orang. Yang jadi masalah itu bukan ada atau tidak omongan orang. Yang jadi masalah itu bagaimana kita menyikapi omongan orang. Jadi kalau misalnya kita pengen gak diomong orang, gak usah hidup di dunia. Terus nanti ya mati. Gak hidup di dunia, di mana kita hidupnya? Orang hidup di dunia itu pasti akan menghadapi omongan orang. Lah terus bagaimana sikapnya? Ada sikap yang benar, ada sikap yang salah. Sikap yang salah tadi, ada omongan orang dipikul, dipikul, dipikul, nganti ora kuat, ambruk dewek. Terus yang benar bagaimana? Yang benar kata ulama tadi, jadikanlah batu-batu tadi ditata rapi di bawah telapak kaki jenengan. Nek mau kan anak watu dia mah pikul, watu dipikul. Oh salah, yang betul ada orang ngomong bruk akan ngisor, bruk diidek. Paham maksudnya? Apa maksudnya coba? Rosa direken kue maksudnya, alias ora usah digoplek, alias gak usah dipedulikan. Cuek tapi aja kayak bebek. Ya. Orang ngomong taruh di bawah, taruh di bawah, lama-lama kan semakin banyak. Kemudian panjenengan naik di atasnya. Jenengan tambah nopo? Tambah dhuwur. Itu yang benar. Ustaz, omongan orang itu kan ada yang baik, ada yang jelek. Apakah semua omongan itu kita injek-injek tadi Ustaz? Oh ya enggak. Kalau omongan yang baik kita jadikan sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Misalnya ada orang ngomong, bu, wis tua urung nganggo kudung baik. Nunggoni apa sih bu? Enggane nunggoni dikudungi nganggo mori apa? Itu omongan baik, napa jelek? Baik. Ya, Itu omongan baik. Oh iya ya, masa sih tidak akan dikudungi Mori Pak disepuh ya, belum juga ke masjid, apa ngenteni diantar neng tangga-tangga nih masjid? Nopo niku digotong ya, alias nuwun sewu wis mati. Ora tau memejit, ujug-ujug memejit tempate nang ngarepe imam. Ora tau memejit, ujug-ujug begitu memejit nang ngarepe imam. Nopo? Disolati. Biasane mbok salat nang mburine imam, ki saking masyaallah nganti nang ngarepe imam. Ini masukan omongan baik apa jelek? Ay, kalau omongan model seperti ini, jadikan itu sebagai tangga di bawah kaki untuk naik, sehingga panjenengan itu semakin hari semakin tinggi. Makanya tadi saya katakan batunya ditaruh di mana? Di bawah. Nanti naik, panjenengan berarti semakin baik. Besok lagi ada omongan yang baik lagi, tumpuk lagi, naik lagi. Sehingga kita ini semakin hari kehidupannya semakin baik. Ya. Jadi aja awit mien kelas 1 SD bae ora munggah-munggah. Maksudnya kawit mien salate Jumatan bae ora nambah. Kuwi jenenge kelas 1 SD ora munggah-munggah. Ya. Nek tahun wingi kur Jumatan tok ya ora ketang siki tambahi nopo? Maghrib Isya. Ya. Seperti itu. Itu kalau omongannya baik. Nah, kalau omongannya jelek kayak tadi itu, rajin ngaji, ana sing ngomong lajen unggal dina kerjane kur ngaji, bae nganti kapan jane golek arep ngaji. Atau panjenengan nyetel radio isinya cuma Al-Qur'an pengajian, ada yang ngocon dina-dina umay isinya Qur'an. Itu omongan jelek napa baik? Omongan jelek. Kalau omongan jelek yang seperti itu, seperti yang katakan tadi, taruh di bawah kaki terus di napa? Itek. Alias tidak usah dipedulikan. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mendapatkan pertanyaan dari teman saya yang beragama Nasrani. Dia bertanya kepada saya, kenapa orang Islam dilarang mengucapkan selamat ketika dia merayakan hari raya Idul, hari raya Natal? Sebaliknya ketika orang Nasrani selalu mengucapkan selamat kepada kita saat merayakan hari raya Idul Fitri. Jadi mereka beranggapan bahwa orang Islam tidak memiliki rasa persaudaraan atau rasa solidaritas kepada agama lain Ustaz. Pertanyaan saya, apakah memang Rasulullah melarang Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus. Ya. Kenapa orang Islam ketika ada Natal kita tidak mengucapkan selamat? Ketika orang Nasrani, ketika kita sedang Idul Fitri, mereka mengucapkan selamat. Ya wajarlah, karena yang selamat kita. Yang selamat kita. Kan kita yakin inna dina indallahil Islam. Yang akan selamat kita. Ya. Masa kita ucapkan selamat kepada orang yang tidak selamat? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Islam itu mengajarkan berbuat baik secara lahiriah. Senyum, membantu. Ya. Ketika sakit menjenguk. Ketika dapat musibah di bantu. Islam dalam hal ini tidak membeda-bedakan antara muslim dan non-muslim. Ada musibah, walaupun di tempatnya non-muslim, kita bantu. Berbisnis, jujur kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Islam mengajarkan seperti itu. Tapi itu urusan dunia. Dalam masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Perayaan itu sudah masuk dalam masalah agama. Buktinya apa? Buktinya jawaban yang ketiga. Sebagian kristolog, kristolog itu adalah orang yang mendalami agama Nasrani untuk membantah, mengatakan Natal itu sebenarnya bukan hari kelahirannya Nabi Isa. Akan tetapi Natal itu adalah hari dilantiknya Nabi Isa oleh para pembesar agama tersebut menjadi Tuhan. Nopo? Dilantik menjadi nopo? Tuhan. Ujarku dilantik jadi lurah. Dilantik menjadi Tuhan. Karena sebenarnya Nasrani itu awalnya cuma mengakui satu Tuhan, yaitu siapa? Allah. Tapi kemudian mendapatkan perubahan, mengalami perubahan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Akhirnya mereka meyakini Tuhan itu tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Tuhan Anak itu adalah Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu dilantik, diresmikan oleh mereka sebagai Tuhan pada tanggal itu. Berarti kalau kita ucapkan selamat Natal, apa artinya? Selamat atas dilantiknya Nabi Isa sebagai Tuhan. Bener apa gue selamat ya? Yura bener. Masa ada kesyirikan diucapkan selamat ya? Ya. Jenengan sudah melakukan kesyirikan. Enggak. Ini yang ketiga. Yang keempat, mengucapkan selamat atas perayaan agama lain itu hukumnya tidak boleh berdasarkan ijma para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana ijma itu dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya. Sehingga itu bukan masalah khilafiyah. Makanya subhanallah, di antara teladan yang patut untuk kita contoh adalah ketika Buya Hamka. Ketika Buya Hamka, Allah yarham, ketua Majelis Ulama Indonesia pertama Indonesia, ya, ketua MUI pertama, yaitu Buya Hamka, beliau memilih untuk turun dari jabatan tersebut daripada harus memberi fatwa boleh mengucapkan selamat Natal. Karena saat itu ada desakan dari pihak penguasa agar MUI mengeluarkan fatwa boleh mengucapkan selamat Natal. Beliau katakan mendingan saya mundur, dan beliau benar mundur, turun dari jabatan itu daripada harus memberikan fatwa sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan. Ini loh contoh-contoh ahli ilmu yang semoga istiqomah. Ya. Maka inilah yang saya kita contoh. Ya. Kalau haram ya katakan haram, kalau halal ya katakan halal. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik secara lahiriah, secara perkara duniawi, bisnis harus baik, membantu ketika musibah, senyum tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kaitannya dengan masalah agama, apa tadi? Lakum dinukum waliyadin. Ya, monggo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Dalam materi ini kami akan minta penjelasan bahwa pada umumnya kita sebagai umat Islam ini melakukan suatu ibadah umumnya adalah mengikuti omongan Ustaz. Kalau Ustaz berkata A, kita akan beribadah dengan A. Kemudian Ustaz lain mengatakan B, kita beribadah dengan B. Sehingga pada dasarnya ini kadang-kadang kita hanya mengikut saja kepada guru-guru kita. Dan pada umumnya kita ngaji itu tidak pada satu orang. Ada akad pagi, ada jumat pagi, mungkin ada yang lain-lain. Dan kita kadang-kadang antara satu ustaz dengan yang lain kadang-kadang ada sedikit selisih. Bagaimana hal seperti ini? Kemudian yang kedua, kami pernah mendapatkan materi di sana dari tunas ilmu juga, masalah bersih-bersih rumah, di mana kita harus membersihkan dari hal-hal sirik, keris, jimat dan sebagainya, termasuk ada piaraan anjing dan juga patung-patung. Kemudian yang perlu kami garis bawahi, masalah foto keluarga. Apakah foto keluarga termasuk di dalamnya? Sebab itu katanya makhluk hidup. Kemudian kalau itu nanti akan mendapatkan jawaban iya, nah ini kami berpikir, kita sebagai manusia pada umumnya, baik muslim maupun non-muslim, kemana-mana kita membawa gambar makhluk hidup berupa uang. Nah ini di kantong, sholat juga di kantong. Nah ini bagaimana, apakah ini harus disikapi dengan yang seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, omongan yang tidak baik itu adalah omongan dari orang yang tidak berilmu. Omongan yang tidak baik, yang tidak boleh kita ikuti, yang harus kita abaikan, itu omongan orang yang tidak berilmu. Contohnya kayak tadi, kok jadi ngaji baik, gue ngapa sih ngaji? Itu kira-kira omongan orang berilmu atau tidak? Tidak. Ngapa sih dadakan kudungan, tulis sumuk, itu omongan berilmu atau tidak? Tidak. Makanya tadi saya katakan, ada omongan yang baik, ada omongan yang jelek. Lah kalau misalnya yang ngomong itu adalah orang yang memang punya ilmu, ustadz, mubalek, kiai, ya, kalau orang itu berilmu ya kita ikuti omongannya dia, karena Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang berilmu ketika kalian tidak tahu. Lah ustadz, sekarang masalahnya kita ngaji ini tidak satu tempat. Karena tidak satu tempat, akhirnya kita temukan ini mengatakan A, ini mengatakan B. Begini, masalah ngaji tidak satu tempat gak ada masalah. Akan tetapi selektif ngaji harus. Selektif ngaji itu harus. Ya. Artinya selektif itu apa ustaz? Artinya aja ngaji asal. Asalnya pengajian terus apa? Hadir. Tapi harus kita mengetahui apakah yang mengisi pengajian itu betul-betul memiliki kredibilitas ilmu yang cukup untuk ngisi atau tidak. Ustadz, apa ada pengajian-pengajian yang diisi oleh orang yang tidak kredibel? Bukan ada, banyak. Dan kalau kita lihat nuwun sewu di layar kaca alias di nopo TV, banyak pengajian sing modale sing penting lucu. Ngene apa? Nek ora lucu ora payu. Yeah. Makanya saya tahu ada beberapa pengajian yang subhanallah di televisi yang bagus yang ngisi, tapi kemudian sama stasiun televisinya itu di stop karena apa? Ratingnya itu rendah. Berarti pikirannya gue wahki orang gawa duit ya. Tidak menghasilkan duit. Akhirnya yang ngisi sih penting lucu, rame, ya, bisa guyu, ya. Nah, gue bedanya antara ustadz karo pelawak apa? Ya. Maka harus selektif. Nah, kalau kita sudah selektif ngaji, kemudian ada perbedaan antara ustadz A, ustadz B, dilihat apakah perbedaannya itu perbedaan dalam hal-hal yang memang boleh berbeda atau tidak. Kalau misalnya berbeda satu kunut, satu tidak, itu masalah ringan. Masalah apa? Ringan. Satunya bismillah dikeraskan, dijaharkan, yang satunya disirkan, itu masalah ringan. Alias gak apa-apa beda. Tapi kalau perbedaannya yang satunya ngajari nyajen, karena itu bentuk kearifan lokal. Yang satunya mengatakan, oh tidak boleh, itu syirik. Melu sing ngendi? Yang tidak boleh, karena itu jelas-jelas kesyirik. Jadi perbedaan itu, apa yang disampaikan si A dengan si B ini harus didudukkan. Apakah itu perbedaan yang bisa ditolerir atau tidak? Pertanyaan berikutnya, bersih-bersih rumah diantaranya adalah membersihkan rumah dari makhluk hidup. Apakah termasuk foto keluarga? Foto keluarga itu foto makhluk hidup atau bukan? Wis mati Ustaz. Pernah hidup. Ya, pernah hidup. Kalau memang itu foto makhluk hidup, ya sebaiknya jangan dipajang. Sebaiknya jangan dipajang. Terus kepriwe Ustaz, ya mesti rebokakan album apa kepriwe lah. Ya. Karena itu bagian dari makhluk hidup. Dikhawatirkan menghalangi malaikat masuk. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar-gambar makhluk hidup. Terus diganti apa Ustaz? Ya pemandangannya orang apa-apa. Pemandangan gunung, sungai, laut, pohon-pohon, enggak apa-apa. Ya, itu apa bukan makhluk hidup Ustaz? Yang dimaksud makhluk hidup di sini adalah manusia, binatang. Kalau pepohonan itu tidak apa, tidak apa-apa. Lah terus kita kemana-mana bawa duit. Duit itu ada makhluk hidupnya. Apa jenengan gawa duit terus dijembreng kayak kaya? Bok duitnya nanti nengsak ya ora apa-apa. Ya. Jadi yang jadi masalah itu ketika di nopo? Dipajang. Ya. Ketika itu masuk ke kantong ya enggak apa-apa. Insya Allah kan enggak ada lah orang yang kemana-mana duitnya dia apa? Jembreng, insya Allah enggak ada. Ya. Monggo.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustaz yang saya hormati, di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 4, di situ kalau tidak salah ada omongan atau pembicaraan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala karena menuduh atau membicarakan wanita baik yang berzina tanpa mengemukakan 4 saksi. Bagaimanakah tidak ada saksi tapi ada bukti? Bagaimana menurut Pak Ustadz, apa tetap dijaldah samanya jaldah atau bagaimana?
0: Yeah.
3: Yang kedua, dalam Al-Qur'an surat An-Nur juga ayat 1 yang berbunyi kalau tidak salah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajidu
0: yeah.
3: Bagi orang yang berbazina di dunia tidak dijaldah, apakah di akhirat kita akan mendapat jaldah dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu yang kami hormati dan jamaah sekalian, untuk masalah rajam, kemudian juga masalah cambuk buat orang yang berzina, itu memang di dalam agama kita syaratnya itu harus ada 4 saksi, gak bisa diganggu-gugat, dan 4 saksi itu harus ngelihat dengan mata kepala sendiri. Maaf, kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan. Jadi bukan sekedar krungu suara, tapi betul-betul melihat, itu baru diterima. Baru diterima. Duh Ustaz, kan ada bukti ini hamil. Iya, hamil itu bisa jadi hamilnya karena dengan siapa enggak tahu. Ya. Oh, itu buktinya sudah masuk ke kamar Ustaz. Iya, di kamar ngapain? Mungkin cuma pemanasan saja. Ya, belum sampai berzina dalam makna yang vulgar yang saya katakan tadi. Ada fotonya Ustadz, foto itu bisa direkayasa, ya. Jadi dalam agama kita masalah rajam, kemudian masalah cambuk itu tidak segampang yang dibayangkan. Jadi harus betul-betul apa? Empat saksi. Ustadz, mana ada Ustadz orang di zaman mana ada orang berzina manggil saksi? Loh, sekarang orang bikin film porno. Orang bikin film porno, berapa yang menyaksikan? Tukang shootingnya ana, tukang make up-nya ana. Ya itu yang contoh-contohnya itu yang ada saksinya jelas. Ya, cuman saksinya di situ juga harus saksi yang kredibel. Bukan sembarang saksi, fasik juga enggak diterima. Makanya memang tidak bisa, harus ada saksi empat dan itu adalah nas dari Al-Qur'an. Tidak bisa diganggu gugat. Kemudian kalau ketika di dunianya tidak dirajam atau tidak dicambuk, apakah nanti di akhiratnya akan dirajam? Tergantung dia taubat atau tidak. Kalau dia taubat dan taubatnya nasuha, maka tidak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan dua pertanyaan yang masuk di sini. Ustaz, orang yang sudah mati meninggalkan tanah dan rumah otomatis untuk anak-anaknya, tanah tersebut termasuk amal atau bukan? Ya tergantung, apakah anaknya itu mau mengamalkan, mewakafkan, menginfakkan sebagian tanahnya atau tidak, atas nama jenengan atau tidak. Kalau tidak, ya enggak. Ya. Dalam arti dia tidak akan mendapatkan amal jariah. Makanya anjuran saya, kalau bisa sebelum jenengan meninggal itu sudah ada amal jariah jenengan dulu. Entah tanah sebagian, untuk masjid, untuk musola, untuk madrasah, atau apalah. Atau kalau misalnya jenengan di situ gak prospektif untuk bikin sekolah, masjid, jual itu tanah, duitnya untuk apa? Untuk bangun masjid, atau untuk pesantren, atau untuk lembaga pendidikan Islam, panti asuhan. Jadi punya amal jariah. Ya, jangan nunggu anak. Kadang-kadang anak misalnya warisan pikirannya apa? Godewek, tok. Kelalen karo siapa? Wong tuane. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Anak-anak yang maaf kalau menurut saya ini mendekati durhaka. Diwai warisan wong tuane 200 hektar. 200 hektar. Seubin orang nana diwakafakan. Kebangetan gue. Ya, makanya panjenengan ini kalau bisa sebelum meninggal sudah apa? Banyak punya amal jariah. Ustaz, mohon penjelasan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh berkali-kali sampai 4 kali masih suka mengunjungi kafe untuk menikmati musik sampai larut malam dan dilakukan secara rutin. Masya Allah, umroh rutin, mengkafenya rutin. Menurut pandangan Islam bagaimana? Menurut pandangan Islam, umroh apik, hajine apik, mengkafenya ora apik. Jadi kayak gini, Ustaz, ada orang rajin ke masjid tapi pelit. Tapi nomor pelit. Jawabannya gampang. Memejite apik, pelite elek. Jadi jangan sampai nanti lah mendingan ora usah memejit. Memejit pelit, mendingan ora usah memejit, salah. Yang betul memejite diterusaken, pelite dikurangi. Syukur-syukur dibuang. Sama kayak gini. Sudah haji masih suka ke diskotik, ya. Kalau seperti itu ya, diskotiknya diilari, memejite, hajinya diteruskan. Ya. Cuman memang orang yang sudah berhaji, itu memang perbuatannya itu sangat disorot ya, oleh masyarakat. Makanya hati-hati. Ya. Dan jenengan ketika jadi simbol kebaikan, kok melakukan keburukan, dosanya lebih gede. Panutan di masyarakat, tokoh masyarakat, ketika melakukan dosa, maksiat, itu dosanya lebih besar dibandingkan yang bukan panutan. Waduh, sih kepriwe Ustaz. Kenapa gue? Karena ketika panjenengan panutan tokoh berbuat maksiat, maka akan dicontoh. Akan dicontoh sama pengikut jenengan. Nah, kalau orang bukan panutan melakukan berbuat maksiat, cuma dia aja. Kalau ini panutan, tokoh berbuat maksiat, maka akan banyak yang mengikuti, makanya dosanya lebih besar. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 94,3 FM.
5: Ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat, sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rezeki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?
1: Aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
3: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran,

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu, karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: ngomong.
1: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyiral muslimin.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: hangking.
1: Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu, Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia ini dimiliki oleh setiap di antara kita sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la saqata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: بدرلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia. Wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nabi alaih salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha, dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Muadz bin Jabal.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenteram dengan kehidupan itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
1: Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.
0: وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: الناس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?
1: Kadzalika haqqat kalimatu

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

0: Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, selain keturunan dari kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

0: Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim."
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
0: Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."
1: قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا

Dia Allah berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui."

Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."

Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang terbaik.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummu Mu'minin, Ummu Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita. Allah mengatakan,

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar.
1: Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya?
0: Perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib?
1: Sunnah.
0: Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan.
1: Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan.
0: Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Allah menciptakan kita sempurna.
1: Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola, langkah kakinya ikut lomba lari, dengar azan, hayya 'alas shalah, jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya.
0: Enggak sampai ke masjid langkah kakinya. Enggak ke masjid, ya itu Ustaz, belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Kuat langkah kaki. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah.
1: Ini yang Allah katakan, enggak sadar engkau. Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos.
0: Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim."

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Walau

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

dan diwahyukan kepadanya Nuh. Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

0: الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

0: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

0: إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

0: فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ.
1: Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

0: Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
1: فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

0: tombe.
1: Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak, akan lahir Yakub.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.

0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya Ibrahim, a'rid.

0: غير مردود.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"

Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.

Dia, Lut, berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."

0: الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"

0: من سجيل منضود.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkirbalikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.

yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat."
1: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

0: Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.
1: Qalu ya Shu'aib asala

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

Dia Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rizki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

Dia Syu'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."

Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

0: الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata.

0: kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.
1: Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud.
0: Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.

Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah.

0: Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka.
1: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا

Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.

Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka, ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.

0: kok.
1: Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

0: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.

Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka, tanpa dikurangi sedikitpun.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya, dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.

Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan.

Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.

0: الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
1: Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
0: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
1: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

dan semua kisah Rasul-Rasul. Kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.

Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat.

0: Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

0: Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tetapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.
1: 94,3 FM.
3: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang. Tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah, dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
4: Innal aqibata lil muttaqin.
3: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar umat Islam menang, tetapi dalam Perang Uhud umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, kamandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Sewaktu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al Rabbis samawati wal ardi wa ma fihinna wal alimi bi kulli hal Subhanahu ja'ala takabbura min sifatil adlal Wa ja'ala jaza'al mutakabbirin al hawana wal idlal Lahum fil akhirati salasila wal aglal Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ijtabah فأكرمه وأمره بأهانة المتكبرين ومن شرهم عصمه اللهم فصل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih pembahasan dalam surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-11. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11.

0: الضمير.
1: قال الله تبارك وتعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. Kecuali orang-orang yang bersabar dan mengerjakan amal-amal saleh. Ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka itu akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Di dalam dua ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang karakter dasar manusia secara umum, baik dia muslim atau non-muslim, di mana mereka pada umumnya bersifat putus asa dan tidak berterima kasih. Demikian juga mereka bergembira dan bangga apabila dia telah terbebas dari keburukan dan mendapatkan kebaikan. Di ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan mereka orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersabar dan beramal saleh, bahwa sifat mereka tidak seperti apa yang disebutkan di dua ayat sebelumnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ahli tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
2: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala lakinnal ladina sabaru ala ma asabahum min ad-dharra'i imanan billahi wa ihtisaban lil ajri 'indahu wa 'amilus salihati syukran lillahi ala ni'amihi haula'i lahum maghfiratun lidhunubihim wa ajrun kabirun fil akhirah.

syukran lillahi ala ni'amihi, sebagai bentuk syukur mereka atas nikmat-nikmat Allah. Haula'i lahum maghfirah lidzunubihim, maka bagi mereka pengampunan bagi dosa-dosa mereka. Wa ajrun kabirun fil akhirah, dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat kelak. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar. Yang dimaksud dengan orang-orang yang bersabar di sini adalah orang-orang yang beriman. Ya, yang dimaksud dengan orang-orang yang bersabar di sini adalah orang-orang yang beriman. Mengapa orang-orang yang beriman di dalam ayat yang mulia ini diungkapkan orang-orang yang bersabar? Karena orang yang beriman, keimanannya mereka tersebut akan mendorong orang yang beriman, akan mendorong dirinya meninggalkan hawa nafsunya dan menjauhi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladina amanu wa amilus solihat. Lalu mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illal ladina sabaru, bukan illal ladina amanu? Yani mengapa kemudian meninggalkan kalimat amanu dan lebih memilih kata-kata sabaru? Karena ayat yang mulia ini disebutkan sebagai bentuk ayat yang mulia ini datang untuk menjelaskan sifat orang yang beriman yang bertentangan dengan sifat orang-orang yang kafir. Di mana di dalam ayat 9 ketika Allah menjelaskan tentang orang kafir, innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah berputus asa. Karena di sana disebutkan ya'us, berputus asa. Orang yang berputus asa itu orang yang tidak bersabar. Maka oleh sebab itu ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illal ladina sabaru, karena ini sebagai lawan dari kata-kata ya'us yang disebutkan di dalam ayat 9-nya. Illal ladina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar. Kata-kata alladina sabaru manakala dilihat di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud orang-orang yang bersabar di sini adalah orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi musibah. Padahal kita ketahui bahwasannya kesabaran itu ada 3 macam. Ada sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah, dan bersabar di dalam menghadapi musibah. Di dalam ayat yang mulia ini lebih pasnya dia meliputi 3 bentuk kesabaran itu. Ya, oleh sebab itu di dalam sebagian tafsir disebutkan illal ladina sabaru istisnaun min haula innas alladina la yasbiruna inda syiddah wa la yashkuruna inda raha. Pengecualian dari orang-orang yang tidak bersabar di dalam menghadapi kesulitan dan tidak bersyukur di dalam menghadapi kenikmatan. Sehingga maksud illal ladina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar, artinya orang-orang yang bersabar ketika menghadapi nikmat sebagaimana mereka bersabar ketika mereka menghadapi kesulitan. Jadi dua-duanya, sabar dari kemaksiatan dan sabar dalam menghadapi kenikmatan. Illal ladina sabaru wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Dalam 2 keadaan, di saat mereka sulit, di saat mereka lapang, mereka senantiasa melakukan amalan-amalan soleh. Ya, illal ladina sabaru wa amilus solihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
berfirman ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir.

0: Maka bagi mereka itu, bagi mereka orang-orang yang disifati dengan dua sifat, yaitu orang-orang yang bersabar dan beramal soleh, lahum, bagi mereka, bagi mereka dari sisi Allah maghfirah, ya, pengampunan yang sangat besar yang dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka, wa ajrun kabir, dan mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk balasan dari kesabaran mereka yang mulia dan amal mereka yang soleh. Oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, walladhi nafsi biyadih la yaqdillahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lah. Demi yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, tidaklah Allah memutuskan sebuah perkara bagi seorang mukmin kecuali putusan itu akan senantiasa baik baginya. In asobathu sarra syakara fakana khairun lah. Apabila seorang muslim itu ditimpa oleh kebaikan, maka dia bersyukur dan syukur itu lebih baik baginya. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairun lah. Apabila dia ditimpa oleh kesulitan, dia bersabar dan sabar itu lebih baik baginya. Walaisa dzalika li ahadin ghairul mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali pada orang yang beriman. Ayat yang mulia ini, tepatnya tiga ayat yang disebutkan di dalam surat Hud dari ayat 9 sampai 11, maknanya hampir sama, bahkan para ulama mengatakan sama dengan surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hanya saja di sana ada perincian di dalam surat Al-Asr tentang mereka orang-orang yang melakukan tawasi di atas kebenaran dan kesabaran, dan ini pun sesungguhnya terkandung secara global di dalam surat Hud ayat 9 sampai 11 ini. Demikian wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, saya ingin berdoa agar orang tua saya berhenti dari riba, akan tetapi saya makan dari penghasilan riba. Bagaimana doa saya bisa diijabah bila saya makan dari penghasilan ribawi? Kemudian Ustaz, apa hukumnya mengikuti kegiatan atau acara pelatihan yang diadakan oleh Bank Ribawiyah yang di dalamnya ada makanan dan minuman? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu sebab terkabulnya doa kita adalah al-aklul halal, mengkonsumsi makanan yang dihalalkan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pria yang telah melakukan perjalanan yang sangat panjang sehingga kemudian rambutnya terurai dan kakinya penuh dengan debu. Dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegadahkan kedua tangannya. Lalu dia mengatakan, "Ya Rabb, ya Rabb. Wahai Rabbku, wahai Rabbku, wa mat'amuhu haram wa mashrabahu haram wa malbasuhu haram, anna yustajabulah." Sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya haram, kata Rasulullah. Wa ghudhiya bil haram, dan dia pun diberikan nutrisi dari makanan yang haram, anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah akan mengkabulkan doanya. Sehingga para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa salah satu sebab utama dikabulkannya doa adalah makanan yang dihalalkan. Oleh sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li an akuna mustajaba da'wah." Doakanlah aku kepada Allah agar aku menjadi orang yang doanya dikabulkan. Saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Atib mat'amaka takun mustajaba da'wah." Perbaiki makananmu sehingga tidak mengkonsumsi kecuali makanan yang halal. Takun mustajabat dakwah, maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. Maka demikian pula dengan penanya di sini, apabila ingin doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang dihalalkan saja. Adapun kemudian jikalau orang tua Anda itu bekerja di sebuah instansi atau lembaga keuangan ribawi dan ia tetap memiliki penghasilan lain yang dihalalkan, maka boleh Anda mengkonsumsi makanan yang diberikan olehnya dengan asumsi bahwa makanan yang diberikan kepada kita itu adalah dari yang dihalalkan. Adapun kemudian mengkonsumsi makanan yang dihidangkan oleh bank-bank ribawi yang kita ketahui itu adalah pasti bersumber dari sesuatu yang diharamkan, maka tidak diperbolehkan untuk kita konsumsi karena itu adalah merupakan hasil dari riba. Wallahu ta'ala alam.
1: Bagaimana dengan mengikuti pelatihannya, Ustaz?
0: Mengikuti pelatihannya diperbolehkan. Ya, karena yang ditanyakan makanannya.
1: Baik, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya dari 082196000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, pertanyaan saya, bagaimana kita mengetahui kesabaran atau batasan sabar dari diri saya yang sedang menjalani musibah di mana keimanan saya sangat kurang? Syukran.
0: Untuk mengukur kesabaran seseorang adalah dengan cara melihat reaksi pertama di saat musibah itu baru menimpa dirinya. Kalau seandainya ketika baru mendapatkan musibah kita langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita dapat mengetahui bahwa kita saat itu orang termasuk ke dalam golongan orang yang bersabar. Tetapi ketika musibah menimpa kita, langsung kita kemudian mengekspresikan diri kita dengan bentuk kekecewaan atau keputusasaan, maka saat itu berarti kita belum termasuk ke dalam golongan orang yang bersabar. Apabila ketika mendapatkan musibah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, atau kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal dan semisalnya, maka kita saat itu termasuk ke dalam golongan orang yang bersabar. Karena Nabi SAW beliau bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu terletak pada benturan yang pertama. Ya, jadi kalau seandainya kita baru mendapatkan musibah, langsung kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha, maka saat itu kita pastikan bahwa kita orang yang bersabar. Tetapi kalau seandainya kita begitu mendapatkan musibah langsung marah-marah, langsung kemudian mengekspresikan dalam bentuk kekecewaan atau keputusasaan, nanti kemudian setelah ya beberapa jam baru kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kata Nabi SAW, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada benturan yang pertama. Ya, dari situlah kita mengetahui batas apakah kita bersabar ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam.
1: Pertanyaan selanjutnya dari 085299 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya seorang akhwat yang sudah bercadar tetapi masih suka selfie di medsos? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ya, gemar selfie ini bagian dari kelainan dalam kejiwaan seseorang. Ada sebuah penelitian mengatakan bahwa apabila seseorang itu melakukan selfie lebih dari 7 kali dalam 1 hari, maka dia kena gangguan jiwa. Dan demikian pula sebuah penelitian dari situs Psikiater Indonesia menyebutkan bahwa 80% dari orang yang melakukan selfie di dalam mobil atau di jendela pesawat, maka mereka itu adalah orang-orang yang membutuhkan pengakuan dari orang lain bahwa dia orang yang berada. Jadi dikatakan 80% dari orang yang selfie di dalam kendaraan atau di jendela pesawat itu adalah orang-orang yang membutuhkan pengakuan bahwa dirinya orang yang berada gitu, sehingga bisa naik pesawat gitu. Walaupun pesawatnya juga pesawat kelas murahan ya. Jadi orang yang gemar selfie ini sesungguhnya adalah orang yang kelainan jiwa. Coba antum lihat, terkadang sebagian orang di semua pose dia terus selfie ya, dimajukan mulutnya ke depan, ke pinggir, ke kiri kanan, keluarkan lidahnya, itu semua dilakukan sendirian dan di depan umum ya, dilakukan oleh dirinya sendiri di depan umum, kemudian setelah itu dipublis. Jadi emang ada kelainan jiwa. Lebih kelainan jiwa lagi adalah memang akhwat yang juga bercadar, bagian daripada itu. Sesungguhnya dia menutup keindahan tubuhnya, tetapi di satu sisi dia ingin dilihat oleh orang lain. Ya, di satu sisi dia ingin dilihat lagi oleh orang lain bahwa ya sebenarnya kan sama saja. Sama saja antara kalau ada akhwat berfoto pakai hijab dengan tanpa pakai hijab, apa yang bedakannya? Oleh sebab itu di KTP atau di kartu-kartu identitas di Saudi Arabia, apabila akhwat itu bercadar maka tidak akan dicantumkan foto. Di kolom foto hanya akan disebutkan di sana muhajjabah, pakai hijab. Sudah, kalau pakai hijab sudah sama semua. Ya. Jadi tidak perlu lagi dipasang foto, karena pasang foto juga sebuah kesia-siaan sesungguhnya. Ya kan? Karena bentuknya sama, nah pakai hijab. Oleh sebab itu kalau saya lihat di kartu-kartu identitas di Saudi Arabia bagi akhwat itu tidak pas di kolom fotonya itu, kalau dia bercadar tidak lagi menggunakan foto. Di situ hanya ditulis muhajjabah. Ya, artinya dia berhijab. Ya, sehingga oleh sebab itu jadi akhwat yang gemar berselfie, apalagi kemudian di-upload di media sosial, ini adalah bertentangan dengan konsep hijab itu sendiri. Di satu sisi ia berhijab, tapi di satu sisi yang lain dia ingin eksis ya, sehingga dengan demikian sepatutnya hal itu tidak dilakukan oleh para akhwat. Wallahu ta'ala.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan dari 0853-2546 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang pertama Ustaz, apakah pakaian umroh untuk pria atau yang disebut dengan kain umroh yang warna putih yang tidak dijahit bisa diganti selama umroh? Kalau kotor satu pakai ganti yang lain, dan dengan kain pengganti atau kain umroh lebih dari satu, apakah ini diperbolehkan bagi lelaki? Kemudian yang kedua, apakah kain yang terkena darah boleh kita simpan sebagai bentuk kenang-kenangan Ustaz? Contohnya seorang suami yang pergi berjihad umpamanya dan akhirnya wafat dan pakaiannya terkena darah, kita simpan sebagai bentuk kenang-kenangan, apakah ini diperbolehkan? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pakaian ihram boleh diganti apabila dia terkena najis. Apabila kena najis boleh diganti. Tetapi apabila kotornya itu kotor biasa, maka sebaiknya tidak diganti. Karena semakin terlihat kotor itu semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin menampakkan kefakiran kita di hadapannya. Apabila kotoran yang menimpa pakaian ihram kita tersebut bukan sesuatu yang najis, Tetapi apabila itu adalah sesuatu yang najis, maka harus diganti. Dan tidak mengapa kita mengganti kain ihram kita, ya baik kena najis ataupun tidak. Tidak ada larangan akan hal itu. Kemudian berikutnya, adapun pakaian yang terkena darah, maka sebaiknya dicuci. Ya, dan kenang-kenangan di situ dikhawatirkan akan mengakibatkan kita sekalian terjerumus ke dalam riya. Ya, kita simpan kemudian pulang kampung setelah berjihad, ini loh dulu saya ini pernah pergi berjihad, kalau tidak percaya nih ada buktinya begitu. Ya, ini tentu dapat menghilangkan keikhlasan. Oleh sebab itu seyogianya dicuci, dan karena dia adalah darah, bahkan menurut sebagian ulama dia adalah sesuatu yang najis, walaupun yang benar tidak termasuk ke dalam kategori najis. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian kita angkat pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab di kesempatan yang berbahagia ini. Datangnya dari 08114037 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah hukum sahkah pernikahan seseorang jikalau dari pihak keluarga perempuan meminta syarat agar anaknya diceraikan setelah anak yang dikandungnya lahir? Ini permintaan sebelum pernikahan dilakukan. Syukran.
0: Ya, tidak diperbolehkan karena itu masuk ke dalam kategori kawin kontrak. Ya, tidak diperbolehkan jikalau hal itu dilakukan sebelum akad. Nanti kalau anak yang pertama lahir, maka tolong ceraikan anak saya misalkan. Berarti dia adalah sama dengan kawin kontrak. Ya, sama dengan kawin kontrak, yaitu menikah untuk kurun waktu tertentu. Kawin kontrak dulu orang mengatakan nanti pernikahan ini berakhir sampai berakhirnya musim dingin misalnya, atau sampai musim panas saja. Ini adalah masuk ke dalam kategori kawin kontrak. Demikian juga orang apabila menikah dengan seorang lalu kemudian dia mengatakan ini pernikahan ini berlangsung sampai anak pertama dilahirkan. Kapan anak pertama dilahirkan, maka kemudian cerai terjadi. Ini masuk ke dalam kategori nikah mut'ah atau kawin kontrak yang diharamkan di dalam syariat kita. Wallahu ta'ala alam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
4: Taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

94.3 FM.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Untuk mudhaidina yang tak pernah layu, untuk mudhaidina yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu, engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridallah min ridal walidain, wa tuqtullah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وإبو pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yang ulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu maafkan anakmu, maafkan aku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
6: Idza sa'alta fas'alillah.
5: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
6: Wa idza sta'anta fasta'in billahi.
5: Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah dan jaga juga larangan-larangannya.
7: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
5: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholatnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
7: di saat dia susah,
5: di saat dia fakir,
7: di saat dia
5: miskin,
7: di saat dia sakit,
5: di saat dia sakit, di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia. A'udzubillah.

0: Sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah.
0: Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membantu fakir miskin?
1: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah.
1: Wajib memenuhi hak Allah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
2: Radio Muaz bin Jabal, 94.3 FM,
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal.

لهم تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. 94,3 FM.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW pada Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi SAW, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma
5: telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat, berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qal حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: ath-thayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafs wat-tariku lidinihi المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ustaz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
8: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
9: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz. Seperti Sahih Fikih Sunnah. Seperti Fikhus Sunnah. Dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustaz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan, dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariat. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
11: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
12: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
13: Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat. Ujian yang mengangkat derajat. Bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi adab. Jadi adab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi adab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau melihat orang, oh kayaknya teguran ini buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul mu'min, tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman, min wasobin, wala nasobin, wala saqamin, hattal ham yahamma, wasyauka yushakwa, tidaklah musibah yang menimpa mu'min, baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu? Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita ya kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah. Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya, musibah yang bentuknya ujian, tapi dia nggak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
14: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: Al-Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan istiqomah.

0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Dibacakan dari lantai Voice Center Muadz Bin Jabal Kendari.

0: Radio Muaz bin Jabal.
1: Kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Ibn Utsman Al-Mazid hafizahullahu taala sebagai rangkuman dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Di pagi ini yang kita akan membahas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan beliau. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berbicara, di saat beliau diam, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih perkataan dan istilah yang tepat dalam kehidupan beliau alaihi salatu wasalam. Para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar sekalian, kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih perkataan dan istilah dalam perkataan beliau. Tunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berbicara, di saat beliau diam, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih perkataan dan istilah dalam perkataan beliau. Tunjuk Nabi diamnya beliau alaihi salatu wasalam juga penuh dengan hikmah dan kewibawaan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan pada pribadi beliau alaihi salatu wasalam kesempurnaan dalam bertutur kata dan kesempurnaan dalam akhlak yang mulia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata kecuali dengan kebenaran, dan tidak diam kecuali dibangun atas dasar ilmu dan hikmah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Allah azza wa jal berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Apa yang diucapkannya hanyalah merupakan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Oleh sebab itu, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bertutur kata, yang pertama bahwa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas, gamblang, mudah dipahami, tidak menjelimet kata orang Jawa, tidak terputar-putar, ya, tidak membuat orang lain bingung, tapi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas, fasih, terdengar dengan sangat jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallam bikalamin fasih, beliau berbicara dengan kata dan kalimat yang sangat terukur. Beliau tidak cadel, dipahami oleh setiap orang yang mendengarkan beliau alaihi salatu wasalam. Perkataan beliau bisa dipahami oleh semua orang, tidak seperti sebagian orang yang apabila ia berbicara dipahami oleh sebagian dan tidak dipahami oleh kelompok yang lain. Ya, sebagian orang ketika dia berbicara konon bagus, tetapi hanya dipahami oleh menengah atas, gitu. Oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi saja. Sebagian orang mereka mengatakan orang ini berbicara secara ilmiah, menggunakan kata-kata yang populer, padahal sesungguhnya dia tidak populer. Karena kalau populer, dia akan difahami oleh semua orang menggunakan istilah-istilah asing, ya, yang terkesan ilmiah padahal tidak bisa dipahami. Karena agama Islam itu merupakan agama yang rahmatan lil alamin, penebar rahmat bagi semesta alam, maka perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu difahami oleh semua kalangan. Dan subhanallah, bagian dari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan beliau yang beliau ucapkan dari sejak 14 abad yang lalu, seakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengucapkannya kemarin atau bahkan hari ini. Ya, perkataan beliau tidak dimakan oleh waktu dan zaman. Ya, padahal kita ketahui bahwa terkadang suatu bahasa itu ya mengalami berbagai macam perubahan ejaan, penyebutan. Termasuk diantaranya dalam sebagian bahasa Arab juga. Ya, bahasa Arab yang misalnya kita pahami 20 tahun yang lalu dalam perkataan harian, itu kemudian ya muncul saat ini yang tidak kita kenal 20 tahun yang lalu itu. Tapi manakala kita lihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad silam, kita mendengarkannya pada hari ini seakan-akan ia baru keluar dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, makana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasrudu sardakum hadza. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau berbicara, beliau tidak berbicara cepat seperti perkataan kalian ini. Walakinnahu yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfadhuhu man jalasa ilaih. Akan tetapi jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbicara itu dengan terang, dengan jelas, gamblang, sehingga orang yang duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau berada di sekitarnya bisa menghafal apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, apabila berbicara jelas, gamblang, tidak seperti orang berkumur, kata orang sini. Ya, sebagian orang terkadang berbicara tapi tidak ada seorang yang, tidak ada orang yang memahaminya. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkataannya sangat jelas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimati ahyanan thalasan idhahtajal maqam liyufhama anhul kalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengulangi perkataannya sampai 3 kali apabila hal itu dibutuhkan supaya perkataan beliau itu dapat dipahami. Ya, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ya mengulang perkataan sampai 3 kali atau bahkan lebih daripada itu. Ya. Untuk menanamkan kesan dan pesan yang sangat mendalam. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Apakah ingin aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Beliau memancing pertanyaan, memancing perkataan beliau dengan pertanyaan untuk menarik perhatian para audiens atau pendengar yang mendengarkan sabda beliau. Kemudian para sahabat langsung merespon pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu komunikasinya sangat bagus, ya. Gaya komunikasi beliau tidak satu arah, sangat komunikatif. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, Apakah ingin aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Mereka mengatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ya, sampai kemudian Nabi SAW beliau bersabda, akbarul kabair asyirku billah. Dosa besar yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian durhaka kepada orang tua. Sampai kemudian Nabi SAW beliau bersabda, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur. Ketahuilah, di antara dosa besar yang paling besar itu adalah memberikan kesaksian palsu. Memberikan kesaksian palsu, memberikan kesaksian palsu, memberikan kesaksian palsu, memberikan kesaksian palsu, memberikan kesaksian palsu, memberikan kesaksian palsu, memberikan kesaksian palsu. Terus diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga para sahabat dalam diri mereka saat itu mengatakan laitahu sakat. Ya, andaikan Rasulullah SAW sudah berhenti untuk tidak menyebut itu lagi. Tapi itu kan menjadi sesuatu yang sangat berkesan. Dan pesannya itu betul-betul tersampaikan oleh Nabi SAW. Ya, karena tujuan dari perkataan itu adalah apa? Agar dipahami. Pesannya tersampaikan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin aadaha salasan hatta tufhama anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbicara dengan satu kata, Nabi SAW mengulangnya 3 kali sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini adalah bagian daripada ya kesempurnaan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, dan ini menunjukkan pada keindahan metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang terpenting, himmah utamanya, obsesi pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana agar sabda dan petunjuk beliau dipahami, bukan hanya sekedar yang penting menyampaikan kurikulum. Mau paham, mau tidak, terserah. Gitu kan? Karena yang terpenting dari perkataan dan pesan yang disampaikan itu kan dipahami dengan baik. Ya, suatu ketika, pernah saya ceritakan mungkin di tempat ini, suatu ketika di bulan Ramadan, beberapa belas tahun yang lalu, suatu ketika saya mendengarkan seorang penceramah setelah sholat tarawih, seorang profesor doktor di sebuah kampus terkemuka gitu. Akhirnya kemudian dia menyampaikan ceramahnya kurang lebih 1/4 jam. Ya, saya duduk di depan, saya hanya perhatikan ini apa yang dia bicarakan ini. Saya tidak paham sama sekali, padahal dia berbicara tentang agama gitu. Yang kemudian dia campurkan dengan penelitian-penelitian ilmiah dan sains modern gitu. It's okay, tapi poinnya apa yang dia bicarakan itu? Saya tidak paham sama sekali. Akhirnya setelah selesai beliau ceramah, dikerumunin sama anak-anak yang minta tanda tangan beliau. Ya, ternyata di antara sekian banyak anak-anak yang minta tanda tangan itu ada anaknya. Yang mungkin saya duga saat itu anaknya masih SMP gitu. Akhirnya dia bilang sama ayahnya, ayah, apa yang kita bilang tadi? Saya tidak paham, Sa. Oh, saya bilang ternyata anaknya sendiri tidak paham. Jadi kalau saya tidak paham ya wajar juga. Jadi saking ilmiahnya itu, ya membuat orang lain bingung. Padahal kayaknya pembahasannya sangat sederhana. Tapi poinnya itu enggak kita dapat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan beliau itu bisa difahami oleh semua kalangan. Dan seorang dai yang berhasil menyampaikan dakwahnya adalah orang yang perkataannya itu bisa difahami oleh semua orang. Dan itu adalah muwaffaq, orang yang mendapatkan taufik si Allah Subhanahu Wa Taala. Ini petunjuk beliau yang pertama. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila berbicara, perkataan beliau alaihi salatu wasalam itu sangat jelas dan gamblang, dipahami oleh semua orang. Kemudian petunjuk beliau yang kedua dalam perkataan beliau, kana qalilul kalam illa fi ma yanfa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu irit berbicara, hemat ketika berbicara. Perkataannya sedikit, kecuali dengan sesuatu atau pada sesuatu yang bermanfaat. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak banyak berbicara dengan tanpa manfaat. Akan tetapi perkataan beliau alaihi salatu wasalam itu tidak luput dari zikir kepada Allah Azza wa Jal, atau bentuk taklim, bentuk pengajaran, atau bentuk nasihat, atau bentuk perbaikan. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal sendiri berfirman dalam surat An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan perkataan mereka, kata Allah Azza wa Jal, kecuali perkataan manusia yang memerintahkan kepada sedekah. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin, atau memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, aw islahin bainan nas, atau melakukan perbaikan di tengah-tengah manusia. Ini perkataan yang baik itu hanya tiga itu saja. Di luar itu tidak ada baik. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'idhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memilih momen-momen terbaik di dalam memberikan nasihat. Makhafatas sa'amata alaina, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir perkataan beliau membosankan kami. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak setiap saat ceramah, tidak setiap saat taklim. Yatakhawwaluna bil mau'idhah. Nabi sallallahu itu beliau memilih waktu yang tepat. Tidak setiap hari taklim, tidak setiap hari ceramah, tidak setiap saat khutbah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi dan Rasul loh. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga momentum dan menjaga semangat dari para sahabatnya. Jangan sampai jika nasihat itu terlalu sering disampaikan akan mengakibatkan apa? Kebosanan. Sehingga orang terkadang lari dari ya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah yang sangat simpel. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dan di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menetapkan sebuah kaidah yang sangat agung. Bagaimana semestinya kita bertutur kata? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ucapkanlah perkataan yang benar atau opsi yang kedua, dan tidak ada opsi yang ketiga, atau diam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bertutur kata, tutur kata kita ini menjadi ibadah. Karena mengucapkan kebaikan atau kebenaran. Dan di saat kita diam pun, diam kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian petunjuk yang ketiga dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bertutur kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana abadun nasi anil fuhsyi wal badaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jauh dari perkataan keji dan kotor. Ya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling jauh dari perkataan-perkataan keji, dari celaan, makian, kutukan atau perkataan-perkataan yang kotor. Oleh sebab itu tidak ada manusia yang lebih bersih perkataannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih bersih perkataannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Tentu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling faham tentang sifat akhlak dan karakter beliau alaihi salatu wasallam. Maka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak untuk memberikan kesaksian tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sangat luar biasanya bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya 1 2 3 dan 4 gitu. 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka bersepakat mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Itu ijma' disepakati oleh seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita memiliki beberapa orang istri, ya sangat sulit kiranya andaikan ada di antara antum yang punya 4 orang istri, sangat sulit kiranya semua 4 orang dari istri antum itu memberikan kesaksian bahwa antum itu orangnya baik, antum itu orangnya adil. Mungkin istri pertama akan mengatakan itu atau istri kedua, tetapi istri yang keempat, istri yang ketiga belum tentu mengatakan perkataan itu. Ya, tapi seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semua mereka mengatakan kana khuluquhul Qur'an, dan itu adalah salah satu hikmahnya. Ya, untuk semakin membuktikan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah sosok manusia yang suka berkata keji dan kotor, wala sahaban fil aswaq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak suka berteriak-teriak di pasar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataannya terjaga, terukur. Baik dari segi kandungannya atau dari segi cara beliau alaihi salatu wasallam berbicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin itu bukan

ya, tapi perkataannya kotor. Apalagi kita lihat anak-anak sekarang. Ya, anak-anak sekarang biasa mengucapkan jir, anjay, apalagi gitu ya. Saya suatu ketika naik angkot di Jakarta, saya naik angkot plus di dalam ternyata anak-anak SMA. Ya, saya kayaknya menyesal sekali tuh naik angkot itu waktu itu. Ya, karena jarak dekat gitu dan lurus, saya pikir naik angkot. Naik angkot, ternyata saya masuk angkot tuh seakan-akan saya masuk ke kebun binatang. Yang satu dia bilang sama temannya anjing, yang satu lagi bilang sama temannya babi dan macam-macam. Na'udzubillah. Ya, padahal seorang mukmin itu laisa bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ya, dulu waktu kita kecil kalau kita mengucapkan kata-kata yang kasar saja, oh itu sudah dikasih rotan sama orang tua itu. Ya, tapi anak-anak sekarang kayaknya itu merupakan sesuatu yang biasa dan dianggap itu adalah merupakan sesuatu yang modern. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kudwah dan suri teladan bagi kita sekalian. Yang keempat, di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara, Ibnul Qayyim mengatakan, kana yakhtaru ajmalal alfaz wa ahsanal ibarat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kata-kata yang paling indah dan ungkapan yang paling baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir terlebih dahulu apa yang akan dilontarkan dari mulut beliau alaihi salat wasallam. Min hadihi sallallahu alaihi wasallam annahu yantaqil kalam at-tayyib. Dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyeleksi perkataan-perkataan yang baik. Yu'addibu al-ummata 'ala tahsinil alfaz. Beliau berusaha untuk membina umatnya dalam memilih kata-kata yang baik. Fakana yakrahu tasya'um wal alfaz al mustaqbahah. Dan beliau sangat membenci perkataan-perkataan yang mengandung unsur pesimisme dan kata-kata yang buruk. Ya, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya beliau mengingkari perkataan salah seorang sahabatnya ketika mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Lalu Nabi SAW beliau bersabda, aja'altani lillahi niddan, apakah kau akan menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Bal Masya Allah wahdah, akan tetapi ucapkanlah olehmu hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, oleh sebab itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tak jarang telah merubah nama para sahabatnya. Jadi nama-nama yang dipandang mengandung kemaksiatan atau memiliki arti yang tidak baik maka diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat namanya Hazan. Ya, yang artinya kesedihan. Maka diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal anta sahal katanya. Tapi engkau itu adalah kemudahan. Jadi yang namanya hazan diganti dengan sahal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang wanita. Beliau bertanya, "Siapa namamu?" Beliau kemudian mengatakan Asiyah. Bukan Asiyah, beda. Tapi Asiyah, wanita pelaku kemaksiat. Akhirnya Nabi SAW beliau bersabda, anti jamilah, kau adalah wanita yang cantik. Dirubah dari Asiyah menjadi jamilah oleh Nabi SAW. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga beliau bersabda, al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik itu merupakan sedekah. Jadi memiliki nilai.

0: sedekah. Kalau kita berbicara dengan perkataan yang baik, tutur kata kita indah, membuat orang lain senang, itu kita telah bersedekah. Ya al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik itu shadaqah. Ya, oleh sebab itu ketika kita mengucapkan misalnya barakallahu fiik ya akhi, semoga Allah memberkahimu, itu sudah shadaqah. Ketika kita mengatakan misalnya masya Allah, tabarakallah, itu memiliki nilai sedekah. Sampai kita mengatakan ketika saudara kita misalnya mendapatkan satu nikmat, kita mengucapkan masya Allah luar biasa akhi, semoga diberkahi oleh Allah, itu sudah bernilai sedekah. Ya, membuat orang lain senang mendengarkan ucapan kita itu sudah sedekah itu. Ya. Saya naik taksi online kemarin di Jakarta, ke bandara. Ya, saya lihat masya Allah orangnya baik gitu. Ya, beradab. Ini begitu turun, saya mengucapkan kepada beliau, terima kasih banyak Bapak. Semoga rizkinya lancar, keluarganya berbarokah. Wah ini bilang masya Allah, amin, terima kasih Pak Haji, katanya begitu. Dia salamin saya, dia cium dengan saya. Ya, ini kalimat yang sederhana, ya, tapi dia bisa lebih baik daripada sekedar kita memberikan tip atau bintang 5. Karena al kalimatu thayyibatu shadaqah, perkataan yang baik itu adalah shadaqah. Ya, oleh sebab itu kalau orang Arab itu banyak, kata-katanya itu banyak. Kalau orang Indonesia itu banyak, perkataannya itu dingin. Dalam bahasa kita itu relatif gersang. Ya, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, pada umumnya kita hanya sekedar mengatakan terima kasih, atau bahkan disingkat makasih, gitu kan. Tapi kita lihat misalnya orang-orang Arab, ketika kita berbuat baik kepadanya, dia mengatakan jazakumullahu khairan. Dia mengatakan barakallahu fik. Dia mengatakan bayyadallahu wajhak. Dia mengatakan Allahumma gfir li walidaik. Dia mengatakan Allah yarzukukal jannah. Mereka mengatakan ataballahu ajrak. Ini kalimat yang mengalir dari lisan-lisan mereka, dan ini adalah bernilai sedekah. Al-kalimatu thayyibatu sedekah, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga lisan? Ibnu Qayyim mengatakan kana yahfadzu lisanahu ashaddal hifz. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga lisannya, sehingga lisan beliau alaihi salatu wasalam terjaga dari perkataan dusta, terjaga dari ghibah, terjaga dari namimah. Namimah itu mengadu domba orang lain. Terjaga dari sukhriyah, terjaga dari ejekan, celaan, hinaan terhadap orang lain. Terjaga dari sibab, ya, mencela, mengutuk orang lain, ya, dan bahkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari perkataan-perkataan yang tidak berguna. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Bagian dari kebaikan keislaman seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, atau meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Oleh sebab itu, ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alai. Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan dari diriku ini? Wahai Rasulullah, apa yang paling anda khawatirkan dari diriku ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau mengambil lidah beliau alaihi salatu wasalam. Beliau mengeluarkan lidah beliau alaihi salatu wasalam, lalu beliau mengatakan, "Hadza yang paling aku khawatirkan dari dirimu itu wahai Sofyan adalah ini, lisanmu." Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala, ketika Muaz bin Jabal mengatakan, ya apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena ulah lisan kita ini wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim, bukankah manusia itu tidak dicampakkan wajah mereka ke dalam neraka kecuali akibat dan pengaruh daripada lisan-lisan mereka? Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita dapatkan manusia yang paling banyak berzikir kepada Allah. Akan kita dapatkan beliau orang yang paling indah dan baik perkataannya, paling jujur dalam informasi yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tidak bicara dengan perkataan yang baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk diam. Dan diamnya beliau bukan karena kelemahan beliau, tapi diamnya beliau dibangun di atas hikmah. Setelah beliau bertafakur, ya merenungkan apa yang hendak beliau ucapkan. Oleh sebab itu, ya Al-Hasanul Basri rahimahullah beliau mengatakan, kana aktsaru sukuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil an arba. Diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari tiga sifat beliau. Anil hilm, karena kelemah lembutan beliau. Anil hazar, karena kewaspadaan beliau. Anit takdir, karena apa namanya, karena takaran atau karena Nabi SAW telah mengukur perkataannya. Wat tafakkur, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW dengan pertimbangan yang sangat matang. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yatakallamu fima la ya'ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berbicara dengan topik-topik dan pembahasan yang bukan menjadi urusan beliau alaihi salatu wasallam. Nabi SAW beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari kebaikan keislaman seseorang meninggalkan apa yang meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Dan ini pun menjadi kaidah yang sangat indah di dalam manajemen perkataan. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, idza tammal aqlu naqasal kalam. Apabila akal seseorang itu sempurna, maka perkataannya akan berkurang. Ya, apabila akal seseorang itu sempurna, maka perkataannya itu akan terukur. Ya, barang siapa yang akalnya sempurna, maka akan sedikitlah ia berbicara. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga beliau mengatakan, man kasura kalamuhu kasura saqatuh. Barang siapa yang banyak berbicara, maka akan banyak pula kesalahannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara adab Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau merasa tidak senang ya terhadap sesuatu, maka itu akan terlihat dari raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarohuma malam yakun isma. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan dua opsi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memilih opsi termudah di antara dua opsi yang diberikan, selagi pada opsi yang termudah itu tidak mengandung dosa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau membenci sesuatu, akan terlihat dari raut wajah beliau, ya, duna ayyajruhan nas bikalamin qasin, tanpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kata-kata yang dapat melukai perasaan orang lain. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau tidak setuju dengan sesuatu, ya, membenci sesuatu, tidak sampai pada perkara yang haram, tapi Rasulullah tidak menyukainya. Kalau perkara yang haram harus dijelaskan itu adalah haram, karena ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz, mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan. Tapi apabila Rasulullah SAW tidak menyetujui sesuatu, itu terlihat dari raut wajah Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak melontarkan kata-kata yang dapat melukai perasaan orang lain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu an ahadin khata la yafthahu. Dan apabila telah disampaikan sebuah informasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesalahan seseorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempermalukan orang tersebut di hadapan umum. Ya, apabila Nabi SAW mendapatkan informasi bahwa si fulan, salah seorang dari sahabat beliau misalnya, melakukan satu kesalahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengekspos atau mengumumkan kesalahannya itu di hadapan orang lain, tidak menyebutkan identitasnya. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya naik ke atas mimbar, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Beliau mengatakan, mengapa ada sebagian orang yang mengatakan ini dan itu, tanpa beliau alaihi salatu wasalam menyebut identitasnya, tanpa Rasulullah SAW menjatuhkan status kedudukannya. Ya, sebagian orang ada mendapatkan orang lain melakukan kesalahan, dia kayak senang gitu, lalu kemudian dia menyebarkan kesalahan orang itu di dalam majelis-majelis, sehingga sebagian orang memiliki majelis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi majelisnya itu lebih dekat kepada majelis ghibah, bukan majelis ilmu. Yang diceritakan dalam kajian dan taklim hanyalah kejelekan-kejelekan orang lain, bahkan kejelekan para ulama, kejelekan para dai, yang mengakibatkan hilangnya keharismatikan para ulama dan orang-orang yang mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu dia berarti telah menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi alaihi salatu wasalam. Dan hukum asal seorang mukmin itu kesalahannya harus ditutupi. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutupi keaiban dan kesalahannya di dunia dan di akhirat. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa min a'dhami hadhihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara petunjuk paling agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-sidqu fil kalam. Jujur dalam berbicara. Ini adalah petunjuk di antara petunjuk Nabi yang paling agung. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jujur. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul saja, orang-orang Mekah bersepakat semuanya tanpa terkecuali, teman atau musuh, mereka memberikan gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul amin. Orang yang paling, orang yang jujur dan terpercaya. Wah, ini gelar yang saat ini hampir hilang. Ya, banyak gelar disandang oleh manusia. Sebagian orang, masya Allah, gelarnya sampai 2 meter kali. Ya, gelarnya lebih panjang daripada namanya. Tetapi adakah di antara gelar itu gelar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-Shadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Kayaknya gelar itu sudah hampir punah. Dan gelar itu bukan gelar akademik yang mudah untuk kita cari, tetapi ini adalah gelar masyarakat. Dan gelar masyarakat itu lebih objektif daripada gelar akademik. Ya, karena gelar itu sebagai bentuk pengakuan dalam kehidupan nyata. Ya. Dan ini disepakati oleh penduduk Mekah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus oleh Allah Azza wa Jal, mereka memberikan laqab atau gelar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Shadiqul Amin. Ya, oleh sebab itu inilah yang menjadi rahasia mengapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bisa masuk ke dalam hati umat manusia kepada siapapun. Orang yang memiliki kesehatan fitrah langsung tersentuh dengan sabda atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ahli di bidang pengobatan tradisional. Ya, tabib yang suka mengobati orang-orang yang terkena gangguan syaitan atau terkena gangguan jiwa. Namanya Dhimad Al-Azdi. Beliau itu dikenal sebagai seorang tabib atau tabib, ya, tabib itu diambil dari bahasa Arab, namanya diambilkan dari kata-kata tabib. Tabib itu dokter saat ini. Beliau ini adalah seorang tabib yang suka menyembuhkan atau menjampi gitu ya, yang suka membaca jampi untuk orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Ketika kemudian beritanya viral pada saat itu bahwa di Mekah ada seseorang yang dijuluki orang gila yang tak lain itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Dhimad Al-Azdi datang ke Mekah dari kampungnya. Tujuannya apa? Semoga orang gila yang viral ini, katanya, bisa saya obati dan dia sembuh. Akhirnya kemudian dia datang ke Mekah, dia cari mana itu orang yang dikatakan oleh penduduk Mekah orang gila itu. Sampailah ia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh." وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Dhimad Al-Azdi mengatakan, karir mataqul, katanya. Coba aku ulangi lagi. Coba aku ulangi sekali lagi apa yang kukatakan barusan. Rasulullah SAW kemudian mengulangi kembali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dhimad Al-Azdi mengatakan, coba kau ulangi sekali lagi. Nah, karena ini bukan perkataan inna maqoli, ya, itu si Gupron itu kalau kita dia pakai bahasa semut lah atau bahasa apa, kalau kita suruh dia ngulang lagi dia belum tentu bisa itu, ya kan, inna maqoli apalagi isyudu atau apa bahasa cacing katanya atau bahasa semut, kalau kita suruh dia ulang mungkin dia tidak bisa lagi dia ulang itu. Tapi Rasulullah SAW Dikatakan oleh Dhimad al-Aziz, coba kau ulang. Diulang kedua kalinya. Diulang lagi ketiga kalinya oleh Nabi SAW. Perkataannya jelas, dapat dipahami. Dia bukan merupakan jampi-jampi. Karena kalau jampi-jampi pada umumnya adalah perkataan-perkataan yang tidak dipahami, tidak jelas. Kabur dia. Begitu Rasulullah mengucapkannya tiga kali. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Dhimad al-Azdi seorang tabib pakar pengobatan, ya, mereka yang terkena gangguan jiwa saat itu mengatakan wallahi, ia katakan demi Allah, sungguh aku mengetahui mana perkataan dukun, mana tukang sihir. Dan aku juga memahami perkataan orang gila. Ini bukan perkataan sihir, bukan jampe-jampe dukun, bukan perkataan orang gila. Ini pasti datang dari Mishkatun Nubuwah. Akhirnya kemudian saat itu beliau langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung beliau masuk Islam. Ya, berbeda kan dengan perkataan saya. Setiap kali saya khutbah Jumat, saya selalu membaca khutbah hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Mungkin antum sudah mendengarkan ratusan kali khutbah Jumat saya. Juga perkataannya tidak seperti, perkataan saya tidak seperti jika ucapan itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan Dhimad al-Azdi mendapatkan hidayah, karena as-saifu bidharibihi, gitu. Orang Arab mengatakan pedang itu sangat bergantung pada orang yang pada orang yang menggunakannya. Pedang, katakanlah pedang Ali bin Abi Thalib yang dinamakan dengan Zulfiqar, ketika dipakai oleh Ali bin Abi Thalib kan sakti itu pedang tuh, ya, hebat. Tapi kalau saya yang pegang bisa senjata makan tuan tuh, ya. Maka demikian juga resep itu tergantung pada orang yang memanfaatkannya. Kalau orang Arab mengatakan as-saifu bidharibihi, pedang itu tergantung pada orang yang memegangnya. Ya, demikian juga terkadang perkataan yang sama ketika diucapkan oleh Nabi berbeda dengan ketika perkataan itu diucapkan oleh kita sekalian. Mengapa Nabi SAW perkataannya sangat berkesan, menembus ya tirai-tirai yang dapat menghalangi hidayah pada diri seseorang? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya bagi kita sekalian untuk membiasakan tutur kata kita dengan perkataan yang bermanfaat, menjauhi candaan dan gurauan yang berlebihan, menjauhi perkataan-perkataan yang keji dan kotor, menggunakan dan memilih kata-kata yang baik ketika kita berbicara kepada anak-anak kita. Ya, kemudian berikutnya sepatutnya bagi kita sekalian juga mengurangi perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Ya, tidak suka berbantahan. Demikian juga kita harus jauh lebih banyak merenungkan tentang bahaya lisan, dan hendaklah kita jadikan zikir kepada Allah Azza wa Jal dan bacaan Al-Quran sesuatu yang senantiasa menghiasi lisan-lisan kita sekalian, sehingga dengan itu kita bisa bersuri teladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ta'assi binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tahhir alsinatana minal kadhibi wal ghibati wal fuhsy waj'al kalamana dzikran wa syukran wa da'watan ilal khair wa waffiqna lis-samti amma la yanfa waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemudian ada salah satu lembaga perbankan di daerah kami berhubungan pada kami dengan nama lembaga ini. Apa hukumnya berhubungan atas nama perusahaan?
0: Nah, menerimanya boleh saja karena yang dimaksud di situ sebenarnya bukan kurban tapi sedekah. Mereka mau bersedekah daging. Ya. Dan sumbangan diberikan oleh perorangan atau lembaga diperbolehkan, tetapi dia tidak memiliki nilai kurban karena kurban memiliki sifat tata cara kaifiah dan aturan tersendiri. Ya, dan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan tadi bahwa jumlah maksimal orang yang bersyarikat dalam satu hewan kurban jika hewan kurbannya itu unta dan sapi itu 7 orang. Tidak lebih daripada itu. Maka oleh sebab itu kurban yang diatasnamakan lembaga atau instansi tertentu, dia tidak dikatakan kurban. Ya, dia tidak dikatakan kurban. Wallahu ta'ala alam.

Terus yang kedua,

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wallahu taala alam, tidak ada dalil khusus yang menyebutkan akan disunnahkannya bagi kita sekalian untuk membaca surat Al-Fajr ayat 28 sampai ayat 30 bagi orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tetapi jika ayat-ayat yang mulia ini dibacakan pada seorang muhtadir juga tidak apa-apa. Ya, tetapi jangan diyakini bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang disunnahkan. Ya, karena semua bacaan Al-Quran merupakan syifa, penyembuh. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan telah kami turunkan dari Al-Quran. Min di sini bukan tab'idiyah, tapi jenis kata para ulama. Lil jinsi. Menunjukkan bahwa semua Al-Quran bisa dijadikan sebagai ya bacaan ruqyah, termasuk juga ayat 28 sampai ayat 29 dari surat Al-Fajr. Ada yang lebih baik daripada itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin pada orang yang hendak meninggal di antara kalian. Ini lebih baik. Walaupun hadisnya juga didhaifkan oleh sebagian ulama rahimahumullah, tetapi lebih baik daripada perkataan manusia biasa kan. Oleh sebab itu Imam Ahmad beliau memilih hadis dhaif daripada hanya sekedar perkataan. Beliau mengatakan, Ar-ra'yu laylun wal hadisu naharuhu. Perkataan itu bagaikan malam, sedangkan hadis itu bagaikan siang. Ini memberikan isyarat bahwa hadis dhaif lebih baik daripada hanya sekedar pendapat si fulan dan alan. Karena potensi hadis dhaif masih ada peluang, walaupun ya hanya sekian persen itu dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau hadisnya hadis palsu. Ya, tetapi kita katakan tidak mengapa apabila ayat-ayat yang mulia ini juga dibacakan di hadapan orang yang sudah meninggal atau yang hendak meninggal dunia dengan harapan bahwa orang ini memiliki husnuzan kepada Allah Azza wa Jal dan terbangun prasangka baiknya sehingga kemudian ia merasa lebih tenang ketika dia hendak mengalami kematian. Ya, kemudian yang kedua, ada seseorang yang melakukan kesaksian palsu. Ya, lalu kemudian dia mengalami sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya. Dia bengkak perutnya dan semisalnya. Apakah ini adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu saja itu adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala ya memberikan azab atau hukuman yang dipercepat di dunia sebelum di akhirat bagi seseorang. Dan ini juga berarti menunjukkan akan betapa besarnya efek daripada syahadatuz zur, kesaksian palsu. Ya, dan hendaklah kita mengambil ibroh dan pelajaran dari peristiwa-peristiwa itu. Ya, yang pernah saya alami sendiri, ya ada orang yang merampas pesantren, gitu kan, sampai kita berperkara di pengadilan, pesantren bukan milik dia, pesantren yang berstatus wakaf, dia klaim seakan-akan pesantren itu milik dia dan seterusnya. Setelah kita berperkara di pengadilan manusia dan kita tidak mendapatkan keadilan yang kita inginkan, akhirnya saya berbicara malam itu kepada ya donatur yang telah membangun pesantren itu. Saya katakan, ya kebetulan beliau mau ke Indonesia esokan harinya. Waktu itu malam jam 8 saya telpon. Bagaimana Syekh, antum datang jadi ke Indonesia besok? Beliau bilang insya Allah. Tapi sekarang saya menuju Mekah terlebih dahulu, saya mau tawaf. Ini saya bilang sama beliau, ini orang yang sudah menzalimi antum ini keterlaluan Syekh. Kita sudah panjang berperkara gitu kan, tapi juga belum mendapatkan keadilan yang kita inginkan dari manusia, adapun dari Allah Subhanahu wa taala ya pasti kita akan mendapatkannya. Dan disitulah hikmahnya mengapa kemudian ada pengadilan akhirat gitu kan. Akhirnya saya bicara sama Syekh itu, saya bilang selagi sekarang antum mau ke Mekah, antum doakan saja, antum doakan manusia yang satu itu agar nyawanya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Saya nelpon itu jam 8 malam. Syekhnya itu mengatakan insya Allah, sauf ad'u alaih, saya akan doakan dia. Ya, nah sudah sangat keterlaluan. Jam 7 pagi saya ditelepon, keesokan harinya itu, gak pakai lama tuh. Ya, keesokan harinya saya ditelepon, Ustaz sudah dengar kabar. Saya bilang kabar apa? Saya bilang si fulan lawan kita itu ya yang telah mencuri pesantren itu meninggal dunia. Ya, maka hendaklah kita berwaspada itu. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi SAW beliau bersabda, iyyaka wa qaraima amwalihim. Wahai Mu'adz, jauhilah olehmu harta-harta terbaik mereka. Mu'adz bin Jabal kan ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memungut apa? Zakat. Ketika engkau memungut zakat dari manusia, kata Rasulullah, hindari olehmu harta-harta terbaik. Jadi kalau kita memungut zakat itu, misalnya zakat peternakan, kita jangan ambil kambing-kambing kelas 1 tuh. Ya, tapi ambil dari yang pertengahan. Karena mengambil harta terbaik di saat kita memungut zakat itu bagian kezaliman. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, wattaqi da'watal madlum, dan waspadailah olehmu doa orang yang terzalimi. Ya, fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada tirai, tidak ada pemisah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dosa terhadap sesama itu adalah sesuatu yang patut untuk diwaspadai. Ya, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Ya, suatu ketika ada pencuri. Pencuri sering masuk ke pesantren. Ya, sering masuk ke pesantren, termasuk dia masuk ke rumah kakak saya. Dia mencuri apa? Mencuri laptop. Ya tentu di dalam laptop itu semua pekerjaan kita ada di situ gitu. Ya mau yang rahasia, tidak rahasia, semua ada di situ gitu. Itu kan bagaikan lemari kita gitu kan, tempat penyimpanan sesuatu yang berharga. Dia curi juga. Akhirnya saat itu kakak saya mengatakan dengan penuh apa namanya kekhusyuan di saat baru kecurian itu. Ya Allah, siapapun yang mencurinya, maka patahkanlah tangannya. Ya, patahkanlah tangannya. Ya, hanya selang 3 hari, si pencurinya itu betul-betul patah tangannya. Walaupun kita saat itu tidak menduga kalau dia pencurinya, dan kita pun tidak mengaitkan, tidak langsung menghukumi dia itu pencurinya. Tapi patahnya tangannya. Dia memperbaiki mobilnya, karena pencurinya juga lumayan berada juga gitu. Karena sebagian orang mencuri karena penyakit. Ya, istrinya juga seorang PNS gitu kan. Dia punya mobil, ketika dia sedang memperbaiki mobil, akhirnya dongkraknya terpleset ke atau apa, sehingga mobil itu jatuh mengenai tangannya, patah tangannya. Suatu ketika dia ke Kendari, juga kemudian melakukan aksi pencurian. Ya, sampai mencuri di rumah salah seorang ikhwah. Tapi dia juga karena pencuri, mencuri ini menjadi hobi dan penyakit dalam dirinya. Setelah dia mencuri handphone di rumah ikhwah tersebut, akhirnya dia selfie. Nah, dia tidak menyadari kalau handphonenya ikhwah ini menyambung pada perangkat yang lainnya. Ya, dan ketika dia selfie, dia menggunakan jilbab. Jadi modusnya itu, kalau dia mencuri, dia menggunakan pakaian wanita untuk masuk ke dalam rumah, atau mencuri dulu, mengambil dulu pakaian yang ada di jemuran, lalu dia baru masuk mencuri. Dia kemudian selfie. Terkirimlah ke perangkat yang lain. Karena connect. Kejadiannya waktu itu ketika kita semua sedang itikaf. Setelah Idul Fitri, di saat ikhwah ini masyara ke rumah keluarganya, keluarganya bertanya, antum kenapa tidak apa namanya tidak menjawab telepon, tidak menjawab pesan dan seterusnya. Ikhwah itu mengatakan, HP saya dicuri. Akhirnya kemudian keluarga ini mengatakan, wih, kapankah itu? Katanya tanggal sekian Ramadan. Wih, pantas ada aneh-aneh ini fotonya ini. Ini ada foto orang ini. Ah, foto orang berfoto di rumahnya ikhwah ini dengan menggunakan jilbab. Ini, oh, berarti dia nih pencurinya. Karena dia ya berfoto dengan menggunakan kamera yang hilang itu. Akhirnya diketahuilah dia pencurinya. Karena dia saat itu seorang tukang. Akhirnya ditangkap. Ya, setelah ditangkap, dimasukkan ke penjara. Waktu itu ya kakak saya, kebetulan dia adalah tetangga kita di pesantren sana. Dia ingin melihat, karena modusnya seperti itu. Sering sekali ada pencuri masuk ke pesantren, modusnya seperti itu. Jangan-jangan juga dia pelakunya. Akhirnya dijenguk, ya didatangin sama kakak saya. Ini yang katakan, berarti kamu juga pencurinya ya yang suka masuk ke pesantren itu. Dia akhirnya mengaku bahwa dia adalah pencuri. Kakak saya bilang, berarti kamu juga kan yang mencuri laptop saya dulu. Dia bilang, iya, dia ngakuin itu. Setelah dia mengakui, kakak saya juga belum sadar kalau orang ini pernah patah tangannya. Nanti setelah pulang, ya bernegosiasi, berdamai dengan ikhwah, dia kembalikan uang yang dia ambil, HP yang dia ambil dikembalikan. Sudah akhirnya kemudian kita mau proses dia dengan Polsek di Watubangga sana. Dijemputlah oleh Kapolsek dari sana, dijemput ke Polsek Kuasia situ. Akhirnya kemudian Setelah kakak saya ingat-ingat, oh dia pantas patah tangannya itu kayaknya mencuri laptop saya. Akhirnya sebelum dia pulang, dijemput sama Kapolsek itu, saya pesan. Saya bilang tolong suruh mampir dulu dulu dia ke ICF. Karena ketika diinterogasi sama Kapolsek, dia tidak mengaku itu. Kalau dia pencuri yang dia lakukan di pesantren. Padahal dia sudah mengakuinya di depan saya, di depan kakak saya. Akhirnya kemudian saya bilang, tolong bawa ke pesantren, ke Islamic Center. Polisi mengatakan, wah jangan. Katanya, saya bilang tidak apa-apa aja, tidak diapa-apain. Karena dia sekarang ini sudah tidak mengaku. Posisinya diinterogasi sama Kapolsek dengan penyidik tidak, ya tidak mau mengaku. Saya bilang kalau begitu bawa ke Islamic Center. Mereka khawatir kita ngegebukin dia gitu. Akhirnya saya bilang aman insya Allah. Ya, mas datang menemui saya. Akhirnya kemudian dia dibawalah si pencuri itu datang. Dia tidak mengakui juga kalau dia pelaku pencurian di pesantren itu. Padahal dia sudah mengakui hal itu depan kakak saya. Akhirnya saya sampaikan penemuan penelitian terbaru gitu kan. Saya bilang sama dia, ya bukankah kamu yang mencuri laptop kakak saya? Dan bukankah beberapa hari setelah kamu mencuri patah tangan kamu, itu adalah akibat daripada doa kakak saya. Karena di saat laptopnya dicuri, ia mengatakan, ya Allah, siapapun yang mencuri laptop saya ini, maka patahkanlah tangan. Ini ke tangan kamu patah. Sekarang terserah kamu mau mengakui atau tidak mengakui. Tapi kalau kamu tidak mengakui, maka saya akan suruh ratusan santri saya yang berada di pesantren itu untuk berdoa. Ya, kamu didoakan sama satu orang aja udah patah tanganmu itu. Bagaimana kalau didoakan oleh ratusan orang? Akhirnya saat itu langsung bersimpuh di hadapan saya dan kemudian mengaku. Ya, polisi saat itu yang ada berapa orang, 3 orang polisi yang mengantar. Mereka bilang, katanya luar biasa ini Ustaz ini. Ya ada cara yang perlu dipelajari juga sama Pak Polisi itu. Bagaimana mengungkap kejahatan. Saya katakan, saya doakan kamu. Dan saya akan suruh santri saya untuk mendoakan kamu karena peristiwa pencurian di pesantren ini kerap kali terjadi. Ternyata pencurinya ini kamu ini. Modusnya sama. Akhirnya kemudian dia masih memiliki keimanan ini pencuri ini. Dengan dahsyatnya doa orang yang terzolimi. Maka seketika itu juga dia mengaku. Ya, jadi Nabi SAW beliau bersabda, wattaqi da'watal mazlum. Dan apa yang diceritakan oleh Ibu Haji tadi, itu seyogianya memberi kita pelajaran. Dan seorang mukmin tentu selalu mengambil ibroh dan pelajaran dari setiap peristiwa yang ia ketahui. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: نعم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jaruh." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini menunjukkan bahwa perangai-perangai ini adalah merupakan bagian dari cabang keimanan. Ya, sehingga apabila seseorang tidak memiliki perangai itu, maka berarti menunjukkan tidak sempurnanya iman yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila seseorang itu menunaikan apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut, maka ini menunjukkan akan apa? Menunjukkan akan baiknya kualitas keimanan orang tersebut. Adapun berkenaan dengan pertanyaan yang kedua, bahwa yang dimaksud batas bertamu itu 3 hari, itu adalah merupakan batas kewajiban dari sahibul bait untuk memberikan jamuan terhadap tamu itu. Adapun selebihnya, maka hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Bukan berarti tidak boleh bertamu lebih daripada 3 hari. Tetapi kewajiban kita untuk menjamu tamu kita itu selama 3 hari. Lebih daripada itu, maka berarti merupakan fadl dan keutamaan. Wallahu ta'ala ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Amma ba'd, kita ketahui ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita sekalian apa yang menjadi syarat dan kriteria hewan kurban. Yang tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan hewan kurban itu adalah al-awra'u al-bayyinu awaruha. Ya, hewan yang bermata satu, yang matanya cacat satu, yang sangat jelas kecacatannya sehingga kalau jalan dia tidak bisa lurus. Ya, al-awra'u al-bayyinu awaruha. Kalau buta dua-duanya, ya kita katakan kalau cacat satu saja sudah tidak boleh, apalagi kalau cacat dua-duanya. Kemudian yang kedua, sifat yang tidak boleh ada pada hewan kurban adalah al-arja'u al-bayyinu arjuha. Ya, binatang yang pincang, yang jelas kepincangannya. Kalau pincang-pincang sedikit, enggak apa-apa. Walaupun dia tidak sempurna, tapi sah. Al-bayyinu arjuha, yang sangat jelas kepincangannya. Sehingga apabila dia berjalan dengan teman-temannya, dia pasti tertinggal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-maridu atau al-maridatu al-bayyinu maraduha. Hewan ternak. Ya, yang dimaksud dengan hewan ternak itu kalau disebutkan hewan ternak dalam Al-Quran atau Sunnah hanya 3. Unta, sapi, dan kambing dengan berbagai macam spesiesnya. Ya, yang ketiga al-maridatu al-bayyinu maraduha. Hewan yang berpenyakit yang jelas-jelas penyakitnya. Ya, kemudian berikutnya adalah al-hazilatu atau al-ajfa. Ya, hewan yang kurus kering, ya, hewan yang kurus kering, ini juga tidak diperbolehkan, ya. Adapun hewan yang patah tanduknya, ya, atau yang telinganya robek, maka apabila dijadikan hewan kurban dia tetap sah. Hanya saja bukan merupakan hewan kurban yang ideal. Dan hewan kurban yang ideal itu adalah hewan yang paling baik dari kualitasnya dan juga mahal harganya. Itu adalah hewan terbaik untuk berkurban. Wallahu ta'ala a'lam. السلام عليكم
0: راديو مؤاد بن جبل. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.

0: Yesport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
2: Nabi Samar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
1: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih dan insyaallah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
3: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heyamokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
2: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
4: Assalamualaikum, Konan.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: apa kita bikin?
6: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
5: Begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
6: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Ayo. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Mendengar radiomu, jangan kemana-mana. Dengarkan terus radiomu Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Azkarus Sabahi wal Masa.

0: بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nata bramaki. kita pale Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang.
4: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
8: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
7: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
8: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
7: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
9: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa.
13: Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
14: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
13: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
15: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
16: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Quran for Hafiz.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Quran for Hafiz.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, planotes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antarjemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Salah farbe. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
6: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
5: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
6: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
7: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada 2 jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Hadrati Sadam, yurjal intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
3: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang